Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

0: kami, Elsa Van dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu miliki makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio,
0: your family station.

0: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
1: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
0: Catat tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lippo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
1: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lippo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
2: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak.

100,5, 100,6 Heartland FM, your family station, morning espresso, let's wake up your mind. Senang banget di hari Senin, tanggal 17 Agustus 2026 ini Ragil Z bisa kembali menyapa kalian. Wah, senang banget rame yang sudah berkumpul di live TikTok Heartland FM. Gimana nih pagi hari ini yang mungkin lagi menikmati hari libur nasional, atau mungkin yang lagi siap-siap mau ikutan lomba. Udah siap belum? Bareng Ragil Z yang bakal menemani kamu pagi hari ini sampai dengan jam 10 nanti. Dan aku mau sapa dulu buat teman-teman yang sudah merilis siaran kita secara langsung. Buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM. Ada juga teman-teman di Heartland Samarinda di 94,4 FM. Ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Ada Heartland Radio Bali di 92,2 FM. Ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa. Dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Sehat-sehat buat kita semuanya. Dan aku mau ucapkan merdeka. Merdeka buat kita semua, guys. Indonesia merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-81 tahun pagi hari ini. Apakah ada nih di antara kalian yang lagi prepare mau ikutan upacara, atau yang baru aja ngikutin upacara? Mungkin upacara di kantor kamu, di lingkungan rumah kamu mungkin ya, atau di kampus kamu, atau di sekolah kamu. Semangat aja yang jelas. Yang lagi prepare mau ikutan lomba, boleh dong di spill juga pagi hari ini kalian mau ikutan lomba apa aja, guys. Aku tunggu atensi kamu pagi hari ini yang mau bergabung ya. Boleh di live TikTok Heartland FM, atau juga boleh kalian temenin aku siaran pagi hari ini. Gimana caranya? Langsung telepon ya ke 0819269000, atau bisa juga kirim voice note buat kamu yang pingin kasih ucapan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Boleh pakai banget, gak usah pakai lama, cus langsung aja sekarang, aku tunggu ya.

Merdeka, bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

Bareng Ragil Z pagi hari ini akan menemani kamu di Morning Espresso sampai dengan jam 10 nanti. Mungkin ada yang nanya juga nih pagi hari ini, Dika Arwannya mana? Dika Arwannya pagi hari ini lagi ikutan lomba, guys. Kita gantian nanti setelah Ragil Z kelar siaran sampai jam 10, giliran Ragil Z yang bakal ikutan lomba. Oke, terima kasih Mbak Sari pagi hari ini yang sudah bergabung. Aku mau bacain dulu setiap atensi yang sudah masuk di 0819269000. Ada Mbak Sari pagi hari ini menyapa kita semua dan memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Bapak Fransiskus Budiman dan Ibu Agustina Widyastuti. Semoga panjang umur, sehat selalu dan berkat melimpah bersama keluarga. Thank you Mbak Sari. Terus ada juga Ibu Rita Mutiara. Selamat pagi Ibu Rita Mutiara, thank you sudah menyapa dan kasih semangat pagi hari ini. Terus setelah itu ada juga Yohana Rumangit pagi hari ini yang memberikan ucapan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia Merdeka. Terima kasih Om Sentot, thank you yang udah bergabung di live TikTok Heartland FM pagi hari ini. Ada Tobi juga, terima kasih untuk setiap ucapan HUT kemerdekaan RI ke-81 ya guys. Dan pagi hari ini aku punya sebuah topik yang bisa kalian ikuti. Jadi kalau ngobrolin tentang 17 Agustus ya, sebenarnya nih kita sebagai rakyat Indonesia itu di bulan-bulan Agustus ini, tepatnya di tanggal 17, biasanya kita itu memburu apa sih? Hal apa yang paling kamu nantikan tanggal 17? Apakah kamu mau berburu hadiah, ikutan lomba, atau mungkin kamu berburu diskon di mall-mall dengan kostum merah putih kamu yang pagi hari ini? Aku yakin banget hari ini tuh banyak orang-orang yang keluar rumah dengan kostum merah putih, ya kan? Atau mungkin kamu sedang berburu hiburan rakyat, atau kamu sedang berburu rasa kebersamaan aja, boleh. Jadi dari semua hal yang baru saja aku katakan tadi, kira-kira apa nih yang paling kamu buru di tanggal 17 Agustus ini? Oke, buat kamu yang mau bergabung bisa di 0819269000. Coba ya kita pikir-pikir bersama. Karena kalau aku ya, dari kecil itu momen 17 Agustus, di bulan Agustus itu adalah bulan yang selalu aku nanti-nantikan, guys. Waktu aku masih kecil, kan aku tinggalnya di kampung, cie. Dan di sana itu masih kental banget dengan yang namanya ini lomba-lomba 17 Agustusan, kayak lomba makan kerupuk, lomba balap karung, lomba kelereng dan sebagainya. Dan lomba-lomba ini tuh beneran yang lomba tradisional gitu, guys. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah di zaman sekarang ini, di zaman yang udah modern ini, perlombaan-perlombaan tradisional itu masih tetap ada ataukah sudah bergeser digantikan dengan lomba-lomba yang lain? Kalau kamu mau bergabung, mau teleponan, mau ngobrol bareng Ragil Z, boleh ya guys. Aku tunggu di 0819269000.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Bisnis tidak bisa tumbuh sendiri. Banyak pemilik bisnis ingin bisnisnya berkembang, punya banyak cabang, dan jadi besar. Tapi dia tidak mau belajar, tidak mau networking, tidak mau kolaborasi, maunya jalan sendiri. Padahal bisnis tidak bisa tumbuh secara mandiri di ruang kosong. Hardliners, bisnis butuh tim, butuh relasi, butuh vendor, butuh konsultan, butuh masukan. Kadang satu ide baru bisa mengubah masa depan bisnis dengan produk baru. Kadang satu kenalan baru bisa memberi ide untuk membuka peluang bisnis baru. Jadi, jangan merasa bisa semuanya dikerjakan sendiri. Bahkan, perusahaan besar pun tetap harus mencari mitra dan butuh kerjasama untuk maju. Mulailah membuka diri, mulailah belajar dari pebisnis lain, mulailah melatih karyawan agar jadi kuat, mulailah membangun hubungan yang sehat. Dan ingat, hardliners, bisnis yang tumbuh besar biasanya lahir dari koneksi yang kuat. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

Espresso, let's wake up your mind. Ditemani bersama dengan Ragil Z pagi hari ini. Kembali aku mau menyapa dulu buat teman-teman yang sudah merilis siaran pagi hari ini, buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM. Terus ada juga teman-teman di Heartland Samarinda di 94,4 FM. Ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Ada Heartland Radio Bali di 92,2 FM. Ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Gimana nih buat teman-teman yang sudah merilis siaran kita pagi hari ini? Boleh dong di spill di tempat kamu berada, di tempat kamu tinggal saat ini guys. Apakah masih ada lomba-lomba yang selalu digelar pada saat kemerdekaan Republik Indonesia? Mulai dari lomba makan kerupuk, balap karung, lomba kelereng dan sebagainya, panjat pinang juga, dan itu seru banget ya. Aku yakin banget kalau kita mengaku bahwa kita ini adalah rakyat Indonesia, kalian pasti pernah mengikutin salah satu lomba dari yang baru aja Ragil Z sebutkan barusan ya. Dan yang menarik, Heartlander pada HUT ke-81 RI tahun 2026 nih, berbagai daerah itu masih menyelenggarakan permainan tradisional, lomba-lomba tradisional ya, seperti balap karung, bakia yang beregu, terus sepak bola dengan memakai sarung dan sebagainya. Dan ini tuh kayak membuat Indonesia ini menjadi salah satu negara dengan ciri khas yang luar biasa untuk merayakan, di saat merayakan kemerdekaan negaranya gitu ya. Karena ini tuh memang menjadi momen dan waktu yang selalu ditunggu-tunggu. Dulu waktu zaman Ragil Z kecil, wah itu pasti nomor satu daftar lomba di kampung, pasti itu. Dan yang berkesan, lomba yang berkesan itu ada lah waktu aku masih kecil, sekitar umur 4-5 tahun, aku tuh pernah ikutan lomba joget di kampung aku di Surabaya. Dan aku menang juara satu. Gitu. Itu tuh di luar ekspektasi aku. Baru pertama kali ikutan lomba joget di usia itu, tapi aku menang langsung juara satu. Jadi aku seneng banget guys. Apakah mungkin kalian juga punya pengalaman seru, pengalaman unik, pengalaman yang tidak terlupakan saat kalian mengikuti lomba 17 Agustus? Yuk boleh dong kirim cerita kamu pagi hari ini. Boleh langsung berkomentar di live TikTok Heartland FM ya, atau juga kirimkan cerita kamu di 081926910000. Mungkin bagi sebagian orang yang namanya acara 17 Agustus ya, ada beberapa orang itu yang gak ikutan lombanya gitu, tapi ikutan datang, ikutan ngobrol bareng warga, bareng tetangga. Mungkin itu jadi satu momen yang ditunggu-tunggu. Bener-bener momen satu hari dimana kita itu gak pegang HP ya guys ya. Jadi momen kebersamaannya itu yang kita tunggu-tunggu. Karena kan kalau 17 Agustus itu biasanya ya, hadiah-hadiah yang kita dapatkan di lomba itu simple-simple biasanya. Hadiahnya itu gak yang terlalu mahal gimana gitu. Tapi yang jelas kebersamaannya itu tuh guys yang dicari gitu. Atau mungkin ada di antara kalian yang kalau memasuki bulan Agustus, kalian itu udah siap-siap untuk berburu hadiah, ikutan lomba ini itu, daftar lomba ini itu, supaya bisa dapat banyak hadiah kalau menang. Atau mungkin ini adalah momen dimana kamu itu berburu diskon di mall-mall. Karena beberapa mall yang aku tahu ya, kalau kita jalan-jalan ke sana pakai dress code-nya merah putih, kita bisa dapat diskon khusus, guys. Follow me to cloud 9.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Indonesia adalah rumah kita. Mari jaga, mari cintai, mari berkarya untuknya. Karena merdeka berarti berani memberi yang terbaik. Heartline Radio memberi semangat bagi Indonesia.

Kopo membawa kita ke menit 45 lepas dari pukul 8 pagi. Masih di Morning Espresso barengan Ragil Z. Di hari ini sekaligus kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Nah, kita lagi ngobrolin tentang lomba-lomba saat 17 Agustus, guys. Mungkin beberapa peserta yang ikutan lomba nih ya, kalau ditanyain kenapa kamu ikutan lomba gitu, mungkin jawabannya itu bisa bermacam-macam ya. Mulai dari biar seru, biar menantang gitu, tantangan. Atau mungkin ada jawaban yang paling jujur, itu lumayan lah kalau menang dapat hadiah gitu. Dan hadiah memang menjadi salah satu daya tarik ya dalam sebuah perlombaan. Mulai dari hadiahnya itu berupa sembako mungkin, atau peralatan rumah tangga, atau uang tunai, atau voucher ya, atau mungkin dapat makanan gratis, sampai hadiah-hadiah unik lainnya. Dan tapi sebenarnya hadiah ini bukan satu-satunya alasan orang itu mau berpartisipasi untuk ikut lomba 17 Agustus. Nah, menurut penelitian mengenai permainan tradisional atau lomba-lomba tradisional ya dalam perayaan Hari Kemerdekaan ini, ditemukan juga bahwa kegiatan tersebut itu tuh bisa membangun yang namanya kebersamaan, terus membangun kerjasama dan solidaritas masyarakat gitu guys. Jadi nilai yang didapat peserta ini jauh lebih besar sebenarnya ya dari hadiah yang didapatkan. Nah, bahkan dalam kegiatan HUT RI 2026 ini, berbagai lembaga dan lingkungan masyarakat juga masih menggunakan lomba sebagai sarana untuk mempererat hubungan antar warganya. Dan di perusahaan-perusahaan, aku juga yakin ya, di tempat-tempat kerja itu juga diadakan yang namanya lomba 17 Agustus. Benar gak sih? Ayo spill dong buat kalian yang mungkin di tempat kamu kerja hari ini tuh lagi diadakan lomba guys, atau mungkin besok di tanggal 18-nya gitu, ngadain lomba di tempat kamu kerja. Boleh dong di-spill kira-kira lomba apa aja sih yang digelar di perusahaan kamu, di tempat kamu bekerja, atau mungkin di perumahan kamu, di tempat kamu tinggal juga boleh. Karena aku tuh penasaran banget, apakah lomba-lomba yang identik dengan 17 Agustus itu masih ada sampai saat ini. Mulai dari lomba makan kerupuk, lomba balap karung, lomba kelereng, tarik tambang mungkin ya, panjat pinang. Itu tuh kayak sebuah tanda tanya besar buat aku, kayak sebuah pertanyaan, apakah di kota-kota besar di Indonesia saat ini tuh masih ada nih lomba-lomba yang bisa kita ikuti, lomba-lomba seperti yang aku katakan tadi ya guys ya. Apakah masih ada, ataukah mungkin sudah berubah nih lombanya jadi lomba-lomba yang kekinian mungkin. Boleh dong, siapa tahu nih bisa jadi referensi buat kita para panitia lomba 17 Agustus. Nah, Heartlander ini sudah ada juga yang bergabung ya di 0819269000. Langsung aja aku mau bacain, kali ini ada dari Jingga dari Salatiga. Hai Jingga di Salatiga. Dia bilang merdeka. Paling seru tuh diskonan di mallnya. Oke. Terus ada Harry, kalau 17 Agustus gini belanja online banyak diskon, jadi gak usah masak, beli aja. Terima kasih Harry. Ada Vivian, sebenarnya ikutan lomba 17 Agustus hadiahnya itu biasa aja. Cuma gak tahu kenapa ya, kayak jadi magnet tersendiri gitu untuk selalu ikutan. Berasa seru aja gitu, bisa jadi pesertanya sekalipun gak menang. Terima kasih Vivian. Ada Lia, aku ikutan lomba makan kerupuk dan menang juara 1. Selamat ya buat Lia. Seru aja dan itu merupakan pencapaian buat aku. Oke, thank you. Mungkin dari kecil Lia nih belum pernah menang lomba makan kerupuk ya. Jadi baru di usia saat ini tuh dia mendapatkan juara 1 dan itu jadi sebuah kebanggaan gitu buat Lia.
Selamat Lia. Dan kalau berbicara tentang berburu diskon kemerdekaan ya, Heartlander ya, di tanggal 17 Agustus ini atau mungkin satu bulan penuh selama bulan Agustus ini tuh ada diskon-diskon khusus ya, yang bisa kita dapatkan kalau kita belanja online maupun jalan-jalan ke mall. Bener gak sih? Jadi banyak bisnis ini memanfaatkan momentum kemerdekaan untuk menawarkan potongan harga atau kasih cashback atau kasih hadiah khusus, paket khusus dan juga kampanye yang bertemakan merah putih. Pernah dapat gak sih kalian hadiah atau diskon khusus yang lebih banyak hanya karena kalian itu pakai baju merah putih, guys?

0: masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Dan masih ada Ragil Z pagi hari ini yang bakal temenin kamu tepat di tanggal 17 Agustus 2026. Oke, aku mau langsung bacain dulu. Sudah ada beberapa headliner yang bergabung dan menyapa kita semua pagi hari ini. Ada dari, halo kakak, ini ada dari pendengar kita yang dari Bogor. Terima kasih sudah menjadi pendengar setia Heartland FM. Terus ada juga yang mengirimkan voice note pagi hari ini, kita dengarkan bersama ya guys. Dari siapakah ini?
1: Halo lagi.
0: Halo.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Ya, momen 17 Agustus ini, hari kemerdekaan yang paling ditunggu adalah kalau kita ikut lomba. Ya, jadi ingat ya, kalau dulu mungkin kita ada banyak lomba, ada makan kerupuk, ada lomba ambil koin dari semangka yang dilumuri sama oli.
0: Benar.
1: Terus ada lagi lomba panjat pinang. Gak tahu kalau di teman-teman di pemerintahan sekarang lombanya apa ya? Apakah lomba panjat cari kursi jabatan atau gimana menurut hemat saya ya? Ya, apapun itu lombanya, ayo, ini momen kemerdekaan. Mari kita sama-sama rayakan. Dan jangan lupa, kita mari sama-sama terus mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang menguatkan bangsa kita untuk menggenapi setiap mimpi kemerdekaan yang sudah dicanangkan oleh para pendahulu kita. Merdeka Ragil.
0: Oke, ada dari Opung Mike. Ternyata pagi hari ini merdeka Opung. Terima kasih ya sudah bergabung dan kasih semangat buat kita semuanya. Ngomong-ngomong Opung, ikutan lomba apa di Agustus ini Opung? Kemudian ada dari Babang Ardian yang bergabung di live TikTok Heartland FM. Dia bilang kalau yang paling ditunggu itu adalah lihat lomba dan ikutan lombanya. Walaupun kalah gak apa-apa, yang penting seru-seruannya. Merdeka. Terima kasih Babang. Dan pagi hari ini aku lagi cari lomba makan nasi uduk, belum ketemu. Nah, mungkin bisa di spill ya buat teman-teman yang pagi hari ini ada lomba makan nasi uduk, supaya Babang Ardian bisa ikutan. Dan di live TikTok Heartland FM juga ada dari Michael pagi hari ini bilang cari lomba makan durian. Kalau ada tolong di spill, kasih tahu saya. Coba nih Heartlander nih, mulai dari Sabang sampai Merauke, ada gak guys lomba makan durian pagi hari ini? Kalau ada nih si Michael mau langsung cus pergi untuk ikutan lombanya. Udah yakin menang kayaknya dia ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Jadi ya Heartlander ya, kalau yang namanya 17 Agustus itu acaranya itu memang banyak banget. Gak cuman upacara yang selalu jadi acara utama ya saat kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Dulu zaman aku sekolah waktu masih kecil itu selalu ada upacara 17 Agustus ya guys ya. Dan aku percaya banget juga saat ini juga masih ada. Dan gak cuman di sekolah-sekolah, gak cuman di kampus-kampus, tapi juga di perusahaan-perusahaan, di tempat-tempat kita bekerja biasanya juga mengadakan yang namanya upacara bendera 17 Agustus. Ada juga karnaval dengan memakai baju adat, baju daerah. Terus ada lomba fashion, ada pertunjukan musik yang digelar sampai malam. Biasanya itu kalau pertunjukan musik itu digelarnya itu di tanggal 16 malamnya ya guys. 16 malam, kemudian itu kalau di Surabaya ada yang namanya malam tirakatan dulu. Jadi kita itu kayak berbagi makanan, saling tukar makanan, terus makan bareng warga satu desa, terus ada pertunjukan musiknya juga, atau mungkin ada pertunjukan wayang juga. Wah, ini mah Indonesia banget ya guys ya. Terus ada pentas seni, ada juga paginya itu ada acara jalan sehat yang kemudian bisa dapat door prize. Bener gak sih? Diundi gitu. Terus kita bisa dapat door prize setelah kita jalan sehat. Terus ada wah banyak banget pokoknya yang namanya aktivitas dan lomba-lomba yang digelar saat 17 Agustus. Jadi itu artinya ya, rakyat Indonesia itu masih cukup antusias loh merayakan dan mengikuti lomba-lomba ini. Wih. Oke, jadi kira-kira Heartliner lomba 17 Agustus yang paling berkesan, yang pernah kamu terima, yang pernah kamu menangkan itu apa sih? Boleh dong spill buat kita pagi hari ini, apakah hadiah yang paling lu gak nyangka banget ternyata dapat itu hadiah? Kalau yang aku tahu sih biasanya itu kalau lomba-lomba 17 Agustus itu ya, hadiahnya itu biasanya kayak sembako gitu. Kalau anak-anak itu biasanya dapat buku, dapat pensil, dapat penggaris, terus mungkin ada juga hadiahnya itu handuk, iya kan, sabun. Dan yang jelas semua hadiah-hadiah itu bermanfaat banget buat kita.

0: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Deep Sleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: Deep Sleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

Guys, kamu. Oke, masih ada Ragilzi di sini yang menemani kamu di Morning Espresso. Terima kasih untuk setiap semangatnya yang sudah dibagikan buat aku pagi hari ini. Sekalipun aku siaran sendiri, tapi semangatku tak pernah padam buat temenin kamu semuanya ya. Kita masih ngobrolin tentang 17 Agustus, guys. Apakah semangat 17 Agustus sekarang ini sudah berubah? Generasi dulu mungkin mengingat 17 Agustus ini sebagai hari penuh lomba, hari dimana kita harus ikutan upacara, hari dimana kita harus berkumpul di lapangan dan sebagainya ya. Tapi generasi sekarang ini hidup di dunia yang berbeda loh guys. Ada yang namanya media sosial, ada game, ada juga konten digital, ada belanja online dan berbagai bentuk hiburan baru yang gak ada di zaman kita waktu masih kecil ya. Dan apakah itu berarti semangat 17 Agustus ini mulai hilang? Belum tentu jawabannya ya. Justru semangatnya ini bisa berubah bentuk guys. Sebuah penelitian yang terbit di tahun 2026 mengenai kegiatan kebangsaan dan permainan tradisional pada anak ini menemukan bahwa pendekatan berbasis pengalaman ini dapat membantu memperkuat yang namanya antusiasme, kerjasama, sportivitas, serta pemahaman terhadap nilai kebangsaan. Jadi mungkin yang perlu dipertahankan ini bukan bentuk lombanya aja ya, tapi nilainya yang harus dipertahankan. Kalau dunia kita bergotong royong, menghias kampung, menghias gapura di tempat kita tinggal. Nah sekarang ini kita juga bisa loh, masih bisa untuk bergotong royong dan membuat kegiatan komunitas yang bisa menjadi dampak gitu ya. Dampak buat orang-orang yang membutuhkan. Wah, mulia banget kalau udah kayak gini ya. Dan memang nilai-nilai dari kebersamaan gotong royong ini harus tetap dipertahankan karena itu adalah semboyan dari Indonesia ya. Benar ya guys ya, bersatu kita kuat, bercerai kita runtuh. Nah, jadi itu yang harus tetap kita pegang. Kalau dulu bermain bersama di lapangan, sekarang mungkin kita bisa memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan yang namanya budaya dan juga produk-produk lokal dari Indonesia. Jadi kalau menurut kamu sendiri, Heartliner, apakah anak muda zaman sekarang ini masih punya semangat 17 Agustus yang sama dengan generasi dulu? Gimana menurut kamu? Apakah masih ada nih semangat anak-anak muda? Ada dari Linda yang pagi hari ini bergabung di 0819269000. Linda bilang yang paling seru itu bisa kumpul sama tetangga, terus saling sapa, saling berbincang tanpa HP. Karena dengan begitu kita itu bisa lebih dekat dan lebih kenal. Oke Linda, terus ada Jihan. Dia bilang 17 Agustus itu identik dengan lomba. Dan sebenarnya hadiahnya tuh biasa-biasa aja, tapi momen kebersamaan itu loh yang selalu kurindukan. Terus ada Mia. Mengikuti lomba 17 Agustus itu adalah salah satu bentuk cinta kita terhadap bangsa Indonesia, benar ya. Serta untuk mengingatkan perjuangan para pahlawan, makanya diadakan lomba ini supaya kita itu berjuang dan jadi juara. Oi, thank you Mia. Ada Ganesa pagi hari ini, dari kecil selalu happy kalau memasuki bulan Agustus mesti atur strategi untuk jadi pemenang. Ada juga Kirana, bulan Agustus itu bulan penuh kompetisi. Semangat. Oke. Terima kasih juga buat 12108 yang sudah bergabung di Live TikTok Heartland FM. Selamat merah putih outfitnya. Thank you Pak Indra sudah bergabung pagi hari ini. Terima kasih juga buat Yoga yang pagi hari ini sudah bergabung di Live TikTok Heartland FM. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi, masih ada beberapa WhatsApp yang belum terbaca. Tapi sebelum aku lanjut untuk bacain WhatsApp kamu semuanya, kita dengerin dulu. Kali ini ada Naura Ayu dengan Aku Indonesia.

Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pax dan VIP room kapasitas hingga 36 pax. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.

Yeah!

0: masih di Heartland FM bareng Ragil Z pagi hari ini yang menemani kamu sampai dengan mendekati jam 10 nanti ya. Thank you banget yang sudah ikutan berkomentar, yang udah memberikan ucapan dirgahayu Republik Indonesia, yang udah kasih semangat juga buat Ragil Z pagi hari ini, yang udah spill juga lomba-lomba 17 Agustus di tempat kamu tinggal guys atau di kantor kamu. Thank you. Dan aku masih menunggu atensi kamu. Kalau kamu mau bergabung pagi hari ini boleh ya. Aku tunggu langsung di 0819269000 atau di live TikTok Heartland FM. Thank you. Buat dari siapa ini? Ada seseorang yang sudah bergabung juga. Sepertinya ini ada yang bergabung melalui line telepon kita. Kita angkat dulu ya. Halo. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Gimana Kak Z, lumayan aman gak nih?
0: Aman.
1: Karena saya sedang on the way, nggak bisa diberhentikan. Soalnya kalau diberhentikan, semua penumpang yang lain marah. Nggak, aman ya?
0: Aman.
1: Nggak, tapi speednya nggak. Oh ya, sebelumnya merdeka. Selamat ke Good hari yang ke-81. Ya kan, dengan vibe dan suasananya. Sekalian ngelaporin dikit ya, Kak Azi. Perjalanan kami dari sekitaran Harjamukti menikmati salah satu, aduh mau nyebut brand, nanti aja deh kalau lagi di blocking di sini. Pokoknya salah satu penggunaan rel di atas begitu yang menuju ke tengah kota. Vibes-nya di dalam lingkungan tidak terlalu padat tapi lumayan ramai antara yang para pengguna dengan kebanyakan sih bukan untuk para dengan putra-putrinya tapi lebih yang berangkat atau pulang apel tadi dengan nuansa merah putihnya.
0: Wow.
1: Dengan berbagai outfit dari mulai yang serius formal sampai yang lebih kekinian gitu kaos tapi temanya merah putih gitu kasih.
0: Seru
1: gitu,
0: ya.
1: Kasih. Untuk laporan pandangan mata cuaca cerah pagi hari ini. Jadi nyaman setelah apel siaga tadi kemudian sudah pada jalan ke tujuannya masing-masing. Kalaupun mau bersama untuk sarapan pagi sayangnya masih pada nutup belum mateng gitu. Karena agak siang dikit mereka kan mungkin ada kegiatan di lokasinya masing-masing ya. Untuk lomba-lomba gitu.
0: Oke,
1: okay.
0: Kalau boleh tahu apelnya di daerah mana nih Pak Indra?
1: Ya, saya dari sekitaran Jakarta Timur, Harjamukti Cibubur menuju arah tengah kotanya. Kasih,
0: okay.
1: Duku Atas kalau nggak salah.
0: Okay.
1: Saya gimana, bukan gimana ngikut kaki melangkah, tapi gimana relnya dia mau aja tujuannya.
0: Okay.
1: Karena udah jelas relnya kan hanya ke situ aja, nggak mungkin belok-belok ke Jogja dulu atau ke Bandung dulu. Kemahalan soalnya.
0: Okay,
1: gitu, Kasih.
0: Baik, terima kasih ya Pak Indra. Buat
1: sama-sama, Kasih tetap semangat selalu, walaupun nanti gentian ya tugasnya opersipan. Jadi temanya kalau tanggal merah, tandem ditiadakan.
0: Bukan ditiadakan sih, karena
1: masing-masing.
0: Iya, biar efisien.
1: Efisien gitu. Oke.
0: Okay. Terima kasih.
1: Itu aja dulu. Makasih banyak Kazi yang bertuntas.
0: Okay.
1: Selamat pagi.
0: Terima kasih Pak Indra sudah memberikan laporan. Wah, ternyata banyak banget dari kita semua rakyat Indonesia yang pagi hari ini menggunakan outfit merah putih. Wih, seneng banget nih aku ya. Ternyata nggak cuma Ragil Z doang yang pagi hari ini outfitnya itu merah putih guys. Apakah kamu juga yang ada di rumah mungkin yang lagi mau prepare mau ikutan lomba, apakah kamu sudah siapkan outfit terbaik kamu, outfit merah putih?

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Seru banget ya. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang aja.

Masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Masih di Morning Espresso ditemani bersama dengan Ragil Z, edisi di hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Wah, tanpa terasa waktu kita juga sudah hampir habis nih. Waktu buat aku temenin kamu semuanya pagi hari ini. Dan aku mau sapa dulu buat John yang ada di Bali, yang pagi hari ini menyapa melalui live TikTok Heartland FM. Ada juga Pata Mentaos, ada juga Tulus Leonard yang pagi hari ini menyapa kita merdeka katanya. Terus ada DMN Rex, terima kasih. Terus ada siapa lagi pagi hari ini? Sebentar ya, ada Bambang Nurgi. Bambang Nurgianto di Batu Johor. Thank you sudah bergabung. Terus lanjut lagi ada siapa guys? Ada Don, thank you ya. Baiklah Heartliner semuanya, terima kasih buat setiap atensi yang sudah kalian kirimkan pagi hari ini, yang udah kasih semangat juga buat Ragil Z. Semoga kita semua tetap bersemangat sekalipun nanti ganti bulan, ganti tahun, ganti tanggal. Biarlah semangat perjuangan dari para pahlawan kita yang berjuang 81 tahun yang lalu tetap membara di dalam dada kita ya. Jadi 17 Agustus ini mengajarkan kita bahwa kemerdekaan itu bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita hidup bersama hari ini. Kita boleh mengejar hadiah, boleh menikmati yang namanya diskon, boleh membuat konten, boleh juga menikmati hiburan-hiburan apapun yang ada gitu. Tetapi jangan sampai semua itu membuat kita lupa, lupa pada hal yang paling sederhana. Apakah itu? Hal yang paling sederhana itu adalah menyapa, berkumpul, tertawa, saling membantu, dan merasa menjadi bagian dari sebuah komunitas. Karena mungkin setelah semua lombanya selesai dan semua hadiah kita bawa pulang, yang paling lama tinggal bukanlah hadiahnya, tetapi cerita dan kenangannya. Selamat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Dan Ragil Z pamit undur diri, jangan kemana-mana, karena setelah ini bakal ada sketsa keluarga Indonesia.

para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan. Hari ini, giliran kita mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan prestasi, dengan kepedulian, dan dengan cinta untuk negeri. Mari gunakan kebebasan untuk menjadi lebih baik, melangkah bersama, berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Teruslah merdeka, teruslah berkarya bersama Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan. Hari ini, giliran kita mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan prestasi, dengan kepedulian, dan dengan cinta untuk negeri. Mari gunakan kebebasan untuk menjadi lebih baik, melangkah bersama, berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Teruslah merdeka, teruslah berkarya. Bersama Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Temani Anda di pagi hari ini dalam program Sketsa Keluarga bersama rekan saya,
1: Ragilzi.
0: Yes, tentunya selama satu jam ke depan kita akan membahas topik tentang femisida. Dan ini akhir-akhir ini nih, Zi. Ini menjadi isu yang menarik di berbagai dunia, bahkan di Indonesia. Kalau di Indonesia sendiri ini ada beberapa kejadian seperti seorang istri yang dibunuh oleh suaminya sendiri ternyata. Padahal ini lagi live di salah satu medsos lah.
1: Iya.
0: Ngeri kan?
1: Aku sempat lihat sih kemarin ya. Dan ternyata ini tuh gak cuma sekali dua kali ya.
0: Betul.
1: Tapi ada beberapa peristiwa-peristiwa lain ya yang juga menimpa wanita ya.
0: Yes, ini terutama wanita.
1: Wanita.
0: Betul, dan untuk itu kita ingin mengetahui nih, apa sih penyebabnya dan bagaimana untuk pencegahan-pencegahan agar tidak terjadi femisida ini.
1: Benar, kita harus tahu ya bagaimana caranya, kemudian kenapa harus ada yang namanya femisida ya. Ini agak asing ya istilahnya ya.
0: Sama sih.
1: Tadi itu aku juga gak ngerti, apa sih femisida ini?
0: Biasanya kan gitu. Ada feminisme, ini ada lagi femisida.
1: Aku taunya pestisida.
0: Aduh,
1: beda,
0: jauh banget, Bu.
1: Oke, dan kita juga mengundang untuk pendengar semuanya dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini untuk bisa bergabung dan memberikan pertanyaan ya di 0819269000.
0: Jangan lupa juga saksikan kita di akun YouTube kita karena kita live di pagi hari ini. Bisa ikutan berkomentar juga deh untuk Anda yang ingin bertanya-tanya seputar topik femisida. Nah, untuk itu kita ingin membahas nih apa penyebabnya, bagaimana untuk pencegahannya. Tapi sebelumnya kita sapa dulu nih untuk teman-teman kita yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Ada Eka Ernawati, Koalisi Perempuan Indonesia, dan Feni Siregar yang merupakan aktivis perempuan. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Iya. Waduh. Apa kabar?
2: Ya, baik-baik ini.
1: Oke, ini kita panggilnya apa ini? Kak Eka, Kak Feni?
2: Iya.
1: Oke, baik. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih Kak Eka dan juga Kak Feni tentang femisida ini apa sih? Karena mungkin ada pendengar yang masih awam gitu ya, masih nggak ngerti gitu. Apa sih femisida? Karena emang istilah ini tuh masih sangat jarang sekali digunakan. Dan kita sendiri juga belum pernah mendengarkan istilah ini ya, Dika ya. Ya, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Silakan Kak Eka dan Kak Feni.
2: Baik. Terima kasih kakak-kakak semua yang ada di apa di sana ya, di ruangan ya. Femisida sendiri itu mungkin nanti Kak Feni juga bisa menambahkan, tapi saya mohon izin lebih dahulu ya Kak Feni. Biar Kak Feni ini yang bisa lebih menambahkan nanti. Femisida itu lebih terhadap sebetulnya memang bisa dibilang asing, tapi sekarang sudah mulai di beberapa tahun terakhir ini kita banyak sekali mendengar kalimat femisida, dan itu banyak sekali juga terjadi. Femisida sendiri itu adalah sebuah pembunuhan terhadap perempuan ataupun kelompok rentan lainnya sebenarnya begitu ya. Yang dengan alasannya itu dia beralasan terkait dengan gender atau kekerasan berbasis gender, dan yang lebih spesifik lagi itu dia lebih karena dia memiliki superioritas ataupun relasi kuasa. Jadi pelakunya ini rata-rata memiliki relasi kuasa terhadap korban, maka terjadi femisida itu sendiri. Begitu, silakan Kak.
0: Oke. Kak Feni silakan.
1: Kak Feni mungkin menambahkan.
3: Femisida memang betul pembunuhan terhadap perempuan karena alasan gendernya yang diakibatkan oleh dendam, kebencian, perlakuan, penguasaan, penikmatan, dan pandangan terhadap kepemilikan perempuan gitu. Dan ini sudah dideklarasikan oleh masuk pada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia di PBB dan masuk juga dalam Rekomendasi Umum Komite Shadow 35 tahun 2017 bahwa femisida bagian dari bentuk kekerasan berbasis gender yang marak terjadi di dunia karena penguasaan perempuan gitu tadi yang Mbak Eka bilang, karena relasi kuasa kepemilikan perempuan tujuannya untuk mengakhiri kehidupan perempuan karena alasan-alasan tersebut. Itu, nah terakhir mungkin relasinya adalah biasanya orang terdekat hampir rata-rata, entah pacar, apa namanya, keluarga, suami, yang relasinya pasti orang-orang terdekat gitu. Yang baru-baru terjadi juga yang di Surabaya ya, itu juga ketika misalnya pelakunya adalah pacar yang melakukan kekerasan sampai berujung pada kematian.
0: Oke. Artinya ini femisida ini terjadi tindakan pembunuhan seperti itu ya Kak Feni dan Kak Ika ya?
3: Akhirnya sampai pada kematian.
0: Kalau hanya sebatas kekerasan fisik, termasuk femisida nggak?
3: Beda, kalau kekerasan fisik, fisiki, seksual itu bagian dari bentuk-bentuk kekerasan. Salah bagian dari bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang kita bilang bagian dari kekerasan berbasis gender.
1: Oke, berarti tidak bisa dikatakan sebagai femisida ya?
2: Yep.
1: Baik, jadi apa saja nih faktor utama yang menyebabkan terjadinya femisida, khususnya di Indonesia saat ini?
2: Yang pertama sih faktor utama begitu ya, karena tadi juga Kak Feni juga sudah menyebutkan begitu ya, ada faktor relasi kuasa, maka dia merasa, si pelaku ini merasa memiliki kuasa lebih terhadap perempuan itu sendiri maupun pasangannya begitu ya, yang akhirnya dia merasa bisa melakukan itu. Dan beberapa faktor lain adalah karena tadi ada hubungan rata-rata pelakunya atau yang ada gitu ya, pelakunya adalah memang pelaku intim atau disebutnya juga adalah femisida intim, di mana pelakunya tadi pacar, suami maupun pasangan. Tapi ada juga femisida non-intim, ini yang dilakukan oleh bukan orang dekat begitu ya, tapi dilakukan oleh orang lain yang tidak dikenal, dan juga ini biasanya, ataupun misalnya yang terjadi misalnya ada kasus TPPO begitu ya, atau tindak pidana perdagangan orang yang bisa yang sampai menimbulkan kematian, sampai menimbulkan pembunuhan. Ini juga salah satu femisida yang terjadi bukan karena keintiman dari pelaku dan korban itu tadi. Lalu ada juga misalnya ini terjadi karena misalnya begini, ada kasus kebiasaan atau yang menganggap bahwa misalnya ketika memiliki keluarga yang mengalami disabilitas begitu ya, akhirnya itu dianggap sebagai aib, maka ini sampai terjadi misalnya pembunuhan terhadap si korban yang mengalami disabilitas. Itu adalah salah satu faktor atau penyebab itu ada budaya di masyarakat kita yang menganggap bahwa si korban ini karena dia mengalami disabilitas, maka dia menjadikan bisa atau boleh dilakukan pembunuhan terhadapnya. Kasus yang terjadi misalnya waktu itu di mana ya Kak Feni, saya agak lupa begitu, tapi ada kasus di mana korban ini adalah disabilitas, dia dianggap sebagai atau dituduh sebagai pelaku pembunuhan, maka akhirnya dia dibakar hidup-hidup karena dia mengalami disabilitas mental. Lalu ada juga misalnya kita bicara masa lalu misalnya ya, femisida sistemik, di mana perempuan ini di dalam isu politik akhirnya ditempatkan sebagai orang yang boleh atau dikatakan diizinkan untuk dibunuh ketika dalam kondisi perang atau kekacauan di dalam daerah itu sendiri. Begitu mungkin.
0: Oke.
1: Ya, oke, dari Kak Feli.
3: Bahkan dalam konteks itu biasanya dia menyasar perempuan karena kebencian, karena memang perempuan ini dianggap merusak tatanan gitu ya. Bisa juga faktornya penguasaan, lalu juga bisa faktornya politik misalnya, penaklukan. Jadi memang bisa juga dilakukannya oleh orang lain, misalnya dalam konteks politik atau kalau konteks misalnya kawan-kawan yang berbeda agama gitu ya, misalnya Ahmadiyah apa dalam konteks yang memang di suatu kehidupan sosial itu memang dianggap perempuan ini karena dia keperempuannya dia ini jadi merubah tatanan yang akhirnya membuat eskalasi kebencian itu menyasar pada dirinya gitu, sehingga mengakibatkan pada kematian. Bisa dilakukan oleh perorangan, bisa dilakukan oleh beramai-ramai, misalnya membakar perempuan, terus misalnya membunuh geng rap. Kalau kawan-kawan lihat dulu kasus ya yang di Bengkulu, yang korbannya juga anak, biasanya dia motifnya itu selain diperkosa sebelum meninggal, lalu dibunuh, lalu dibuang dengan atau dipotong-potong dengan cara yang sadisme.
0: Oke, kalau dari faktor budaya nih Kak Eka dan Kak Feni, pernah ada kasus nggak yang terjadi di Indonesia khususnya femisida ini?
3: Oh, eskalasinya meningkat justru. Jadi catatan Komnas Perempuan, saya sambil baca dikit ya. Jadi dalam lingkup rumah tangga itu kasusnya cukup tinggi, hampir ratusan. Kalau di media, kalau kawan-kawan melihat misalnya tahun lalu ya, kasus yang dilakukan oleh anak salah satu anggota DPR terhadap pacarnya sampai kematian, itu juga bagian dari femisida. Kalau kawan-kawan lihat juga di tahun lalu, kalau tidak salah pada tahun ini, ketika suami yang membakar atau membunuh istrinya lalu dia pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri, dianggap perempuan itu banyak nuntut dan segala macam, itu juga bagian dari bentuk femisida, bahwa pembalasan dendam, penaklukan, perempuan dianggap menjadi penyebab suatu tindak pidana itu dilakukan, itu bagian dari femisida. Jadi di Indonesia justru kenapa ini Komnas Perempuan dan lembaga layanan bagian yang memperkuat ya isu ini, karena memang angkanya cukup tinggi sekarang di Indonesia. Gitu. Mungkin Mbak Eka bisa nambah.
2: Iya, betul. Yang disampaikan oleh Kak Feni tadi, bahwa di beberapa tempat begitu ya, faktor-faktor budaya kita tadi ya, yang masyarakat kita masih menganggap bahwa perempuan itu adalah orang atau kelompok yang bisa diperlakukan dengan lebih lemah begitu ya. Jadi mereka, para pelaku ini, menganggap bahwa bisa saja itu dilakukan pembunuhan terhadap si perempuan itu sendiri. Begitu.
1: Oke, kalau dari tahun ke tahun ini di Indonesia sendiri ini ya, Kak Eka dan juga Kak Feli, dari tahun ke tahun apakah kejahatan femisida ini terus bertambah ataukah ada penurunan di tiap tahunnya?
2: Mungkin ini Kak Feni yang bisa menjawab. Kak Feni belum dibuka ininya, data itu Kak Feni.
3: Halo, di 2019 itu Komnas Perempuan mencatat ada 145 kasus femisida yang pelakunya belum diketahui, 21 orang, kerabat 7 orang, relasi pacar itu 13 orang, dan suami 48. Nah, angka di tahun sampai dengan 2023, datanya Komnas Perempuan ini terus meningkat, hampir dia beranjak pada beranjak pada terus-menerus meningkat gitu. Nanti mungkin bisa diupdate ya untuk data aktualnya. Tapi dalam konteks ini, kenapa dalam momentum 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan yang mulai tanggal 25 November hingga hari ini, kita bertepatan dengan hari HAM hari ini, femisida bagian dari pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang bagian dari bentuk kekerasan terhadap perempuan, yang itu yang terus disuarakan, karena memang momentumnya saat ini dia beda dengan pembunuhan pada umumnya gitu. Karena ada latar belakang di balik itu semua, sehingga walaupun korban meninggal, harusnya korban mendapatkan hak-haknya gitu, keluarga korban maksudnya. Itu sih.
1: Baik. Jadi sebenarnya ya Kak Eka dan juga Kak Feni, sejauh mana sih hukum di Indonesia ini melindungi perempuan dari kekerasan gender termasuk femisida? Sejauh mana nih?
2: Silakan. Ya, sebenarnya kalau di Indonesia itu kita sudah memiliki banyak hukum begitu ya, misalnya, dan perlindungan terhadap perempuan itu juga ada di dalam hukum itu sendiri. Misalnya di Undang-Undang PKDRT itu yang mengatur bagaimana perlindungan terhadap korban kekerasan domestik begitu ya, baik itu secara fisik, psikis maupun seksual dan ekonomi. Lalu ada di dalam KUHP juga, dan yang kemarin terakhir adalah di tahun 2022 ada Undang-Undang TPKS. Itu ada di dalamnya bagaimana perempuan dilindungi terhadap kekerasan dan termasuk kekerasan seksual ya. Tapi memang di dalam undang-undang kita, koreksi kalau salah begitu Kak Feni nanti ya, bahwa tidak ada satupun undang-undang yang spesifik berbicara tentang femisida itu sendiri. Jadi kalau bicara soal perlindungan perempuan itu sudah ada di dalam undang-undangnya, tapi memang yang spesifik femisida tidak ada. Jadi sampai sekarang yang kami lihat begitu, yang saya lihat bahwa ketika ada kasus femisida yang ada, yang terjadi saat ini, belum ada aparat yang menggunakan bahkan misalnya menggunakan undang-undang TPKS saja, tidak juga mereka menggunakan undang-undang TPKS di mana itu lebih detail begitu ya, ada kekerasan berbasis gender, masih menggunakan pasal pembunuhan biasa begitu. Jadi mungkin kalau bicara soal undang-undang, mungkin harus ada yang lebih spesifik terkait dengan femisida itu sendiri. Silakan Kak Feni, mungkin bisa menambahkan.
3: Terima kasih Mbak Eka. Saya nambahkan dikit karena memang undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu tidak memasukkan perkosaan dalam tindak pidana yang di apa namanya yang diatur karena perdebatan situasi politik pada saat itu, sehingga perkosaan itu tetap diatur di KUHP di pasal jadi pembunuhan itu ada dari pasal 338, 339, 340, 344, 345 sampai 350. Nah, dalam konteks perkosaan hingga yang berujung kematian gitu, itu belum ada. Jadi tetap dia masuknya di kategori pembunuhan gitu. Walaupun kalau di TPKS berbagai macam kekerasan seksual yang berujungnya pada kematian itu ada apa namanya, ada pemberatan gitu ya. Nah, sebentar juga di Undang-Undang PKDRT ada di pasal 44 sebenarnya di apa namanya terkait dengan situasi korban yang hingga meninggal. Tapi dalam pelaksanaannya ya di struktur hukumnya gitu, di aparat penegak hukum itu tidak dinilai sebagai bagian dari bentuk kekerasan seksual, pada kekerasan seksual perkosaan hingga kematian seperti femisida gitu. Sehingga pendekatannya misalnya kalau dalam proses hukumnya tetap dikategorikan pembunuhan. Nah, ketika dikategorikan pembunuhan, keluarga korban dan korban tidak mendapatkan hak-haknya, misalnya dalam konteks pemulihan, restitusi, terus juga ganti kerugian, misalnya berkaca pada kasus anak yang dibunuh beramai-ramai di Bengkulu pada saat itu, akhirnya justru orang tuanya yang dipindahkan di suatu tempat itu, padahal bukan masyarakat di setempat itu yang diedukasi untuk memiliki pemahaman terhadap korban gitu, justru dipindahkan. Nah, ini cara-cara seperti itu, padahal di undang-undang TPKS seharusnya sudah tidak begitu. Korban justru mendapatkan pemulihan, korban dan keluarganya ya, kalau dipulihkan karena sudah meninggal kan tidak mungkin, ya, berarti keluarganya. Terus seharusnya mendapatkan restitusinya harus tetap, misalnya walaupun proses korbannya sudah meninggal gitu. Tapi pelaksanaannya ternyata aparat penegak hukum tidak memiliki approach seperti itu. Makanya kawan-kawan gerakan perempuan juga salah satunya mendorong aparat penegak hukum dari mulai kepolisian, kejaksaan sampai hakim mempunyai tata cara yang berpihak pada korban, untuk khususnya untuk isu femisida gitu, misalnya di kepolisian dalam pemeriksaan kasus-kasus pembunuhan yang diakibatkan oleh perkosaan dan dikarenakan dia perempuan gitu yang berbasis.
0: Berarti artinya juga ada kekurangan nih dari sistem hukum kita khususnya untuk femisida ini ya Kak Feni dan Kak Eka. Nah, kalau dari respon dari pihak-pihak seperti contoh kepolisian nih untuk menanggapi hal seperti ini, bagaimana nih tanggapan dari mereka nih, Kak Feni dan Kak Eka?
3: Nah, mungkin aku tambahin ya, kalau dalam konteks kepolisian itu dia, karena mungkin belum ada aturan, karena kan TPPO-nya, tindak pidana perdagangan orang, terus yang bagian sekarang mau diarahkan ke direktorat kan ya, untuk penerimaan kasus kekerasan terhadap perempuan. Tapi konteks melihat bahwa ada cerita di balik pembunuhan perempuan yang meninggal karena diperkosa atau karena mendapatkan kekerasan karena dia perempuan, itu yang tidak muncul ketika misalnya korbannya sudah sampai meninggal. Nah, itu makanya yang berharap kepolisian punya aturan ya terkait merespon feminisida ini gitu. Itu sih harapannya, sehingga ketika misalnya diputuskannya bagian dari femisida, keluarga korban tetap mendapatkan hak-haknya sebagai keluarga korban korban bukan hanya pembunuhan tapi korban kekerasan seksual yang bentuknya femisida.
1: Ya. Baik. Baik, seru sekali perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini ya. Sebelum kita akan membacakan beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk di 0819269000, kita akan break. The moon is right.

0: Ya, kembali lagi kita di SKI Sketsa Keluarga Indonesia. Tapi pembahasan kita di pagi hari ini tentang apa, Dika?
1: Tentang femisida. Jadi femisida, ini salah satu pembunuhan ataupun yang terjadi pada wanita ya pastinya.
0: Betul.
1: Dan salah satu faktornya tadi sudah dijelaskan juga oleh teman-teman dari Koalisi Perempuan Indonesia, yaitu salah satunya ingin berkuasa gitu, ataupun salah satu faktor dari politik juga bisa. Ternyata banyak faktor.
0: Banyak faktor
1: yang menyebabkan femisida ini terjadi. Dan di Indonesia sendiri ini dari tahun ke tahun ini kejadiannya atau kasusnya ini meningkat loh.
0: Iya. Dan ada ini, peningkatan gitu ya, terus meningkat gitu.
1: Betul.
0: Tidak lantaran berkurang, tapi malah terus meningkat gitu. Nah, jadi ini seperti sebuah fenomena ya.
1: Yes, dan ini juga harus menjadi perhatian kita bersama. Betul. Agar bagaimana caranya femisida ini lebih apa lagi ya, lebih diinformasikan,
0: berkurang
1: juga kasus ataupun kejadiannya. Dan semoga aja ada sistem hukum yang lebih spesifik lagi untuk mengatur dari femisida ini.
0: Betul. Baik, Kak Eka dan juga Kak Felix, kita langsung saja ya. Ragilzi mau bacakan nih beberapa pertanyaan yang sudah masuk di 0819269000 ya. Untuk pertanyaan pertama, kali ini datang dari Lydia di Karawaci ya. Kenapa selalu wanita yang ditindas? Berarti wanita masih dianggap lemah ya? Bagaimana caranya supaya wanita tidak dianggap kaum lemah? Terima kasih. Ya, silakan untuk Kak Feli atau Kak Eka dulu nih yang mau menjawab nih.
2: Eka lah.
0: Silakan.
1: Silakan Kak Eka.
2: Baik, terima kasih Kak Feni. Kak Feni nanti bisa menguatkan ya. Bahwa kenapa sih selalu perempuan begitu ya, Kak Lydia, halo di Karawaci. Bahwa sampai saat ini kita tahu dan kita pahami di masyarakat kita masih menempatkan bahwa perempuan itu masih dianggap sebagai perempuan nomor dua. Adalah posisinya harus di nomor dua nih, gak boleh di depan. Lalu perempuan itu masih dianggap adalah kaum lemah, dia tidak mampu melakukan apapun. Bahkan pada kasus ini misalnya pada pilkada kemarin aja kita di ini ya, bahkan masih dianggap perempuan tidak mampu loh, tidak cocok loh menjadi pemimpin. Maka perempuan nggak usah jadi pemimpin lah, perempuan jadi orang yang perlu dilindungi aja lah. Akhirnya karena menempatkan perempuan hanya sebagai orang yang perlu dilindungi, dia tidak mampu melindungi dirinya, dianggapnya seperti itu, maka perempuanlah yang menjadi sasaran begitu ya, menjadi sasaran utama untuk mendapat perlakuan itu, mendapat sampai menjadi pembunuhan begitu ya. Lalu bagaimana sih cara mengatasinya, bagaimana sih kita misalnya keluar dari situasi itu begitu ya, bahwa tentu ini tugas kita semua, tidak hanya tugas pemerintah begitu ya, bagaimana mengedukasi diri kita dan juga, tapi ini adalah utama tugas pemerintah ya, mengedukasi masyarakat bagaimana bahwa memberikan pengetahuan bahwa perempuan dan anak ini memiliki hak dia, atau memiliki hak, termasuk salah satunya adalah pengetahuan tentang hak kesehatan reproduksi misalnya. Ketika perempuan itu mengetahui hak kesehatan reproduksi dia secara komprehensif, dia tidak juga ditempatkan sebagai orang yang bahwa karena pengetahuannya tentang hak kesehatan reproduksi itu kurang begitu, akhirnya dia menjadi orang yang rentan mengalami femisida misalnya. Lalu yang lain hal adalah memberikan atau sebenarnya penting sekali begini ya, tentang tadi kalau kita bicara soal aparat penegak hukum adalah bagaimana memberikan edukasi. Ini tugas negara, tugas pemerintah kepada aparat penegak hukum agar ketika mereka menangani kasus kekerasan, termasuk salah satunya adalah femisida, aparat penegak hukum ini menggunakan perspektif gender yang baik dan tentu berpihak terhadap korban begitu ya. Jadi ketika ada kasus-kasus itu, dia menggunakan perspektif gender untuk menangani kasus-kasusnya. Lalu di masyarakat kita yang masih banyak budaya patriarki yang sering menyalahkan korban begitu ya, dalam hal ini korban misalnya seringkali dipersalahkan dengan itu bajunya minim sih, makanya layak menjadi korban begitu ya. Lalu misalnya dia menggoda begitu ya dengan misalnya berbibir merah, berdandan begitu ya. Itu juga budaya-budaya yang masih terus ada bersama, ada di dalam masyarakat kita. Lalu ada bagaimana tugas kita adalah, tugas pemerintah adalah tidak apa menghapus stigma-stigma yang muncul yang lahir di dalam Indonesia itu sendiri ya. Bagaimana korban itu mengalami ketakutan ketika melaporkan kasusnya itu sendiri. Salah satunya apalagi kalau misalnya keluarga pelaku adalah pelaku yang memiliki, tanda kutip, dia memiliki jabatan begitu ya. Akhirnya si korban itu selain mengalami ketakutan, dia mendapatkan intimidasi dari keluarga pelaku yang akhirnya dia tidak berani mengadukan kasus-kasusnya yang dialami. Lalu lain hal misalnya ini yang terakhir adalah misalnya adalah bagaimana pemerintah itu bisa memilah data begitu ya. Kak Feni nanti bisa menambahkan ini soal data ya. Data-data kita yang ada di kita begitu ya, tidak memilah bagaimana orang-orang atau para perempuan ini dia menjadi korban femisida. Masih menjadi datanya adalah tadi ya, data pembunuhan biasa. Tidak tidak dipilah antara dia korban pembunuhan biasa atau korban femisida. Itu mungkin, silakan.
3: Iya. Saya menambahkan saja, memang kenapa perempuan ditempatkan dalam konteks apa yang lemah. Makanya mungkin diskusi hari ini ya, bertepatan juga dengan hari 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, ini bagian edukasi kita. Kita berharap perempuan-perempuan yang menonton acara ini juga memahami bahwa perempuan dan laki-laki itu punya hak yang setara. Sehingga dalam relasi, membangun relasi pacaran, membangun relasi yang berkeluarga, itu harus membangun relasi yang setara. Sehingga karena itu harus dimulai dengan diri kita sendiri. Dan menyadari bahwa kita sebagai perempuan itu berharga. Sehingga tidak masuk dalam situasi hubungan yang memberi ruang untuk kekerasan itu terjadi. Tapi kalaupun iya, memang misalnya kawan-kawan juga bisa berbagai macam upaya sebenarnya hari ini yang sudah ada dukungan untuk kawan-kawan perempuan, misalnya dari mulai pendampingan yang mereka, lalu juga ada lembaga P2TP2A misalnya di daerah yang bisa juga mendampingi kasus kekerasan terhadap perempuan, atau kawan-kawan bisa ke Komnas Perempuan, atau kawan-kawan bisa ke Polres setempat. Tapi kalau memang jangan ke Polsek ya, kalau ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan ada unit yang sudah disediakan sendiri. Lalu yang terpenting memang terkait data, memang betul baru Komnas Perempuan yang mencatatkan bahwa kekerasan, indikasi kekerasan yang berakhir hingga pembunuhan atas dasar perkosaan terhadap perempuan karena relasi gendernya, karena dia perempuan, itu baru Komnas Perempuan mencatatkan bahwa itu bagian dari femisida. Nah, informasi femisida ini mungkin belum terinformasi bahkan untuk ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan gitu ya, KPPA, atau ke pendataannya juga belum sampai di sana, atau P2TP2A, sehingga mampu mendorong kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung melalui hakimnya itu melihat bahwa ketika terjadi pembunuhan terhadap perempuan karena dia atas dasar gender dan dilakukan dengan cara yang entah perkosaan, eksploitasi seksual gitu ya, dan dilakukan secara sadisme, itu bagian dari femisida yang harusnya dihitung dia bagian dari kekerasan seksual yang harus mendapatkan hak-hak.
1: Oke. Kalau dari femisida ini memang harus ada kekerasan seksual seperti itu ya, Kak Feni dan Kak Eka?
3: Betul. Dia tidak hanya kekerasan seksual ya. Dia bisa jadi kekerasan fisik, psikis, yang akhirnya pada kematian. Gitu. Tidak harus kekerasan seksual. Ya. Tapi rata-rata di Indonesia dan di beberapa dunia, dia diawali dengan kekerasan fisik, kekerasan seksual. Sehingga misalnya orang mau dibunuh itu diperkosa dulu, kayak misalnya diperkosa beramai-ramai, atau dia dilakukan kalau kawan-kawan dulu kayak dari zamannya kalau kita lihat 98 ya kasus apa Marsina juga kan seperti itu ya. Jadi alat reproduksinya yang diserang karena dia perempuan untuk apa namanya untuk bagian dari istilahnya dia tuh sebagai penaklukan perempuan gitu.
0: Baik, baik, semoga menjawab ya. Ini tadi pertanyaan dari Lydia di Karawaci ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya untuk Kak Eka dan juga Kak Feli. Kali ini datang dari Lia Indah. Kenapa pelecehan seksual dan kekerasan pada wanita masih terus ada, bahkan semakin bertambah setiap tahunnya? Apakah ini membuktikan bahwa sanksi atau hukuman yang diterima pelaku masih terlalu ringan? Ya, silakan.
3: Ya, saya nambahin, memang untuk kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam lingkup rumah tangga, itu bagi apa namanya efek jera bagi pelaku itu minim sekali gitu. Bahkan sampai istrinya sudah berakhir pada kematian pun dia kecil sekali. Makanya memang banyak sekali kawan-kawan yang mendorong untuk revisi undang-undang PKDRT ini. Lalu memang dia akan besar ketika misalnya dia masuk ke undang-undang tindak pidana kekerasan seksual gitu. Nah, impunitas, kalau kita bilang impunitas terhadap pelaku yang bagi sebagian besar adalah orang terdekat itu dan perempuan dianggap sebagai penyebab kekerasan, misalnya kayak kasus Bekasi ya, karena perempuannya banyak nuntut, perempuannya bekerja, perempuannya bla bla bla bla, itu dianggap pembenaran sehingga terjadi kekerasan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Nah, ini normalisasi yang keliru seperti ini, ini perlu diluruskan dengan diskusi-diskusi macam itu, bahwa apapun bentuk pembunuhan yang sadis atas dasar kekerasan terhadap perempuan karena dia relasi gender dan karena dia perempuan adalah bentuk bagian dari pelanggaran HAM dan kekerasan, sehingga tidak ada normalisasi atas dasar misalnya perempuannya memantik atau apa segala macam gitu.
0: Ya.
3: Itu sih menurut kami.
0: Baik. Oke, semoga menjawab ya pertanyaan dari Ibu Lia Indah. Kemudian kita lanjut lagi ya ini. Masih ada beberapa nih. Selanjutnya nih ada dari Pak Darwin. Selamat pagi Dika dan Ragil. Salam SKI. Apakah yang menjadi penyebab seseorang melakukan femisida? Dan apakah ada suatu gangguan kejiwaan atau perbuatan yang dilakukan untuk kepuasan bagi si pelaku?
2: Ya, baik Pak Darwin, terima kasih atas pertanyaannya. Apa yang menjadi penyebab ya? Banyak banyak faktor tadi ya, karena salah satunya adalah ada hubungan relasi kuasa di dalam pasangan itu sendiri, misalnya ini terjadi atau dilakukan oleh pasangan. Karena hubungan relasi kuasa tadi, karena tidak ketidakseimbangan hubungan di dalam keluarga, kalau tadi disampaikan oleh Kak Feni, bahwa di dalam pasangan itu harusnya ada hubungan yang setara begitu ya, tidak ada merasa lebih tinggi, merasa lebih kuat, merasa lebih memiliki begitu ya. Akhirnya ini yang menyebabkan terjadinya femisida di dalam hubungan keluarga itu sendiri.
0: Oke, ini Pak Darwin tadi bertanya bagaimana kalau apakah penyebab dari femisida ini bisa berupa gangguan kejiwaan dari si pelaku. Kalau si pelaku ini mengalami gangguan jiwa, bagaimana hukumnya seperti itu?
3: Bisa saja, tapi memang ini harus dibuktikan oleh ahli. Tapi rata-rata femisida ini dilakukan, kita juga semua kalau dicek ada yang gangguan jiwa. Jadi ini memang asal dasar kebencian terhadap perempuan, penaklukan, rasa kepemilikan terhadap perempuan, karena dianggap perempuan memang kalau dalam proses perkawinan kan dia sudah milik suami utuh gitu ya, atau dalam konteks pacaran udah punya pacar gitu. Dalam konteks itulah kekerasan berbasis gender, atau dalam konteks lingkungan sosial ini perempuan adalah orang yang menjaga tata krama masyarakat sosial gitu. Makanya itu yang kita banyak sekali tentang gitu. Nah, itulah yang kadang-kadang menjadi penyebab kenapa orang laki-laki melakukan kekerasan terhadap perempuan dalam konteks sampai ingin mengakhiri kehidupan perempuan ini gitu. Nah, tapi kalau dalam konteks misalnya dia ada gangguan kejiwaan, pastilah kalau dia ada punya rasa kebencian berlebihan itu kalau diperiksa ya pasti dia punya rasa kejiwaan. Tapi tidak menjadi pembenar ketika misalnya semua yang melakukan femisida ini adalah orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan.
0: Ya.
3: Karena kalau pada dasarnya setiap manusia juga ketika dicek pasti punya ada ya apa grade-gradenya gangguan kejiwaan. Tapi kalau dia menjadi alasan pembenar bahwa dia harus bebas dari hukuman karena dia memiliki riwayat apa kejiwaan itu, ya itu tidak bisa menjadi pembenaran. Dan itu bisa dibuktikannya dengan berlapis gitu ya, dengan pemeriksaan yang berjenjang gitu.
0: Iya. Oke, terima kasih buat Pak Darwin. Semoga terjawab ya Pak Darwin pertanyaannya. Terima kasih juga untuk Ibu Sari yang sudah menyapa kita semuanya. Baik.
1: Oke, mungkin bisa diberikan closing statement-nya nih untuk Kak Feni dan Kak Eka. Silakan untuk topik kita femisida nih. Mungkin harapan dari Koalisi Perempuan Indonesia ataupun saran-sarannya nih mungkin bisa diberikan kepada pendengar kita ataupun kepada kepada yang punya kepentingan nih, dalam arti untuk lebih memberikan spesifikasi lagi nih dalam hal hukum.
0: Ya.
1: Silakan.
3: Eka dulu silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Feni atas kesempatannya lebih dahulu. Baik. Tentu harapan besar adalah yang pertama, apalagi ini adalah bertepatan dengan Hari HAM begitu ya. Bahwa tidak ada lagi kasus femisida-femisida yang lain, tentu walaupun masih banyak PR, tapi harapannya itu harapan besar begitu. Lalu yang lain adalah bagaimana peningkatan hukum dan kebijakan di Indonesia tadi, bahwa femisida masuk di dalam menjadi khusus atau ada di dalam hukum yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana data tadi harus terpilah dan melakukan edukasi ke publik, ke masyarakat luas terus dan terus dilakukan, tidak hanya oleh kita sebagai masyarakat sipil, tentu pemerintah memiliki kewajiban lebih melakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak ada lagi pelaku-pelaku lain melakukan femisida itu sendiri.
3: Ya, terima kasih Mas dan Mbak. Saya sih berharap nanti tidak menyebutnya lagi wanita ya, tapi perempuan, karena perempuan itu ada makna perjuangan di dalamnya. Saya berharap untuk dalam konteks femisida, semua kita memahami bahwa kekerasan berbasis gender seperti femisida yang berakhir pada kematian itu bagian dari bagian yang terus meningkat gitu di Indonesia, dan perlu kita dorong supaya aparat penegak hukum, pemerintah gitu ya, memiliki pendekatan atau penyelesaian untuk yang berpihak pada korban dan keluarganya. Juga pendataan yang tidak hanya dilakukan oleh Komnas Perempuan, kita juga berharap media juga mengedukasi masyarakat bahwa femisida dan segala macam bentuk kekerasan terhadap perempuan ini marak terjadi dan harus harus menjadi agenda kita bersama, bahwa perlindungan hak-hak perempuan ini harus terus kita lakukan gitu. Dan saya sih berharap di Hari HAM dan penutupan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini bagian refleksi kita untuk terus membangun kehidupan yang setara, bermartabat, dan menjunjung tinggi hak-hak antara perempuan dan laki-laki gitu, sehingga tidak ada yang terus subordinat, tidak ada yang dan ketika terjadi kekerasan tidak ada pembiaran atau pembenaran atas dasar latar belakang cerita-cerita yang karena perempuan dianggap penyebab kekerasan. Itu sih yang kita berharap media juga semakin berpihak dalam memberitakan isu-isu kekerasan terhadap perempuan yang tentunya berpihak pada korban kekerasan.
0: Baik, terima kasih untuk Kak Feli dan juga Kak Eka ya, yang sudah bergabung bersama dengan kita berdua di kesempatan pagi hari ini ya, Dika, dalam program acara SKI Sketsa Keluarga Indonesia.
1: Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah ikut menyimak kami, menyaksikan kami melalui live YouTube di pagi hari ini. Nanti tim kita akan menghubungi untuk Anda yang mendapatkan voucher senilai Rp100.000. Jangan kemana-mana, karena masih banyak program menarik lainnya yang kami sajikan sepanjang hari ini. Saya Dika undur diri.
0: Dan saya Ragil Z.
1: Heartland FM, more value, more than radio. Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: 乐声飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

0: Let's just do one. Wisdom of the day bersama PM Sus Bandono.
1: Ada seorang teman yang dia tinggal di Jepang, dia mengatakan bahwa anaknya ketika kelas 0, kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 itu lebih banyak mendapatkan pelajaran budi pekerti dibandingkan dengan pelajaran membaca, menulis dan berhitung atau kita kenal dengan calistung. Jadi di kelas 1 itu 75% pelajaran budi pekerti, 25% calistung. Kelas 2 itu 50% budi pekerti, 50% calistung. Di kelas 3 itu 25% budi pekerti. Jadi semakin lama budi pekertinya semakin kecil karena dianggap sudah terpengaruh oleh budi pekerti yang baik dan benar. Kemudian pelajaran-pelajaran yang sifatnya kompetensi, kognitif itu kemudian semakin lama semakin ditambah. Ini yang membuat orang Jepang, masyarakat Jepang menjadi masyarakat yang madani. Istilah ini sebetulnya terjemahan yang kurang pas dari apa yang disebut social society. Yeah. Jadi mereka dididik sejak kecil bagaimana caranya makan,
2: yes,
1: bagaimana caranya mereka antri, bagaimana caranya mereka menyeberang jalan, bagaimana caranya menghormati orang tua yang bukan orang tua kita,
2: ya,
1: bagaimana caranya dia bergaul dengan teman dan sebagainya. Itu banyak sekali pelajaran. Dan dulu ketika saya TK, ketika saya SD, pelajaran budi pekerti itu merupakan pelajaran yang utama. Mengapa utama? Apabila budi pekerti merah, meskipun pelajaran-pelajaran lain hebat, 89, dia tidak naik kelas.
2: Oh, okay.
1: Salah satu mendidik. Tapi sekarang nampaknya praktek itu sudah tidak dijalankan di sekolah-sekolah kita. Dan kemudian semakin lama masyarakat semakin kurang mengenal dengan budi pekerti, kurang mengenal etika, kurang mengenal dengan moral. Oleh sebab itu kita jumpai di masyarakat banyak korupsi, banyak sekali judi online, pinjaman online dan sebagainya. Itu sebetulnya efek dari mengapa kita melakukan hal itu, karena kita tidak sejak kecil diajarkan budi pekerti.
3: Kita merdeka, kita berkarya, kita bangga menjadi Indonesia. Heartline Radio untuk Indonesia.

Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

0: masih sering sulit tidur, sudah berbaring lama tapi mata tetap terjaga, jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir IpSleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: IpSleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.
2: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
3: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
2: Data tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lipo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
3: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lipo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
4: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.
0: Jam rawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas, bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
5: 100.6 Heartline Radio, your family station.

0: Kami Elsa Safan dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu Miliki Makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio.
0: Your family.

0: Heartliner, bagaimana pandangan Lex The Praxis mengenai media sosial versus rumah tangga? Apakah privasi atau validasi? Berikut pernyataannya.
1: Bisa dua-duanya ya, kalau menurut saya ya. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang baru menikah atau baru berpacaran gitu ya, mereka kan seneng banget ya. Mereka seneng, mereka ingin menunjukkan kebahagiaan mereka, mereka ingin merayakan kebersamaan mereka. Jadi mereka sering posting, misalnya nih lihat pasanganku sekarang begini atau kami sekarang lagi di situ. Jadi mereka ingin berbahagia dan menampilkannya ke seluruh dunia. Itu satu, ada yang orang seperti itu. Ada juga orang yang berusaha menampilkannya itu supaya dapat pengakuan gitu ya, supaya dikagumi, supaya malah jadi dianggap apa, couple goal. Ada juga yang seperti itu. Agak susah sih ngebedain yang mana yang memang benar-benar murni ingin berbangga, mana yang berusaha mencari validasi. Tapi mereka berdua ada kok di medsos.
2: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
3: Halo, saya Calvin Hartono. Ternyata ini rahasia sukses untuk anak-anak di masa depan. Selama 75 tahun, Harvard University melakukan studi mendalam tentang hubungan antara pekerjaan rumah dengan kesuksesan di kemudian hari. Ternyata, anak-anak yang terbiasa melakukan pekerjaan rumah yang dilakukan sejak kecil akan menjadi lebih sukses dan lebih bahagia. Namun, penemuan paling mengejutkan dampaknya adalah terhadap harga diri anak-anak yang diberikan pekerjaan rumah tangga akan tumbuh menjadi orang dewasa yang lebih percaya diri dan kompeten. Penelitian terhadap 10.000 anak memperkuat hal ini. Pekerjaan rumah membantu meningkatkan dan membangun kepercayaan diri. Sayangnya, banyak orang tua yang tidak tega melihat anaknya mengalami kesulitan. Padahal, dengan tidak memberikan kesempatan anak mengalami tantangan, tanpa sadar, kita sudah merampas rasa percaya dirinya. Dan ingatlah, tugas kecil seperti mencuci piring bukan hanya masalah kebersihan rumah, tetapi juga melatih tanggung jawab dan ketangguhan seorang anak. Saya Calvin Hartono terbiasa dilatih ibu saya sejak kecil untuk membantu dan mengerjakan pekerjaan rumah. Saya melakukan bangun pagi, belanja ke pasar, ngelap meja, dan mengupas telur dan sebagainya. Pekerjaan itu harus kita lakukan tanpa membedakan apakah saya laki-laki ataukah saya anak perempuan. Bahkan, bukan sekedar saya diwajibkan untuk menjadi asisten ibu saya saat beliau merintis Gado-Gado Boplo. Tidak banyak waktu untuk bermain, tidak banyak juga waktu untuk bersantai. Namun, ternyata inilah yang membangun dan membentuk mental saya menjadi pebisnis hingga saat ini. Ingat, didikan yang lembek menghasilkan jiwa yang rapuh. Didikan yang penuh dengan disiplin dan diimbangi dengan kasih sayang akan menghasilkan anak-anak yang tangguh di masa depan. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Indonesia adalah rumah kita. Mari jaga, mari cintai, mari berkarya untuknya. Karena merdeka berarti berani memberi yang terbaik. Heartline Radio memberi semangat bagi Indonesia.

100,6 Heartland FM, your family station. Selamat siang semuanya. Merdeka untuk kita semua. Ada Dika yang menemani Anda di Heartland Request untuk edisi 17 Agustus 2026. Bertepatan banget deh untuk HUT RI ke-81. Selamat Hari Kemerdekaan untuk Indonesia, untuk kita semua. Mari terus melangkah, berkarya, dan berjuang untuk Indonesia yang lebih maju lagi. Yuk, yang masih ngerasa tertinggal, masih ada waktu, masih ada apa ya, masih ada harapan lah untuk membuat bangsa kita, untuk membuat Indonesia ini lebih maju lagi dan disegani bangsa lain kali ya. Siang hari ini Dika akan menemani selama 2 jam ke depan tentunya di Heartland Request, seperti biasanya untuk lagu-lagu tahun 2000. Yang mau gabungan di 0819269000, atau yang mau bergabung juga di akun live TikTok kita siang hari ini. Sambil ngomongin yuk tentang Hari Kemerdekaan ini, ada lomba apa aja sih di seputaran lingkungan Anda atau mungkin kantor Anda yang hari ini baru aja mungkin ikutan upacara di kantornya, siap gerak gitu kan. Tetap semangat ya untuk kita semua. Gabungan aja di siang hari ini. Ada kotak dengan tendangan dari langit.

0: Prime Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu.

Cocoklah dengan Bangun Pemudi Pemuda. Menemani kita di siang hari ini di hari kemerdekaan. Yuk kita bangun semangat patriotisme dan ajakan bagi generasi muda adik-adik kita ini untuk bersatu, memiliki tanggung jawab yang pastinya untuk masa depan Indonesia. Salah satu lagu yang diciptakan oleh Alfred Simanjuntak di tahun 1943. Kalau denger lagu ini jadi nasionalisme kita makin bertambah gak sih? Makin semangat gitu kan untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik lagi. Gak bukan nama kita yuk siang hari ini. Ada lomba apa sih di seputaran lingkungan Anda di 0819-269-1000. Sekalian request lagu deh untuk 2 jam ke depan ini. Ada siapa ya, kita sapa-sapa dulu deh teman-teman yang gabungan di TikTok. Ada Kakak Awai di Manado yang katanya habis ikutan lomba deh, ikutan lomba makan kerupuk pakai nasi gak Kakak Awai. Kemudian ada Tepo Kampo, selamat siang hari ini mendengarkan lagu dari The Alan Parsons Project, Eye in the Sky. Oke, kita cari dulu ya untuk lagunya. Kemudian ada juga siapa nih siang hari ini, ada Ibu Deti dari Cikarang. Lagi panas banget di Cikarang, lagunya Terserah Pilihan Dika aja. Siap. Kemudian ada Malaikat Rupawan, ada yang lagi lembur nih. Iya nih. Kemudian di Cimone ada Ibu Icu, selamat siang. Gak holiday Bang Dika enggak. Cimone katanya ada perlombaan nanti di sore, jadi belum tahu yang dilombakan. Biasanya kayak lomba makan kerupuk, tangkap belut, ataupun lomba kelereng. Iya sih ya, biasanya lomba-lombanya seputaran itu-itu aja. Nah ini ada Kakawe katanya, oh pakai nasi padang. Sambelnya enak tuh. Kemudian ingin menyapa juga untuk Ibu Iren yang hari ini mengucapkan selamat hari HUT kemerdekaan RI ke-81. Semoga kemerdekaan dengan kontribusi terbaik sukses Indonesia lebih maju lagi. Lagunya dari Coklat. Tadi udah kita puterin ya untuk Ibu Iren siang hari ini. Ada Kakak Wai, ada Ibu Icu juga yang hari ini juga ingin mengucapkan Dirgahayu RI ke-81. Merdeka, merdeka katanya. Merdeka juga untuk semuanya. Sambil menunggu untuk Anda semua di 0819-269-1000 untuk lagu-lagu tahun 2000 pastinya.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: Cerdas berbisnis. Berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
4: Bisnis tidak bisa tumbuh sendiri. Banyak pemilik bisnis ingin bisnisnya berkembang, punya banyak cabang, dan jadi besar. Tapi dia tidak mau belajar, tidak mau networking, tidak mau kolaborasi, maunya jalan sendiri. Padahal bisnis tidak bisa tumbuh secara mandiri di ruang kosong. Hardliners, bisnis butuh tim, butuh relasi, butuh vendor, butuh konsultan, butuh masukan. Kadang satu ide baru bisa mengubah masa depan bisnis dengan produk baru. Kadang satu kenalan baru bisa memberi ide untuk membuka peluang bisnis baru. Jadi, jangan merasa bisa semuanya dikerjakan sendiri. Bahkan perusahaan besar pun tetap harus mencari mitra dan butuh kerjasama untuk maju. Mulailah membuka diri, mulailah belajar dari pebisnis lain, mulailah melatih karyawan agar jadi kuat, mulailah membangun hubungan yang sehat. Dan ingat, hardliners, bisnis yang tumbuh besar biasanya lahir dari koneksi yang kuat. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

Heart FM, your family station. Ada Tulus dengan Teh Hijau. Menemani Anda di siang hari ini, di hari HUT RI ke-81 pastinya. Hingga juga menemani Anda hingga menuju jam 3 nanti dengan lagu-lagu dan informasi di siang hari ini. Kemarin kan sempat tuh ya untuk ada sedikit masukan lah ataupun pendapat dari berbagai netizen gitu. Netizen. Gimana kalau para pejabatnya saat upacara itu tidak menggunakan tenda dan kursi gitu. Ternyata hal ini juga mungkin didengar kali ya dari salah satu Pemkap kalau nggak salah ini yang ada di daerah Batam. Nah, oh Belitung ternyata. Jadi di daerah Belitung diadakan tanpa ada tenda untuk pejabat. Tujuannya agar tidak ada sekat antara masyarakat dengan para pejabat yang hadir. Dan mereka ingin merasakan suasana yang sama dan mengikuti upacara bersama-sama. Ih keren, apresiasi deh untuk daerah Belitung yang hari ini mengadakan upacara, kegiatan upacara tanpa adanya tenda. Kalau ngomongin tentang upacara, pastinya kan itu wah lumayan ya, lumayan cukup lelah juga. Tapi ya kita mungkin karena udah terbiasa setiap hari upacara gitu pada hari Senin waktu sekolah dulu, jadi mungkin udah biasa. Yang paling gak tahan tuh kalau mataharinya lagi panas-panasnya, ya mungkin bagi beberapa sebagian temen gitu kan waktu itu ada beberapa juga yang pingsan karena gak tahan dengan cuaca ataupun panasnya itu. Mungkin ini menjadi sebuah bentuk apa ya, benar kata pemerintah dari daerah Belitung ini sih yang menyatakan ini tujuannya agar sama-sama merasakan suasana dan mengikuti upacara secara bersama-sama. Senasib dan sepenanggungan gak sih? Ibaratnya kalau yang lain juga kepanasan, pejabatnya juga ikut merasakan ya cuacanya juga lagi panas gitu. Nah, semoga Indonesia menjadi lebih baik lagi untuk HUT RI ke-81 ini. Yang mau ngucapin juga bisa ya di 0819-26-9000 atau bisa juga di akun live TikTok kita siang hari ini. Dika tunggu deh untuk atensinya. Ingin menyapa untuk Ibu Sari. Hari ini gabungan nama kita melalui akun chat. Halo Bung Dika, selamat siang. Merdeka katanya. Dirgahayu RI, selamat bertugas. Udah ikut lomba belum? Belum sih. Gimana nih mau request lagu siang hari ini dari Westlife, My Love. Salam untuk semua kru dan semua teman-teman yang mendengarkan, semoga terhibur katanya. Sekali lagi merdeka. Dan ada Ibu Rita yang juga gabungan melalui akun chat kita di siang hari ini. Lagunya dari Adera dengan Bahagia Bersamamu. Salam aja untuk semua pendengar. Oktrin dan Chandra lagi pada liburan ya. Enggak, lagi ada kegiatan mereka. Jadi Dika yang menggantikan gitu. Salam juga untuk teman-teman GGA dan semua pendengar dimanapun berada. Selanjutnya ada Pak Yusuf Kors yang menyapa kita di hari ini. Ada juga Pak Filemon. Hari ini ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Indonesia. Kemudian siang hari ini juga ada siapa lagi nih yang gabungan di akun live TikTok. Ada Ibu Rita tadi udah ya. Ada Pak Yo di Gading Serpong menyapa kita di siang hari ini. Ada Vensera juga. Silon Seven dong melompat lebih tinggi. Siap. Ada Kakak Yuki Cherry yang mengucapkan hari ini katanya salam merdeka katanya. Aku kemarin habis ikut lomba memasak nasi goreng. Hadiahnya blender. Request lagu dari Mata Ketahuan. Dan Ibu Ici punya cerita juga nih. Tahun lalu katanya juara satu. Hadiahnya handuk lomba ngumpulin bawa bendera sebanyak-banyaknya. Buat teman-teman yang mungkin punya cerita seputar lomba atau perlombaan 17-an Agustus, gabungan aja yuk di siang hari ini. Adalah dengan Bahagia Bersama.

0: Bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Sibuk banget ya. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang Acu.
2: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
3: Halo, saya Calvin Hartono. Ada kesedihan yang melanda saya jika diminta untuk sharing tentang Boplo Serpong. Boplo Serpong merupakan outlet Boplo yang ikonik yang dibangun oleh investor kami sekitar tahun 2010-an. Setelah Boplo Serpong jadi dan kami semua sangat kagum dengan desain bangunan tersebut. Bayangkan, logo Boplo dijadikan desain tampak luar dari gedung tersebut. Setelah opening, banyak tamu yang menyatakan kekagumannya dengan keberadaan resto kami. Saya dan partner bisnis kami bergantian menjaga resto tersebut saat pada jam ramai. Saya sangat ingat, saya kebagian menjaga pada hari Sabtu sore dan saya sudah berangkat dari rumah menuju Boplo Serpong. Saat jam makan, aku pun berada di akuarium, maksudnya di open kitchen, untuk membantu membuat gado-gado kami agar customer cepat terlayani. Namun, tak lama kemudian, putaran jalan dari Jakarta menuju outlet kami ditutup dengan portal. Dan usaha kami pun terdampak. Customer kami malas untuk mencari putaran, karena amat jauh harus sampai ke Villa Melati Mas dulu, baru bisa berputar ke restoran kami. Dan kami pun sudah mengajukan kesediaan kami untuk membayar agar portal tersebut bisa dibuka dengan membayar sejumlah uang. Namun, pemerintah kota tidak menyetujuinya dan kami terpaksa menutup resto kami tersebut. Bukan hanya resto kami saja yang terdampak, tetapi sejumlah resto besar pun tidak kuat menahan turunnya omset dan akhirnya mereka tutup pun beramai-ramai. Amat disayangkan jika sebuah bisnis yang banyak menyerap tenaga kerja dan membayar pajak tutup karena kebijakan yang merugikan pebisnis. Sebuah pelajaran berharga yang saya dapatkan dari kejadian ini adalah dalam berbisnis, selalu ada hal yang tidak terduga yang tidak bisa kita hindari. Rencana yang sudah sangat matang bahkan bisa menjadi titik kesuksesan yang belum datang berpihak kepada kita. Dan Tuhan pun punya rencana yang lain untuk mematahkan mental kita menuju kesuksesan lainnya. Maka dari itu, siapkan dirimu, mentalmu, rencanamu untuk kejadian yang tidak terduga. Namun, jangan sampai melemahkan semangatmu untuk mengejar mimpimu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua dari Gado-Gado Boplo.

106.6 Heart FM, your family station, the best life dengan My Love menemani kita di siang hari ini. Masih dalam suasana HUT ke-81 RI. Dan informasinya, tim pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibra dengan nama Indonesia Berdaulat mengibarkan bendera merah putih dalam upacara HUT ke-81 di Istana Merdeka Jakarta. Untuk komandan upacara pada pengibaran bendera merah putih tahun ini adalah Kolonel Infantri Priyo Handoyono, dan untuk pembawa baki bendera merah putih Selina Olivia Apriani Teo, perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat. Dan sebagai informasi, Selina ini merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Sementara untuk cadangan pembawa baki ada 18 Janet Hackboy, Paskibra Putri asal NTT, yang merupakan siswa SMA Negeri 1 Kupang. Untuk Ahmad Fahri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Saat ini Ahmad Fahri menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Keren deh untuk adik-adik. Kalau ngomongin tentang Paskibra, pastinya tuh seleksinya nggak gampang ya. Bahkan punya kebanggaan tersendiri gitu loh kalau udah kepilih menjadi Paskibra, apalagi nih di Istana Negara kan. Kalau untuk di sekolah aja kayaknya udah bangga banget. Dulu punya cerita pernah jadi Paskibra juga waktu acara upacara. Itu ya dakdikduk sih. Pasti untuk segala sesuatu yang kita lakukan pertama kali, yang di pikiran kita tuh aduh nanti gimana ya, kayak agak-agak panik gitu gak

lagi ada tugas nih, Piet. Kabarnya lagi baik-baik aja nih, Piet. Semoga baik juga nih untuk Piet di sana. Lagunya dari Iwaki dengan Bebas. Aku kasih yang featuring dengan Charlie Senavia ya. Kemudian ada Ibu Rince yang gabungan juga siang hari ini. Selamat siang untuk Bung Dika, selamat bertugas, ikutan aja. Kalau Bu Rince ini punya cerita, kemarin dia menang lomba tebak gerakan katanya. Hadiahnya sembako, ada beras, minyak goreng. Tahu gitu saya ikutan ya di wilayahnya Bu Rince. Sampai tahu saya juga bisa dapat sembako, menang gitu, juara. Dan ingin menyapa juga untuk teman-teman yang udah ikutan gabungan. Tadi banyak banget nih, gak bisa disebutin satu per satu. Masih kita tunggu juga untuk atensinya, untuk requestnya di 0819-269-1000. Atau yang mau gabungan di akun live TikTok kita siang hari ini. Kita tunggu sampai jam 3 nanti.

Kemerdekaan adalah warisan perjuangan, dan karya adalah cara kita melanjutkan perjuangan. Hari ini kita berdiri sebagai manusia merdeka, bebas bermimpi, bebas belajar, bebas berkarya, dan bebas memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Mari jadikan kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tetapi semangat untuk terus bergerak, terus bertumbuh, dan terus memberi arti. Karena Indonesia yang hebat dibangun oleh manusia-manusia yang mau berkarya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka!

Saya Misi Muranggir dengan Tulang Rusuk menemani kita di siang hari ini. Masih bersama Dika yang menemani Anda hingga menuju jam 3 nanti. Tentunya di Heart Request untuk edisi 17 Agustus 2026. Ingin menyapa untuk teman-teman yang baru aja bergabung. Ada Kak Haslim, ada Kak Rina Manik. Selamat siang untuk semuanya. Punya cerita apa nih kalian seputar tentang upacara mungkin? Atau lomba 17 Agustus? Seperti teman-teman lucu deh ceritanya. Kebanyakan juga pada lomba ataupun juara di makan kerupuk kali ya. Mungkin ini salah satu lomba yang banyak diadakan di berbagai wilayah RT RW gitu kan. Ya mungkin ini salah satu yang ditunggu-tunggu juga buat anak-anak mungkin. Dan bagi para kaum bapak-bapaknya biasanya tuh kayak lomba-lomba balap, apa sih? Balap karung ya, bener ya. Cuma sekarang kayaknya pakai sarung gitu. Gimana tuh caranya? Gue juga gak tahu deh. Ada Saya Misi Muranggir yang sudah menemani kita di siang hari ini. Ini lagu yang keren banget sih. Salah satu lagu favorit gue. Karena ini sebuah cinta, sebuah ucapan syukur juga. Yang mungkin dipersembahkan oleh Semi kepada sang istri. Wah, keren banget. Gimana gak lepek-lepek gitu kan. Ya, ini juga sebagai sebuah jawaban doa kali ya. Makanya kalau mau cari pasangan tuh, salah satu tips and triknya, letakkanlah di sebuah doa. Nah, pada setuju gak nih semua teman-teman? Yuk sekalian gabungan sama kita di 0819-269-1000 untuk edisi 17-an ya di siang hari ini. Next song ada Reza dengan Takkan Lagi.

101.6 Heart FM, your family station. Pukul 14:21 ingin menyapa untuk Anda. Mungkin sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati saat melintas. Selalu konsentrasi ya buat Anda semua, mungkin sedang berkendara sambil mengemudi gitu. Karena akhir-akhir ini banyak banget deh kejadian yang aneh-aneh gitu, yang mungkin gak perlu terjadi gitu kan. Ya namanya juga mungkin akibat emosi kali ya, gak bisa dikontrol. Semoga aman dalam berkendara untuk Anda semua. Informasi selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno yang mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di tengah penanganan bencana gempa bumi di Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT. Pratikno yang menyatakan kehadiran pemerintah pusat secara langsung di wilayah terdampak ini sebagai bentuk komitmen, dan ini untuk mempercepat proses penanganan dan pemulihan setelah gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang NTT. NTT ini menjadi wilayah dengan dampak yang paling besar akibat gempa tektonik yang terjadi pada minggu kemarin. Tercatat juga 54 orang meninggal dunia hingga Senin ini. Kerusakan bangunan juga dilaporkan cukup masif di sejumlah wilayah, termasuk Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Ruteng di Kabupaten Manggarai, serta Maumere dan Ngareko di Kabupaten Sika. Untuk kunjungannya sendiri, Pratikno didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabu dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Suharyanto. Mereka juga memastikan penanganan dampak gempa dilakukan secara cepat dan maksimal. Kita doakan juga untuk wilayah-wilayah yang terdampak gempa di wilayah NTT khususnya, semoga untuk penanganannya semakin cepat dan proses penanganannya dan pemulihan juga semakin membaik pastinya.

0: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pax dan VIP room kapasitas hingga 36 pax. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.
1: Jam rawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Dulu para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan. Hari ini giliran kita mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan prestasi, dengan kepedulian, dan dengan cinta untuk negeri. Mari gunakan kebebasan untuk menjadi lebih baik, melangkah bersama, berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Teruslah merdeka, teruslah berkarya bersama Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Heart on FM, your family station. Ada dua gempa tektonik susulan yang infonya ini kembali mengguncang dua wilayah di NTT dalam rentang waktu berdekatan pada Senin pagi ini. Dari BMKG yang menginformasikan atau mencatat gempa magnitudo 5,0 terjadi di wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai, disusul gempa magnitudo 5,8 yang berpusat di timur laut Mbai, Kabupaten Nagekeo pada Senin pukul 7.46 tadi. Kedua peristiwa ini dipastikan tidak berpotensi memicu tsunami. Dan berdasarkan data BMKG, gempa magnitudo 5,8 di Mbai berlokasi pada kedalaman 10 km dan guncangannya dirasakan cukup luas. Sementara itu untuk Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, nggak ada. Getarannya terasa 3-4 mmi. Dan untuk maksud kami 3-4 mmi, dan untuk Kabupaten Nagio dan ND 3 mmi, getaran juga terasa di dalam bangunan. Untuk Kabupaten Sumba Timur 3 mmi dirasakan oleh beberapa orang di dalam rumah. Keterangan dari Kepala BMKG wilayah NTT Arif Tiastama, beliau ini menjelaskan kedua gempa ini merupakan bagian dari aktivitas penyesuaian patahan batuan pasca gempa utama magnitudo 7,7 yang melanda Flores pada 5 Agustus lalu.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, kemarin aku memanggil tukang servis AC untuk membersihkan AC di rumahku. Nah, langgananku ini sudah lama banget aku panggil dari sekitar tahun 2024. Dan dia bilang sampai lebaran jadwal servisnya sudah full. Gila banget ya. Kami agak kesusahan banget kalau minta tolong dia datang untuk menservis AC kami karena jadwal dia padat. Mungkin sudah melebihi jadwal presiden ya. Kalau dibandingkan dia dengan presiden. Nah, kelebihannya adalah dia juga bisa membetulin kompor gas, dispenser, mesin cuci kami. Semua peralatan yang rusak, dia mampu betulin. Orangnya jujur, juga baik. Makanya, dia cerita pas dia tidak bisa untuk menservis AC, tapi dia menawarkan untuk mengirimkan anak buahnya untuk menggantikan dia. Banyak pelanggan yang gak mau. Mungkin karena pelanggan sudah sangat percaya sama dia. Dan trust itu terbangun tidak dalam semalam loh. Orang yang bekerja dengan jujur, tekun, serta menjaga kepercayaan dari pelanggannya akan menuai banyak rezeki timbang orang yang tidak amanah alias asal-asalan dalam bekerja. Kita ada dan hidup di zaman di mana banyak orang yang ingin memperoleh pencapaian dengan cara instan dan mengabaikan ketekunan, kerja keras, serta integritas. Padahal nilai-nilai inilah yang memupuk nilai-nilai bisnis kami sehingga mempunyai daya juang yang tinggi. Pesan saya hari ini, apapun yang Anda jual, produk maupun jasa, pastikan bahwa Anda dan tim punya nilai-nilai yang benar. Nilai yang benar itu apa? Ya, nilai yang benar adalah bertekun, bekerja keras, serta menjaga integritas. Ingat, usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

106.6 Heart FM, your family station. Ada Kak Florita ya, menyapa kita di akun live TikTok Merdeka katanya. Ada Pak Mula Pardomuan. Semangat, maju terus Heartland FM, tetap jaya di udara. Thank you untuk semuanya yang sudah ikutan gabungan, yang sudah ikutan request juga siang hari ini. Waktunya Dika untuk pamit undur diri untuk spesial HUT Kemerdekaan RI. Semoga harapan kita semua Indonesia menjadi lebih baik lagi. Indonesia bisa apa ya? Bisa baik dalam pendidikan, ekonomi, dan di segala bidang gitu. Dan disegani juga di negara-negara maju kali ya. Dan bisa menjadi rumah bagi kita semua, tempat yang selalu dinantikan meskipun kita berjuang di luar sana ataupun berjuang di Indonesia sendiri. Semoga negara ini bisa selalu menjadi tempat yang damai dan aman bagi berbagai macam suku, berbagai macam agama, yang pastinya selalu menyatukan untuk kita semua dengan segala perbedaan. Dika pamit undur diri, Heartland Radio, more value, more than radio.

para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan. Hari ini, giliran kita mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan prestasi, dengan kepedulian, dan dengan cinta untuk negeri. Mari gunakan kebebasan untuk menjadi lebih baik, melangkah bersama, berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Teruslah merdeka, teruslah berkarya bersama Heartland Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan. Hari ini giliran kita mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan prestasi, dengan kepedulian, dan dengan cinta untuk negeri. Mari gunakan kebebasan untuk menjadi lebih baik, melangkah bersama, berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Teruslah merdeka, teruslah berkarya. Bersama Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pax dan VIP room kapasitas hingga 36 pax. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.
1: Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, ternyata ada 4 silent killer di dalam dunia bisnis F&B. Tidak hanya di dalam dunia kesehatan aja ya, yang ada silent killernya loh. Di dunia F&B juga ada. Dan apa saja 4 silent killernya? Yuk kita bahas sekarang. 1. Cash flow. Seperti yang sudah saya tulis sebelumnya, cash flow ibarat aliran darah dalam tubuh manusia. Ketika aliran darah atau cash flow melambat atau malah berhenti, bisa dipastikan manusia itu akan mati. Begitu pula di dalam bisnis F&B. Ketika cash flow berhenti, bisnis itu pasti langsung bangkrut. Pebisnis kuliner harus belajar membuat cash flow yang bisa mengalir dengan lancarnya agar bisnis bisa berjalan dan menghasilkan profit sesuai yang diharapkan. Miliki juga orang yang bertanggung jawab mengelola cash flow yang baik. Di Boplo, orang tersebut saya juluki Menteri Keuangan. Beliau adalah istriku yang terbukti mumpuni dalam mengelola arus kas. 2. COGS, kepanjangan dari Cost of Goods Sale atau harga pokok penjualan. Jika Anda tidak mampu menekan harga COGS, bisa dipastikan profit akan merosot yang berakibat bisnis Anda merugi. Jadi, perhatikan COGS Anda agar tidak boncos ya. 3. Manajemen yang berantakan. Bisnis apapun, jika pengelolaannya berantakan, akan berakibat fatal. Pastikan Anda membentuk manajemen yang baik dan proper dalam mengelola bisnis kuliner Anda. Carilah manajemen yang terbukti mampu menaikkan kinerja bisnis Anda. Bukan sekedar naikin omset, tapi profit juga mutlak naik agar bisnis Anda bisa survive. Silent killer keempat adalah pelanggan yang kecewa. Jika mendapat komplain, Anda seharusnya menanggapi dengan baik dan bijaksana. Teliti dan telaah. Apakah komplainan itu valid? Dan Anda bisa memperbaikinya agar tidak terjadi di kemudian hari. Jangan buru-buru menanggapi komplain dengan hati panas. Karena kadang-kadang komplainan dari pelanggan itu berarti mereka memperhatikan Anda dan cinta kepada brand Anda. Hargailah komplainan mereka. Minta maaf jika memang ternyata komplainan itu benar. Dan tawarkan solusi untuk membuat mereka happy seperti pembelian komplimen berupa produk atau merchandise yang bertulisan logo merek Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Cerdas Berbisnis. Berbisnis bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Bisnis tidak bisa tumbuh sendiri. Banyak pemilik bisnis ingin bisnisnya berkembang, punya banyak cabang, dan jadi besar. Tapi dia tidak mau belajar, tidak mau networking, tidak mau kolaborasi, maunya jalan sendiri. Padahal bisnis tidak bisa tumbuh secara mandiri di ruang kosong. Hardliners, bisnis butuh tim, butuh relasi, butuh vendor, butuh konsultan, butuh masukan. Kadang satu ide baru bisa mengubah masa depan bisnis dengan produk baru. Kadang satu kenalan baru bisa memberi ide untuk membuka peluang bisnis baru. Jadi, jangan merasa bisa semuanya dikerjakan sendiri. Bahkan, perusahaan besar pun tetap harus mencari mitra dan butuh kerjasama untuk maju. Mulailah membuka diri, mulailah belajar dari pebisnis lain, mulailah melatih karyawan agar jadi kuat, mulailah membangun hubungan yang sehat. Dan ingat, hardliners, bisnis yang tumbuh besar biasanya lahir dari koneksi yang kuat. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
2: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
3: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
2: Catat tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lipo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
3: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lipo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
4: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.
5: This is Heartline Radio.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Seru banget ya. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlinefm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartline.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang Acu.
2: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Ipsleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
3: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
2: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
3: Ipsleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

Indonesia adalah rumah kita. Mari jaga, mari cintai, mari berkarya untuknya. Karena merdeka berarti berani memberi yang terbaik. Heartline Radio memberi semangat bagi Indonesia.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
1: Halo Heartliners, saat Anda memulai sebuah usaha, jangan tunggu punya banyak uang dulu ya. Loh, kenapa Pak? Tidak usah menunggu. Karena jika nunggu udah banyak uang, saya pastikan kalian tidak akan memulai usaha itu. Saya memulai usaha dengan pinjaman dari mertua sebesar 1,5 juta tahun 1998. Karena saat merit, angpau diambil mama untuk biaya-biaya resepsi kami. Uang 1 juta itu aku pakai untuk bayar sewa food festival makanan Indonesia di Cira Food Court Plaza Indonesia. Bahan baku, alat-alat jualan aku pinjam dari ibuku. Esok harinya aku bayar semua yang laku kepada ibuku. Puji Tuhan, hasil jualannya bagus sekali karena ibuku meminjamkan merek Gado-Gado Boblo. Alhasil, profit lumayan sekitar 100 ribuan per harinya. Sayangnya, pas tema festival makanan khas Sumatera, aku tidak bisa ikutan karena tidak ada gado-gado di Sumatera. Terpaksa, aku bengong saat itu. Untunglah, aku tidak putus asa. Di sebuah acara komsel atau kelompok sel, aku minta didoakan ketua kelompok sel kami. Hasilnya, puji Tuhan, akhirnya aku diajak bekerja sama dengan Plaza Indonesia Realty untuk membuka usaha Gado-Gado Boblo di Plaza Indonesia. Aku beneran happy banget saat itu dan tidak bisa tidur semalaman saking girangnya. Coba kalian bayangkan, pada saat itu nasi soto babat itu harganya Rp10.000 dan peralatan kami amatlah sederhana. Percayalah, di saat Anda mau bekerja keras dan mengandalkan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak.

semua adalah penyerang harapan untuk Indonesia. Kekuatan kita adalah pada kerelaan. Saudara-saudara rela bersatu padu, berdiri tegak, bekerja keras menyuarakan pesan tegas. Tidak ada yang tidak mungkin untuk sebuah

saya. Kalian adalah pemilik masa depan Indonesia. Menentukan arah Indonesia.

Merdeka! Bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, orang yang memiliki banyak sekali uang, ternyata mereka adalah orang yang malas. Mereka itu orang malas karena malas jadi otaknya bekerja, bukan tenaganya. Mereka malas kerja, lembur, malas jadi karyawan, malas disuruh-suruh. Tapi justru karena kemalasan itulah, mereka selalu berpikir bagaimana caranya hidup bebas setiap hari. Dan mereka belajar, mereka resign, terus bangun aset. Mereka bukan sekedar kerja, tapi bangun sistem. Di saat orang lain bangga kerja keras siang dan malam, orang kaya cari cara bagaimana caranya uang bisa bekerja untuk mereka. Ini bukan kemalasan, tapi ini soal efisiensi. Mereka sadar waktu mereka lebih mahal daripada gaji. Mereka tahu jika tenaga mereka ditukar dengan uang, mereka akan lelah seumur hidupnya. Mereka terobsesi otak yang kerja, bukan tubuhnya. Mereka sadar jika sistem itu bekerja, maka mereka akan menikmati kebebasan finansial. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah Anda sudah memiliki kebebasan finansial? Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Hotline
0: FM. Indonesia adalah rumah kita. Mari jaga, mari cintai, mari berkarya untuknya. Karena merdeka berarti berani memberi yang terbaik. Hardline Radio memberi semangat bagi Indonesia.

Kita merdeka, kita berkarya, kita bangga menjadi Indonesia. Heartline Radio untuk Indonesia.

Kemerdekaan adalah warisan perjuangan, dan karya adalah cara kita melanjutkan perjuangan. Hari ini kita berdiri sebagai manusia merdeka, bebas bermimpi, bebas belajar, bebas berkarya, dan bebas memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Mari jadikan kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tetapi semangat untuk terus bergerak, terus bertumbuh, dan terus memberi arti. Karena Indonesia yang hebat dibangun oleh manusia-manusia yang mau berkarya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
1: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
0: Data tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lipo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
1: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lipo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
2: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.

0: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, mie soa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pack dan VIP room kapasitas hingga 36 pack. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.
1: Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Shalom Hardliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo hardliners, pilih mana? Bisnismu bangkrut atau Anda harus tegas? Kalau saya, lebih baik pilih tegas daripada bangkrut, karena resiko besar banget. Pemilik bisnis harus tegas dengan karyawannya. Iya, justru kalau kita terlalu baik, karyawan malah bekerja dengan asal-asalan. SOP atau Standard Operation Procedure harus diketahui dan dimengerti oleh semua karyawan kita, bukan hanya di pikiran sang pemilik bisnis saja. Tegas di sini artinya tulis semua SOP dengan terperinci dan lengkap, serta langkah-langkahnya. Lalu buatlah sistem yang memaksa karyawan untuk taat SOP. Yang kedua, jangan terlalu kompromi dengan karyawan. SOP bisa tidak jelas jika Anda terlalu kompromi. Karyawan bekerja dengan seenaknya. Anda tentu tidak mau ini terjadi, bukan? Sistem harus berjalan walaupun tanpa business owner ada di dalamnya sekalipun. Apakah Anda sudah tegas dalam membuat hal-hal di atas itu? Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Hotline FM.
2: This is Heartline Radio.

0: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
1: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
0: Data tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lipo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
1: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lipo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
2: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.

0: kami Elsa Van dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu miliki makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio.
0: Your family.

bahwa aku hendak memuji akan Engkau dengan segenap hati kami. Di hadapan para dewata, aku tetap akan bermasmur akan Engkau, Tuhan. Haleluya.

Lihatlah hati dan jiwa kami dan tubuh kami akan selalu menyembah dan memuji-Mu. Haleluya.

kasih Tuhan buat saat hari yang indah ini. Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk tetap memuji dan menyembah. Haleluya.

Dalam keadaan seperti apapun aku hari ini, aku tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik bagi hidupku.

0: masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Deep Sleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: Deep Sleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.
2: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
3: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
2: Data tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lipo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
3: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lipo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
4: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.

Ya, 100.6 Heartland FM, your family station. Ya, selamat malam Haraner. Apa kabarnya hari ini? Ya, selamat atas kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia ya. Kiranya semakin jaya, semakin diberkati dan maju terus ya. Dan semakin membaik. Ya, di tengah-tengah katanya di mana perekonomian Indonesia sedang tidak baik-baik, namun kita tetap mendoakan yang terbaik bagi bangsa kita Indonesia. Ya, biar kiranya Tuhan turut campur tangan senantiasa, Tuhan pulihkan bangsa kita Indonesia. Baik, berkaitan dengan tepatnya hari ini, hari kemerdekaan, ya, apa saja kegiatan di hari kemerdekaan hari ini, Harner ya? Apakah ikut lomba hari ini? Atau jalan-jalan bersama keluarga? Manfaatkan liburan kemerdekaan hari ini? Atau tetap stay di rumah ya? Melihat berita upacara kemerdekaan Indonesia? Boleh Harner? Info-info ke 0819-269-1000 ya, sembari juga Haraner boleh mengirimkan request khusus malam hari ini, request tentunya lagu-lagu favorit Haraner ya, lagu-lagu rohani tentunya gospel ya, di malam hari ini program Sapa Pendengar. Juga Haraner dapat menyapa-nyapa keluarga, family ya, rekan-rekan kerja maupun pendengar lainnya dimanapun mereka berada sampai pukul 9 malam nanti ya. Sekali lagi di 0819-269-1000 atau di 0855-885-1006 ya, tugas akan tunggu ya Harner, requestnya dan info-info kegiatan di hari kemerdekaan hari ini ya. Baik, sebelumnya kita dengarkan dulu satu pujian, Ikut Yesus. Jangan kemana-mana, ikut Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus, karena dialah penolong dan juru selamat kita. Ya, sambil menunggu request dari Haraner, kita dengarkan Ikut Yesus.

Ya, aku mau ikut Yesus selamanya, ya. Bukti kita. Setia kepada Tuhan terlihat sejauh mana kita senantiasa tetap terus berpegang, berpengharapan hanya kepada Yesus di tengah-tengah. Baik itu sekalipun kita mengalami kesulitan, tantangan, pergumulan yang kita hadapi, tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Suka maupun duka yang kita jalani, tetap berpegang teguh kepada kasih Yesus yang meneguhkan iman kita, ya. Baik, langsung saja Ranar, kita bacakan request-request yang sudah masuk ini, ya. Ya, request pertama datang dari, ya, kita lihat dulu waktunya. Ya, timernya ini jatuh kepada Ibu Kusmira, ya. Tepat pukul 8 tadi WA-nya. Ya, salam selamat malam Muntoga. Ya, aku minta pujian Bapa sentuh hatiku. Ya. Salamnya buat Pak Surya Purnama di Batu Ceper, Tangerang. Terima kasih, ya. Ya, semoga didengar, ya, salamnya dari Ibu Kusmira buat Pak Surya Purnama di Batu Ceper, Kota Tangerang. Baik, selamat Ibu Kusmira, ya. Jadi request pertama malam hari ini, ya. Request perdana di Sapa Pendengar. Baik, selanjutnya ada Ibu Rince di Kelapa Dua. Ya, salam selamat malam Bung Toga, selamat melayani. Saya minta diputarkan lagu pujian judulnya Bila Badai Hidup Menerpa. Salam-salamnya untuk semuanya saja, juga buat Kru Harlaniaski yang sedang bertugas selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati juga Bung Toga. Sama-sama Ibu Rince di Kelapa Dua, mau lihat di gudang, ya. Selanjutnya disusul oleh Bapak Igo, Bapak Igo Sihaan. Ya, selamat HUT RI ke 81, ya. Requestnya pulihkan negeri kami. Kami berdoa untuk Indonesia dipulihkan dan damai sejahtera bagi rakyatnya. Para pemimpinnya dipulihkan, maka rakyatnya juga dipulihkan. Ya, amin amin. Salam untuk semua pendengar setia Heartland FM, juga buat Bung Toga. Terima kasih dan selamat bertugas sampai tuntas. Amin amin, ya. Baik Pak Igo, terima kasih juga buat doanya, ya. Buat bangsa negara kita Indonesia, kiranya semakin dipulihkan, ya. Semakin diberkati dan semakin maju yang terbaik dari Tuhan terus menyertai bangsa kita Indonesia. Ya, juga ada. Nah, ini Pak Surya Purnama, ya, yang dikirim salam oleh Ibu Kusmira tadi. Ya, berarti benar, ya, Pak Suryanya mendengarkan salam ini dari Ibu Kusmira. Ya, selamat malam Muntoga, saya minta lagu pujian Doa Yabes. Salam buat jemaat GBI Serua Tangsel, ya, Tangerang Selatan. Selamat bertugas. Terima kasih. Baik, sama-sama Pak Surya Purnama di Tangsel, ya. Wow, berarti Pak Surya mendengarkan, ya, salam dari Ibu Kusmira. Sehat selalu, ya. Tuhan berkati. Juga ada Ibu Nopi Kristianti. Ya, minta lagu Tak Terbatas by NDC Worship. Salam-salamnya untuk semuanya saja, ya, pendengar setia Heartland. Sehat selalu buat pendengar, buat kru Heartland yang sedang bertugas. Thank you, God bless you. Baik, terima kasih Ibu Nopi, ya. Sehat selalu juga, menyertai kita senantiasa. Ya, siapa lagi nih, ya, kita lihat dulu.
Iya, ada Ibu Rita Mutiara. Ya, selamat malam Heartland dan Yaski, selamat bertugas dan selamat malam Bung Toga. Mau request lagu Ku Dengar Suaramu. Salam-salamnya buat grup GGA dan juga buat Koko Embotsu, Bung Dika, Om Sigit, Mbak Otrin, Mbak Persi, Mbak Sari, Ibu Yohana, Ibu Iren, Pak Le, Pak Pendeta Epi, Education, Bung Roman, Bung Chandra, Pak Le, dan pendengar Heartland semuanya. Yang tadi disebutkan satu persatu ya. Ya, semoga diberkati dan menikmati lagu-lagu yang disuguhkan. Tuhan berkati. Amin, amin, amin. Ya. Semoga menghibur ya setiap puji-pujian yang diperdengarkan sampai pukul 9 malam nanti. Ya, setiap puji-pujian gospel yang dilantunkan kiranya membawa sukacita, kekuatan dan damai sejahtera bagi kita semua ya. Satu segmen ini kita dengarkan dulu ya. Yes, 6 request di segmen pertama ini. Tadi ada Ibu Kusmira, Ibu Rince, Pak Igo, Pak Surya, Ibu Nopi. Ya, Ibu Rita ya. Juga ya, satu lagi nih, ada Ibu Sari di Jakarta Selatan. Wow. Ya, salam, selamat malam Bung Toga. Selamat bertugas. Merdeka. Mau request lagu Goodness of God. Salam-salamnya buat Opung Roy Panjaitan. Juga Ibu Iren, Ibu Rita, Kak Yohana, Ibu Rince, Pak Agus, Pak Wardiono, Bung Yus, Bung Peter, Bung Jep, Pak Epi. Juga buat Pak Le dan kawan-kawan semua yang mendengarkan. Salam penuh sukacita, bahagia selalu, dan tetap semangat. Bung Toga, selamat bertugas sampai tuntas. Amin, amin. Terima kasih sekali lagi Ibu Sari di Jakarta Selatan. Baik, ya langsung saja kita dengarkan beberapa progres berikut ya. Kita dengarkan Sentuh Hatiku dari Maria Sandi, progres pertama ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Heartland FM dalam Sapa Pendengar.

kalau hidupnya saja dia berikan bagi saudara dan saya. Adakah malam hari ini satu hal pun yang tidak mampu Tuhan berikan bagi kita?

90.6 Heartland FM. Ya, pujian yang kita dengarkan ini juga yang menjadi respon kita atas kasih setia Tuhan yang tak terbatas. Untuk kita senantiasa berterima kasih, mengucap syukur atas rahmat kasih anugerahnya yang berlimpah-limpah atas kehidupan kita. Ya, kita ada saat ini. Bahkan kita boleh merayakan kemerdekaan yang ke-81. Kita boleh mendengarkan puji-pujian di siapa pendengar malam hari ini. Ini semua juga karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Biar kita senantiasa mengucap syukur dan terima kasih atas berkat-berkat-Nya. Baik, harapan kembali itu akan bacakan request berikutnya karena waktu terus berjalan. Ya, ada 15 menit lagi ya untuk kita mendengarkan puji-pujian sampai pukul 9 malam nanti. Baik, sebelumnya Toga ya mohon maaf dan beritahu ya sebelumnya kalau nanti requestnya belum sempat diputarkan karena waktu ya, yang tidak mungkin sempat nanti mohon maaf sekali lagi, jangan berkecil hati karena masih ada ya di lain waktu. Baik, request berikutnya datang dari Bapak John Sen ya. Ya, selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Ya, saya hari ini merayakan kemerdekaan, tapi saya baru sadar Indonesia merdeka 1945. Saya merdeka dari mantan. Wow, ya, bukan hanya merdeka dari kebangsaan saja ya, dari bangsa Indonesia, tapi Pak John ini merdeka dari mantan juga. Wow, dan requestnya Freedom is Here ya. Baik Pak Josh ya, terima kasih sudah bergabung malam hari ini ya. Toga sudah siapkan requestnya. Baik, selanjutnya dari Ibu Esther di Kabupaten Bogor ya. Minta lagu Tetap Ada Yesus. Ya, salamnya buat semua pendengar Heartland juga buat Bung Toga dan kru yang sedang melayani God Bless dari Esther di Kabupaten Bogor. Baik, Ibu Esther, Tuhan berkati ya. Selanjutnya, ya ada Kak Sinta minta lagu dari Victor Huta Barat, Di Badai Topan Dunia. Selamat bertugas, tetap semangat, sukses selalu. Tuhan berkati. Baik, Kak Sinta. Kemudian Pak Darwin Chen. Ya, selamat malam. Bung Toga kirim salam buat semua pendengar setia. Selamat malam. Semangat, sehat selalu. Selamat merayakan HUT RI yang dalam 1 tahun. Merdeka. Requestnya, ku tetap percaya walau tak melihat. God bless you. Baik Pak Darwin Chen ya, terima kasih buat sapaannya. Dan kita harus tetap percaya walaupun tak melihat ya. Tugas sudah siapkan lagunya. Selanjutnya ada Omayati di Batam ya. Minta lagu dari Ellen Amamu, Kepadamu Aku Berdoa. Salamnya untuk semuanya saja. Terima kasih untuk God bless you. Baik, sama-sama. Tuhan berkati juga Omayati yang jauh di sana ya, yang ada di Batam. Selanjutnya ada Ibu Iren. Iya, selamat malam untuk kami dari Tangerang. Aku request lagu dari Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Sekalipun Aku Dalam Lembah Kekelaman. Salam-salamnya buat Ibu Yohana, Ibu Sari, Pak Simon, Ibu Sari, Pak. Ya, Bung Coki, Opung Roy, Koko Embotsu, Pak Agus, Ibu Rosinta, Ibu Rince, Ibu Icu, Pak Immanuel, Ibu Rita, Omayati, Ibu Yeni, Ibu Esther, Ibu Nopi, dan semuanya teman-teman yang ada di grup GGA Golden Egg ya. Iya, selamat melayani, butuh Tuhan berkati. Baik Ibu Iren, terima kasih ya.
Juga ada Ibu Icu, selamat malam untuk kalian, salam sehat, semangat selalu, merekus lagu Tuhan Selalu Besertaku dari Mike Team Music. Dan kirim-kirim salamnya buat semua pendengar setia harian dimanapun berada, tanpa terkecuali, baik itu yang hari WAG, HSPR, serta kru harian yang sedang bertugas selama kompak udara, sehat, semangat, berbagi serta terhibur dengan lagu-lagu yang diperdengarkan. Ya, God bless you too juga ya Ibu Icu, semangat, sehat selalu. Ya, sepertinya sudah tidak ada lagi ya. Artinya kita langsung saja dengarkan ya beberapa pujian berikut. Langsung saja kita dengarkan ya tadi dari ya Pak Josh Chen ya. Ya, dari Hillsong United Freedom is Here. Tetap stay tune di Heartline FM.

0: Kita bersyukur senantiasa atas kebaikan Tuhan dan atas penyertaan Tuhan yang senantiasa memimpin setiap langkah-langkah kita orang percaya. Ya, baik Harner, terima kasih atas kebersamaannya ya. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9. Sekali lagi mohon maaf Pak Harner yang belum mungkin belum sempat diputarkan requestnya ya, karena waktu. Jangan berkecil hati, masih ada di lain waktu ya. Tetap semangat. Dan jangan kemana-mana Harner, setelah ini ada program Rohani Titik Balik, suatu program yang juga menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan, memberikan kita pencerahan, dan program yang memberikan kita suatu pengharapan ya, menjadi kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa rohani sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya semangat kemerdekaan jadi inspirasi bagi kita untuk lebih semangat lagi kita dalam pengiringan kita bersama Tuhan, lebih semangat lagi untuk kita semakin mengasihi, cintai Tuhan di atas segalanya. Ya, akhir kata saya Bung Toga pamit undur diri dari pendengaran Anda. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Heartline
1: FM. Heartliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
2: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda.

0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba. Judul pertama, Ketika Para Ateis Menjadi Marah, bagian kedua. Dr. Jeremiah akan menelaah 9 perubahan besar yang tak pernah ia bayangkan terjadi seumur hidupnya. Perubahan yang sangat berdampak bagi gereja Yesus Kristus. Apakah peradaban barat sedang merosot dengan cepat? Jika ya dan berlanjut, akankah ini mengakhiri peradaban bermartabat seperti yang kita kenal? David Jeremiah menjawab iya. Seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba akan mengurai banyak tanda kemerosotan moral dan sosial ini. Siapa sangka kita akan mengalami zaman seperti ini? Ateisme sudah ada sejak lama dan umumnya bersikap pasif terhadap isu-isu keagamaan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, mereka mulai menunjukkan sikap yang lebih agresif dan aktif, menentang keberadaan Tuhan yang mereka nyatakan tidak mereka percayai. Sikap baru ini dapat dijelaskan melalui berbagai alasan yang mendasarinya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah, mengupas tentang bagaimana berbagai argumen ateisme dikritisi dan bagaimana iman Kristen dipertahankan melalui pertimbangan sejarah, logika, dan pencarian makna hidup. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, inilah yang Paulus komunikasikan dalam suratnya kepada jemaat di Kolose ketika berkata kepada mereka, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kolose pasal 1 ayat 17. Sejak awal penciptaan tak pernah ada saatnya ketika Yesus Kristus tidak melaksanakan karyanya yang dahsyat, yaitu menjaga keutuhan dari segala sesuatunya sebagai fasilitator alam semesta. Bagian kelima, Yesus, pengampunan dari dosa-dosa kita. Ibrani pasal 1 ayat 3c. Yesus itulah firman yang terakhir dari Allah. Dialah penyebab pertama dari penciptaan. Dialah kepenuhan kealahan, fasilitator segala sesuatunya. Dan inilah kegemaran saya dalam daftarnya. Dialah pengampunan dari dosa-dosa kita. Dengarkan apa katanya dalam ayat ketiga. Dikatakan dalam ayat tiga. Setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, Kristus bukanlah saja pribadi yang menyatakan Allah. Dia jugalah penebus manusia. Kitab Ibrani adalah kitab tentang penyucian. Dan di sini kita diberitahu bahwa Kristus sudah selesai menyucikan dosa-dosa kita. Dia sudah menyucikan kita. Tolong dicatat di mana kalimat ini muncul dalam konteks perkataan ini. Dia yang sudah ada sebelum segala sesuatunya dan di dalam siapa segala sesuatunya ada. Dia yang adalah kesukaan dan kemuliaan Bapa dengan kuasa dan kemuliaan yang tak terhingga. Dialah yang menyucikan dosa-dosa kita. Untuk tujuan apakah dia datang? Dia datang terutama bukan untuk mendirikan kerajaannya. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Alkitab mengatakan dalam Ibrani bahwa dia datang untuk mencicipi maut bagi setiap manusia. Dan tidak satu pun dari yang orang bicarakan ketika membicarakan hal-hal yang mengagumkan tentang Yesus itu berharga. Seandainya dia turun ke bumi, bukan untuk menyucikan dosa-dosa kita. Renungkanlah, saudara-saudara. Renungkanlah dan bersukarialah dalam hati. Dia yang menciptakan alam semesta adalah dia juga yang mati demi Anda. Satu-satunya pribadi yang sanggup melakukan pekerjaan itu di kayu salib hanyalah Yesus Kristus. Dan Alkitab mengatakan bahwa dengan dirinya sendirilah dia menyucikan dosa-dosa kita. Nah, ingatlah bahwa kitab Ibrani ditulis bagi orang Ibrani. Itu sangat penting kita ingat. Dan itu juga ditulis bagi kita. Namun itu ditulis terutama bagi orang Ibrani. Nah, umat Kristiani Yahudi ini tahu segala sesuatunya tentang penyucian dosa. Mereka telah dibesarkan dalam Yudaisme. Dan mereka tahu dalam Yudaisme bahwa lewat darah lembu, kambing, dan semuanya itu, dosa-dosa mereka diampuni sebelum ada penyaliban. Dalam perjanjian lama, penyucian dosa tidaklah pernah tuntas. Ibrani 9 mengatakan, ayat 25 hingga 26, dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang, perhatikan, ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Saya hendak menyampaikan kabar baik, saudara. Yesus yang sedari tadi saya jelaskan dengan agak bersemangat. Yesus inilah firman yang terakhir dari Allah dan penyebab pertama dari penciptaan dan kepenuhan kealahan dan fasilitator alam semesta. Yesus inilah pengampunan dari dosa-dosa kita. Dan ketika akhirnya kita mengenal Dia, Dia bukan saja mendengar doa kita memohon ampun, melainkan juga karena Dia itu siapa. Dia sanggup melakukan sesuatu tentang hal itu dan mengampuni kita dari dosa kita. Nah, seandainya saja saya dikaruniai seperti para orator berkulit hitam yang pernah saya dengarkan seumur hidup saya. Sebab sekarang ini saya sudah masuk perseneling 5 dan sudah bersiap-siap masuk perseneling 8. Namun, dengarkan baik-baik. Bagian ke-6, Yesus yang penyempurnaan iman kita. Ibrani 1 ayat 3. Dialah firman yang terakhir dari Allah. Dialah penyebab pertama dari penciptaan. Dialah kepenuhan kealahan. Dialah fasilitator segala sesuatunya. Dialah pengampunan dari dosa-dosa kita. Dan dialah penyempurna iman kita. Dengarkan apa katanya di sini. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Ibrani 1 ayat 3d. Dalam kemah suci perjanjian lama, tahukah Anda bahwa sang imam besar tidak pernah duduk? Sesungguhnya dalam kemah suci dengan segala perabotannya yang mengagumkan, ada kaki Dian, ada tempat membasuh, ada mesbah, namun tak ada kursi. Jika Anda imam besar perjanjian lama, Anda takkan pernah bisa duduk, sebab pekerjaan Anda tidak pernah tuntas. Selalu ada saja orang yang membutuhkan pengampunan, dan Anda perlu hadir di sana sebagai imam. Namun ketika Kristus masuk ke ruang Maha Kudus di sorga, Alkitab mengatakan bahwa Dia duduk. Katakan bersama saya, Dia duduk. Dan saya hendak memberitahukan sesuatu. Saudara, Dia duduk bukan karena lelah. Dia duduk karena sudah selesai. Dia duduk karena apa yang Dia serukan di kayu salib itu benar. Menjelang ajalnya di kayu salib, di penghujung momen itu, Dia berkata, sudah selesai. Dia sudah melunasi harga segala dosa kita. Dan ketika Dia kembali ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa, Dia duduk untuk menandakan bahwa tidak ada lagi yang perlu dilakukan demi menyucikan dosa. Dia sudah melaksanakan segalanya dan itu sudah selesai. Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Mungkin Anda berpikir, ada sesuatu yang perlu Anda lakukan agar masuk sorga, sesuatu yang perlu kulakukan agar dosa-dosaku diampuni. Tidak, tidak ada apapun yang perlu Anda lakukan. Yesus sudah melakukan segalanya. Dia sudah melakukan segalanya dengan demikian. Baiknya, sampai-sampai setelah Dia selesai melakukannya, Dia duduk. Dan Dia bukan menantikan Anda melakukan apapun selain menerima apa yang sudah Dia lakukan bagi Anda. Dan nanti akan saya bahas lebih lanjut tentang hal itu. Bagian ke-7, Yesus imam besar kita yang setia. Ibrani pasal 2 ayat 17 hingga 18. Saya sudah hampir selesai. Namun izinkan saya mengulang daftar ini sekali lagi. Yesus itulah firman yang terakhir dari Allah. Dialah penyebab pertama dari penciptaan. Dialah kepenuhan kealahan. Dialah fasilitator segala sesuatunya. Dialah pengampunan dari dosa-dosa kita. Dialah penyempurna iman kita. Dan inilah yang terakhir bagi kita, yang adalah umat Kristiani. Dialah iman besar kita yang setia. Apakah Anda mengetahuinya? Yesus yang menciptakan dunia ini. Yesus yang menopang segala sesuatunya. Yesus yang menyucikan dosa-dosa kita di kayu salib, lalu naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Alkitab mengatakan bahwa Dia duduk di sebelah kanan Bapa, selalu berdoa syafaat bagi orang-orang kudus. Dan dalam pasal kedua dari Ibrani dikatakan, ayat ke-17 hingga 18, itulah sebabnya, maka dalam segala hal, Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Dengan kata lain, Dia harus menjadi manusia, supaya Ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Artinya bahwa untuk sementara waktu, Yesus menjadi sedikit lebih rendah daripada para malaikat, supaya Dia menjadi salah seorang dari kita dan hidup di antara kita dan hidup sebagaimana kita hidup di bumi ini. Dan Alkitab mengatakan dalam pasal keempat bahwa sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Dan sebelum kita melanjutkan, izinkan saya meluruskan omong kosong yang terkadang saya dengar tentang bacaan kitab suci ini, yang bunyinya begini. Nah, seandainya Yesus tidak berbuat dosa, bagaimana Dia bisa dicobai seperti kita? Maksud saya, kenyataannya saya bisa berbuat dosa. Jadi, seandainya Yesus tidak berbuat dosa, Anda tahu bahwa ada argumentasi besar. Apakah Yesus mampu tidak berbuat dosa? Atau apakah Dia tidak mampu berbuat dosa? Nah, saya percaya bahwa Yesus tidak mampu berbuat dosa. Dialah Anak Allah yang tak berdosa. Anda berkata, lalu bagaimana Dia bisa dicobai seperti kita? Dan saya ingat pernah membaca sebuah buku, entah di mana. Seseorang mengatakan, apakah sebuah jembatan sudah sepenuhnya teruji ketika mobil pertama lewat? Atau, apakah sepenuhnya teruji ketika sudah bertahun-tahun mobil-mobil lewat? Di mana saya tinggal, di San Diego, ada bagian jalan tol yang dibuka, rute 52, yang mengantarkan Anda dari kompleks di mana kantor-kantor kami berada, langsung hingga ke rute 5. Saya mengamatinya ketika jalan ini dibangun. Setiap harinya saya melewati orang-orang yang sedang membangunnya. Saya melihat betapa telitinya mereka. Namun tahu tidak, saya agak senang ketika mobil saya melewati jalan tol ini untuk pertama kalinya. Anda tahu, jembatannya menopang saya dan segalanya keren. Namun Anda tahu, saya bukan benar-benar menguji jembatannya. Jembatannya takkan teruji selama 20 tahun. 20 tahun dengan lalu lintas lewat melintasi jembatannya. Izinkan saya bertanya, apakah sebuah jembatan teruji ketika pertama kali ditemukan tidak gagal? Atau apakah jembatan teruji ketika ditemukan tidak pernah gagal? Yesus tidak takluk kepada pencobaan apapun, maka Dia merasakan beratnya segala pencobaan. Apapun pencobaan yang Anda pikir sudah Anda lewati, Anda belum menghadapi apapun seperti yang Yesus hadapi. Anda tahu mengapa itu benar. Sebab nyatanya Anda takluk. Amin. Saya pun takluk. Saya tergoda. Terkadang panas sekali situasinya, sehingga saya tidak melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Namun Yesus selalu melakukan apa yang seharusnya Dia lakukan. Dan pencobaan yang Yesus alami adalah pencobaan yang seberat-beratnya. Namun Dia tidak pernah berbuat dosa. Dan Alkitab mengatakan bahwa ketika saya datang kepada Yesus, membawakan masalah saya bisa berbicara kepada seseorang yang tahu seperti apa rasanya menjadi manusia. Dia menjadi seperti kita dan mengekspos dirinya terhadap segala bahaya dan ancaman hidup mati dan bukan terlindung dari masalah dan kesusahan. Ketika kita menemukan diri terbenam dalam realita kerasnya pengalaman manusia, kemanakah kita pergi? Kepada Yesus. Renungkanlah segala berkat-Nya. Renungkanlah bagaimana Dia turut menanggung kerja keras kita. Bagaimana Dia mengetahui betapa membosankannya sebagian tugas sehari-hari yang harus kita lakukan. Betapa beratnya bekerja keras yang mematahkan punggung. Dia turut merasakan ujian yang kita hadapi dan keterbatasan kita. Dia miskin, tanpa tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia lapar, bersyukur kepada ibu-ibu yang sudah bertobat, yang melayani Dia dari kekayaan mereka. Dia harus meminta minum dari seorang perempuan Samaria. Dia letih dan kelelahan dan duduk untuk beristirahat di sumur itu. Dia memikul duka cita dan keremukan hati kita. Seandainya ada yang meninggal di rumah kita, hal itu membuat Dia menitikkan air matanya. Ketika Dia melihat orang lumpuh, orang kusta, orang buta, dan orang yang tak berdaya, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Siapa saja bisa mendekati Tuhan Yesus dan disambut. Entah miskin, entah lemah, entah pemungut cukai, entah rakyat sederhana. Dalam Yesus, Allah beserta kita. Dalam segala kasih dan berkat tak terhingga. Nama kesayangan saya bagi Yesus, selain Yesus adalah Immanuel. Allah berserta kita. Maka ketika kita pergi kepada Yesus, yang sejauh ini saya ceritakan, sejauh ini saya terus memegahkan Dia. Apakah Anda memperhatikan ketika Anda pergi kepada Yesus yang sejauh ini saya megahkan? Saya hendak memberitahukan, ya, Dialah pencipta alam semesta. Dialah yang menopang segala sesuatunya. Dialah yang menyucikan dosa-dosa kita. Namun, Dia jugalah yang mendengar doa Anda ketika Anda berseru kepada-Nya di malam yang tergelap. Ketika Anda sedang mengalami hal yang Anda pikir tak mungkin Anda lalui. Ketika Anda sedang mengalami apa yang pernah saya tuliskan, tikungan di jalan, dan Anda bertanya, apakah ada yang tahu seperti apa rasanya mengalami apa yang sedang ku alami? Ketahuilah bahwa jawabannya ada. Ada yang pernah merasakan tekanan dari semuanya itu, dan Dialah imam besar kita. Nah, saya hendak memberitahukan sesuatu. Jika Anda belum menangkapnya, saya merekomendasikan Yesus kepada Anda. Saya merekomendasikan Dia kepada Anda. Saya hendak menambahkan beberapa pemikiran saja yang ada dalam sisa kitab Ibrani dan pada dasarnya persis dalam beberapa pasal pertama ini. Kitab Ibrani mengatakan bahwa kita perlu melakukan sesuatu bersama Yesus. Saya sudah bercerita banyak tentang Yesus. Mungkin sebagian dari Anda belum tahu banyak tentang Yesus. Anda menemukan lebih banyak tentang Yesus dalam 30 atau 40 menit terakhir daripada yang sudah-sudah. Dan itu bagus. Saya senang Anda tahu tentang Dia. Namun itu tidaklah cukup. Alkitab mengatakan bahwa Anda harus menerima Dia. Anda harus menerima Dia. Kitab Ibrani mengatakan bahwa Anda perlu mempertimbangkan Dia. Anda perlu menerima Dia. Anda perlu berhati-hati, jangan sampai mengeraskan hati terhadap Dia. Sesungguhnya, dalam pasal 3 dan 4, pada 4 kesempatan, kita diperingatkan, jangan sampai mengeraskan hati terhadap Allah. Dan Alkitab mengatakan, hari ini, jika engkau bersedia menerima Dia, janganlah mengeraskan hatimu. Anda tahu orang datang ke acara-acara dan mendengar Injil begitu seringnya lewat radio Kristiani, lewat televisi Kristiani, di gereja mereka, dalam studi Alkitab mereka. Namun, masih juga belum menerima Dia. Dan setiap kalinya Anda mendengar Injil dan Anda tidak menerimanya, maka terbentuklah lagi bagian dari hati Anda yang mengeras dan hati Anda semakin mengeras saja. Dan Alkitab memperingatkan kita bahwa sekarang kita sudah tahu Yesus itu siapa. Ada sesuatu yang perlu kita lakukan bersama Dia. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepada-Nya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jika Anda hendak masuk surga suatu hari nanti, hendak menjalani kekekalan bersama Allah pencipta Anda, hendak bersama yang lain dari keluarga Anda yang sudah menjadi umat Kristiani dan mendahului Anda, sebaiknya Anda memastikan diri sudah menerima Yesus ke dalam hidup Anda, sebab Dialah pencipta Anda, Dialah penopang Anda, Dialah yang mencucikan dosa-dosa Anda, Dialah yang akan datang lagi suatu hari nanti, dan mereka yang telah menerima Dia akan terangkat bersama untuk bersama dengan Dia, sehingga selamanya kita bersama dengan Tuhan. Saya mempelajari Alkitab dalam beberapa pasal pertama Ibrani, dan saya lingkari kata hari ini di setiap tempat saya menemukannya. Saya telah sampai kepada kesimpulan ini. Hari ini adalah firman Allah, besok adalah perkataan iblis. Izinkan saya memberitahukan apa yang telah saya temukan dalam mempelajari kitab Ibrani dan juga sebelumnya dalam mempelajari kitab Galatia. Dengarkan baik-baik, ketika Allah menyuruh kita melakukan sesuatu dan kita mendengar suaranya dengan jelas, jeda waktu antara telah mendengar apa yang Dia suruh kita lakukan dan memahaminya dengan melaksanakannya, itu bukanlah kepunyaan Allah, melainkan kepunyaan musuh. Firman dari Allah adalah, lakukanlah ini. Musuh berkata, tidak usah. Engkau bisa melakukannya besok. Suatu hari nanti hal itu akan kulakukan. Aku akan membereskan urusanku dulu, baru berurusan dengan Kristus. Namun Alkitab mengatakan bahwa antara perintah dengan ketaatan itu terdapat belantara padang gurun, dan iblis menduduki teritori itu tidak seperti bagian lain dari hidup Anda. Ketika Anda mendengar apa yang Allah suruh Anda lakukan, seharusnya Anda menjawab, hari ini. Namun jika Anda tidak menjawab demikian, Anda akan mendengar besok, terngiang di telinga Anda, dan suatu hari nanti akan ada hari esok yang terlambat sudah. D.L. Moody dulunya adalah seorang penginjil besar yang sebagaimana yang diketahui oleh banyak orang di antara Anda. Berkhotbah di Chicago, Moody dulunya seorang yang eksentrik. Saya perlu menceritakan Moody ini. Jika Anda pernah membaca kisah hidupnya, Anda tahu bahwa D.L. Moody dulunya adalah seorang penginjil besar yang mematikan bahasa Inggrisnya sang raja. Maksud saya, perbendaharaan katanya dan caranya berbicara itu sangat buruk. Ketika Anda mendengarnya bicara atau membacakan sebagian pesannya, Anda tahu bahwa masih ada pengharapan bagi kita semua. Pada suatu kali dia pergi ke London dan dijadwalkan untuk menyampaikan 2 khutbah berturut-turut pada suatu konvensi. Dia menyampaikan khutbah yang pertama dan khutbahnya begitu buruk. Orang-orang berbahasa Inggris dengan aksen Oxford itu mendengarnya, dan seseorang berusaha melakukan sesuatu tentang hal itu. Maka dia menulis memo kepada Moody dan memberikannya kepada petugas dan berkata, taruhlah di mimbar agar ketika dia bangkit untuk menyampaikan pesan kedua, dia akan melihatnya. Maka sang petugas menaruhnya di mimbar dan Moody bangkit untuk berbicara. Dan dia melihat memo ini. Dan yang tertulis pada memo ini hanyalah satu kata, yaitu bodoh. Moody membacanya sebentar lalu berkata, Anda tahu, ini luar biasa. Sepanjang pelayanan saya sudah banyak mendapatkan surat dari orang-orang yang tidak menandatanganinya dengan nama mereka. Namun malam ini saya mendapatkan memo dari seseorang yang menandatanganinya dengan namanya tanpa menulis isinya. Demikianlah D.L. Moody, dan sedari dulu saya berpikir, bagus sekali bukan? Bisa berespon demikian cepat. Dia boleh tidak berbuat banyak dengan bahasa Inggris sang raja, namun responnya cepat. Izinkan saya memberitahukan tentang D.L. Moody, seorang tokoh besar, seorang yang bergairah bagi umat Allah. Ketika pertama kalinya dia berkhotbah di Chicago, dia akan 4 atau 5 hari berturut-turut berkhotbah, dan metode khotbahnya adalah mengkhotbahkan Injil dengan antusias dan bergairah. Dan pada akhir ibadah, dia akan mengatakan kepada hadirin, saya mau Anda pulang malam ini dan merenungkan apa yang telah saya sampaikan dan datang lagi besok malam sudah siap mengambil keputusan. Dan dia melakukan hal itu selama beberapa tahun. Dan pada suatu malam, dia melakukan hal itu lalu terjadilah kebakaran di Chicago. Dan banyak orang yang hadir pada malam ketika dia suruh mereka pulang dan merenungkannya, dan datang lagi keesokan malamnya. Binasa dalam kebakaran itu, dan tak pernah mendapatkan kesempatan pada malam berikutnya. Sejak hari itu hingga ajalnya, Moody tidak pernah melakukan hal itu lagi. Dia sudah belajar kuasa hari ini. Dia sadar bahwa pesan Injil yang pulang ke hati kita, biasanya pulang ke hati kita dalam suatu pertemuan seperti ini. Mungkin ada semacam lampu yang menyala. Mungkin kita sadar, aku sudah tahu tentang Yesus, namun aku belum pernah mempercayai Dia sebagai juru selamatku. Ketika hal itu terjadi dan Anda tahu, Allah berfirman kepada Anda, waktu untuk melakukan sesuatu tentang hal itu bukanlah besok, bukan lain kali Anda berjumpa dengan umat Allah, melainkan hari ini.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba. Judul pertama, Ketika Para Ateis Menjadi Marah, bagian kedua. Keyakinan terhadap iman tidak perlu goyah ketika menghadapi berbagai kritik terhadap agama. Berbagai argumen yang menyerang kekristenan dapat diuji kembali melalui sejarah, pemikiran, dan pencarian akan makna hidup. Manusia perlu melihat bahwa setiap pandangan memiliki tantangan dan pertanyaan yang harus dijawab. Sementara iman memberikan dasar bagi banyak orang untuk menemukan pengharapan, tujuan, dan arah hidup. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yasti di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yasti. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya. Judul ketiga, Ketika Yesus Akan Begitu Dinajiskan. Masih dalam serial, Tak Saya Duga Hari Itu Tiba. Tuhan Yesus memberkati.
2: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-777-986. Tuhan Yesus memberkati.

0: Hai pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yasky, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto, selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: Saudara yang terkasih, kita akan membaca Yakobus 5 ayat 12 dan selanjutnya. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Saudara, kita sudah belajar di bagian ini, Yakobus menuliskan betapa kita perlu sabar. Seperti petani menantikan hujan. Dalam sabar itu, hati itu tetap teguh dan mulut itu tidak bersungut-sungut menyalahkan sesama. Karena menyadari bahwa Tuhan adalah hakim. Nah, kita juga sudah belajar dari tokoh-tokoh seperti para nabi dan Ayub sebagai teladan ketekunan. Dan kita diingatkan bahwa Tuhan itu Maha Penyayang, berlimpah kasih sayang. Dan ini satu-satunya kali kata ini muncul di seluruh Perjanjian Baru untuk menggambarkan betapa banyaknya dalamnya belas kasihan Tuhan. Nah, dari soal kesabaran itu, Yakobus saat ini berbicara mengajar bagaimana kita seharusnya berkata-kata. Dan bagaimana kita seharusnya berdoa satu sama lain, khususnya ketika salah satu dari kita menderita, bergembira, atau sakit. Tadi kita sudah baca di ayat 12, Yakobus memulai dengan kata-kata yang terutama atau di atas segalanya. Jadi setelah bicara panjang lebar tentang kesabaran menghadapi penindasan, seolah-olah tiba-tiba Rasul Yakobus beralih ke topik yang nampaknya berbeda. Jangan bersumpah. Tapi ini bukan sesuatu yang aneh atau seperti melompat. Ketika hidup terasa tidak adil, ketika kita ingin meyakinkan orang bahwa kita benar-benar akan menepati janji kita di dunia yang penuh kebohongan, maka ada godaan untuk memperkuat kata-kata kita dengan sumpah. Saya sumpah demi Tuhan. Atau saya sumpah demi kuburan orang tua saya. Sungguh mati, saya janji. Nah, ini cara manusia menambahkan lapisan jaminan ekstra pada kata-katanya sendiri. Seolah-olah kata-kata biasa kita tidak cukup dipercaya tanpa jaminan tambahan. Nah, sebetulnya ajaran ini juga menggemakan pengajaran Yesus dalam khotbah di bukit di Matius 5 ayat 34 sampai 37. Dan kita yakin Yakobus pasti mengambilnya dari sana. Karena Yakobus adalah saudara Yesus yang ya tentu saja tumbuh mendengar ajaran-ajarannya. Yesus mengajarkan, jangan bersumpah sama sekali. Baik demi langit, demi bumi, atau demi Yerusalem. Karena semuanya itu pada akhirnya adalah milik Tuhan. Dan bukan milik kita yang bisa dijadikan jaminan. Jika ya, hendaklah katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Inti dari perintah ini bukan dilarang, bukan larangan terhadap kata demi. Oh, kalau ngomong tidak boleh pakai kata demi. Bukan. Tetapi suatu panggilan agar kita berintegritas sehingga kata-kata kita sendiri tanpa perlu ditambah apapun atau sumpah apapun sudah cukup bisa dipercaya. Orang yang hidupnya jujur tidak perlu sumpah untuk membuat orang lain percaya kepadanya. Kejujuran yang konsisten itu pada dirinya sudah jadi jaminan yang cukup orang percaya apa yang dia katakan. Saudara, seorang bapak reformator John Calvin ketika menafsirkan ayat ini, dia mencatat bahwa akar masalah bukan pada kata sumpah, tetapi apa yang dinyatakan tentang hati manusia, yaitu kebiasaan bersumpah lahir dari dunia yang sudah terbiasa bohong. Sehingga orang merasa perlu terus-menerus menambahkan jaminan supaya kata-katanya dipercaya. Semakin sering seseorang harus bersumpah agar dipercaya, semakin itu jadi tanda bahwa biasanya tanpa sumpah, kata-kata dia itu bohong dan tidak ada bobotnya. Nah, Yakobus bukan sedang mengatakan ini boleh, ini tidak boleh. Dia sedang memanggil kita semua, jemaatnya, kepada suatu kehidupan yang sama sekali berbeda. Yaitu kehidupan di mana simple, ya itu ya, tidak itu tidak, tidak lebih tidak kurang. Dan Yakobus sudah membahas ini di pasal-pasal sebelumnya mengenai kuasa kata-kata, bagaimana lidah kita sekecil apapun punya kuasa untuk mengarahkan dan menghancurkan. Kalau kita dulu pernah belajar bahwa dari hati yang sama, sumber yang sama, tidak boleh mengeluarkan air tawar dan air pahit. Sekarang Yakobus menunjukkan lebih spesifik aplikasinya. Orang yang hatinya sudah dibaharui, yang punya Roh Kudus, tidak perlu memperkuat kata-katanya dengan sumpah. Karena kata-katanya sendiri dari sumber yang sudah dibersihkan, sudah cukup kuat berdiri sendiri. Jadi prinsip ya adalah ya, tidak adalah tidak, ini harus dipegang oleh setiap orang Kristen di dalam semua aspek, semua wilayah kehidupan. Dalam pernikahan misalnya, ada suami atau istri yang terbiasa membuat janji-janji kecil yang tidak pernah mereka tepati. Nanti kita liburannya, minggu depan saya akan lebih sering di rumah, saya akan berubah. Janji-janji ini diucapkan dengan tulus pada saat itu, tapi tidak pernah diikuti dengan tindakan perubahan nyata. Lama-kelamaan pasangan mereka belajar untuk tidak lagi percaya kata-kata tersebut. Bahkan ketika mereka maksudnya itu baik. Nah, kepercayaan yang hilang seperti ini jauh lebih sulit dipulihkan. Jauh lebih sulit dipulihkan. Karena fondasi dari setiap hubungan yang sehat adalah trust, keyakinan bahwa kata-kata pasangan kita bisa dipercaya, berbobot. Dalam membesarkan anak, orang tua, ada orang tua sering mengancam dengan konsekuensi yang mereka tidak jalankan. Kalau kamu lakukan itu lagi, mainan ini akan mama buang. Tetapi ternyata tidak dibuang. Anak tumbuh dengan pola ini akan sulit mempercayai otoritas apapun di kemudian hari. Karena mereka sudah belajar sejak dini bahwa kata-kata orang dewasa yang mereka paling dekat, yaitu orang tua mereka, ternyata nggak bisa dipegang. Di dalam dunia usaha, seorang pengusaha yang konsisten menepati setiap kesepakatan, bahkan yang kecil, bahkan yang tidak tertulis secara hukum, itu mempunyai reputasi yang jauh lebih berharga daripada kontrak legal setebal apapun. Orang yang kata-katanya selalu bisa dipegang akan selalu punya mitra bisnis yang mempercayainya. Karena sulit mencari orang yang bisa dipercaya zaman sekarang. Sebaliknya, orang yang sering mengingkari kesepakatan dari hal kecil, meskipun secara hukum tidak melanggar apapun, sulit dipercaya. Karena lebih mementingkan keuntungan jangka pendek, dan bukan integritas. Nah, kemudian Yakobus tidak berhenti di sana. Dia lanjut di ayat 13 bicara mengenai doa. Kalau ada di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Jadi Yakobus membahas begitu luas aspek emosi. Dari penderitaan sampai kegembiraan. Dari titik terendah sampai titik tertinggi dalam hidup manusia. Dan di sisi manapun, bawa itu kepada Tuhan dalam doa. Ya, istilah menderita di sini ya sama, bicara mengenai penindasan, ketidakadilan yang dialami, yang sudah kita bahas, dan juga penderitaan sehari-hari, sakit hati, kecewa, lelah, sedih yang sering kali datang dan pergi dalam hidup kita. Yang menarik, Yakobus tidak membedakan instruksi dalam hal penderitaan besar dan penderitaan kecil. Sama, mau menderita besar, menderita kecil, responsnya sama, berdoa. Bukan menahan diri, bukan memendam, bukan berpura semuanya baik-baik saja, sementara hati hancur di dalam, berdoa. Dan sebaliknya, ketika bergembira, responsnya juga simple, menyanyi. Bukan menyimpan sukacita itu sendirian, bukan merasa perlu menyembunyikannya supaya tidak terkesan sombong, tapi menyanyikannya, memuji Tuhan sebagai bentuk syukur kepada Tuhan yang memberi sukacita itu. Iman Kristen yang sehat, menurut Yakobus, bukan iman yang datar secara emosional. Iman Kristen yang sehat adalah iman yang membawa seluruh rentang emosi manusia, baik itu penderitaan maupun sukacita, kepada Tuhan yang hadir dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Itu sebabnya ini sama dengan yang Paulus tuliskan dalam Filipi 4. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Baik Yakobus maupun Paulus sama kesimpulannya. Tidak ada keadaan hidup yang terlalu kecil untuk dibawa kepada Tuhan dalam doa. Dan tidak ada keadaan atau situasi hidup yang terlalu berat di mana Tuhan tidak bisa menangani. Jadi doa bukan hanya untuk krisis besar. Doa adalah bahasa sehari-hari dari hati yang terus-menerus bersandar kepada Tuhan, memohon belas kasihannya dalam susah maupun senang, dalam hal besar maupun kecil. Nah, menarik di ayat yang ke-14, ada instruksi yang dituliskan Yakobus, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Saudara, orang sakit tidak diminta untuk berdoa sendiri dan berjuang sendiri. Dia diminta untuk memanggil, mengundang para penatua. Ini gambaran iman yang sepenuhnya komunal, bukan individualistis. Sakit dalam pandangan Yakobus bukan sesuatu yang harus dihadapi sendirian di kamar tidur dengan pintu tertutup. Oh, iman kamu harus besar, kamu hadapi ini sendiri. Kalau imanmu itu ada, kamu pasti bisa sembuh. Bukan seperti itu. Sakit adalah kesempatan bagi komunitas iman untuk hadir, untuk berdoa bersama, untuk membawa orang yang lemah itu di hadapan Tuhan secara kolektif. Saudara, menyedihkan kalau kita mendengar ada seorang yang menelpon kepada sebuah gereja lalu mengatakan, Pak, saya sedang sakit, apakah bisa didoakan? Ya mungkin maksudnya didoakan, dibesuk. Kemudian jawaban dari pihak sana mengatakan, doa aja sendiri, Tuhan tahu dengar. Bukan itu maksud Tuhan. Bukan itu maksud Yakobus. Diminta untuk memanggil dan mereka datang. Tidak pilih-pilih. Jadi, pada waktu itu disebutkan mengoleskan minyak zaitun. Apa artinya? Ini makna simbolis yang dalam. Minyak itu dipakai untuk mengurapi raja, nabi, dan imam. Menandakan bahwa mereka dikhususkan, diperlengkapi oleh Roh Kudus untuk tugas mereka. Ketika penatua mengoles orang sakit dengan minyak dalam nama Tuhan, mereka bukan memberikan pengobatan fisik. Mereka sedang menyatakan secara rohani bahwa orang sakit ini diserahkan sepenuhnya kepada kuasa dan otoritas Tuhan yang sanggup memulihkan baik tubuh maupun jiwa. Saudara, ketika ada seseorang yang sakit, yang memanggil para penatua jemaatnya untuk datang ke rumahnya atau ke rumah sakit, mendoakannya, itu adalah suatu sikap penyerahan penuh kepada Tuhan. Ini bukan bicara jaminan otomatis, kesembuhan cepat, detik itu juga. Tetapi kehadiran komunitas iman itu menyatakan bahwa orang yang sakit ini tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Tidak menghadapi ini sendirian. Masalah Tuhan kapan menyembuhkan dia dengan cara seperti apa, atau apapun itu kehendak Tuhan. Gereja, komunitas iman itu hadir sebagai tubuh Kristus, sebagai perpanjangan dan jaminan kehadiran Tuhan. Bahwa kita tidak ditinggalkan sendiri. Dan di ayat 15 ada janji yang luar biasa. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Saudara yang perhatikan, yang menyelamatkan bukan minyak, bukan upacara, tapi doa yang lahir dari iman. Minyak itu tanda, bukan sumber kuasa. Sumber kuasa adalah Tuhan sendiri yang bekerja melalui doa yang dipanjatkan dengan iman yang sungguh-sungguh. Maka kita perlu membaca ayat ini dengan hati-hati supaya tidak jatuh dalam dua ekstrim yang sama-sama salah. Ekstrim pertama mengklaim kalau orang didoakan dengan iman pasti sembuh detik itu juga tanpa pengecualian. Ini tidak sesuai dengan banyak contoh di Alkitab. Paulus berdoa 3 kali minta duri dan ladang dicabut, tidak dicabut-cabut oleh Tuhan. Itu ekstrim pertama, jangan sampai kita jatuh ke sana. Ekstrim kedua, menganggap doa kesembuhan fisik tidak penting, tidak lagi berkuasa. Ini juga keliru. Yang benar adalah Tuhan sanggup dan seringkali memilih untuk menyembuhkan melalui doa yang lahir dari iman. Tetapi kesembuhan itu selalu tunduk pada kehendaknya yang berdaulat. Persis seperti prinsip di pasal 4, jika Tuhan menghendaki. Dan hubungan antara sakit dan dosa juga dibahas di sini. Jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Yakobus tidak mengajarkan bahwa semua penyakit disebabkan dosa. Dia hanya mengatakan kemungkinan itu ada dan itu pun bisa dihandle oleh Tuhan. Karena Yesus mati membasuh dosa-dosa kita. Dan Tuhan berkuasa menyembuhkan orang yang sakit sesuai dengan kehendak dan rencananya. Nah itu sebabnya di ayat 16 Yakobus mengatakan karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi bukan hanya penatua yang mendoakan orang sakit, tapi seluruh jemaat untuk berdoa, saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Ini sangat sering diabaikan dalam gereja-gereja di zaman sekarang karena dirasa sulit dilakukan dan bisa memalukan. Berlawanan dengan insting kita untuk menjaga reputasi atau citra diri kita. Kita jauh lebih nyaman mengaku dosa secara pribadi kepada Tuhan dalam doa tertutup daripada mengaku dosa kepada saudara seiman yang bisa melihat wajah kita dan mungkin akan mengingat kelemahan kita di kemudian hari. Tapi Yakobus tahu sesuatu yang sangat penting dengan natur dosa. Dosa itu berkembang biak dalam kegelapan dan kerahasiaan. Dosa yang disembunyikan dan yang tidak pernah diakui kepada siapapun cenderung tumbuh semakin besar, semakin mengikat, semakin sulit dilepaskan. Tetapi dosa yang diakui secara jujur kepada saudara seiman yang bisa dipercaya, bukan diumumkan ke seluruh jemaat, tapi diakui dalam konteks hubungan yang aman dan penuh kasih, itu akan kehilangan sebagian besar kuasanya untuk mengikat kita. Ada kelegaan yang datang ketika seseorang akhirnya berkata dengan jujur, saya sedang bergumul dengan dosa ini. Dan mendapat respons bukan penghakiman, tetapi dukungan doa. Nah, ayat ini ditutup dengan suatu statement yang sangat strong. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sangat besar ini menggambarkan doa bukan sekedar ritual, upacara kosong, bukan kata-kata yang dilempar ke udara, lalu ditelan oleh udara, kata-kata yang diucapkan sambil lalu. Tapi doa itu sedang bekerja, sedang beroperasi, sedang menghasilkan efek yang nyata di dunia yang tidak kelihatan. Doa orang benar bukan dari orang doa orang yang sempurna tanpa dosa. Kalau begitu tidak ada seorang pun yang bisa berdoa dengan kuasa. Karena kita sudah belajar dari pasal 3, kita semua tersandung dalam banyak hal. Doa orang benar adalah doa orang yang hubungannya dengan Tuhan sudah dipulihkan lewat pengakuan dan pertobatan yang jujur. Doa yang keluar dari hati yang sudah dibersihkan. Bukan yang masih menyembunyikan sesuatu di baliknya. Maka saudara sekalian, biarlah kita boleh melakukan firman Tuhan ini. Perhatikan cara kita berbicara selama beberapa hari ke depan. Berapa sering kita merasa perlu harus menambah kata saya janji, demi Tuhan, sumpah mati. Kenapa kalau sampai kita merasa perlu melakukan itu? Mari kita melatih diri untuk berkata ya kalau maksudnya ya dan tidak kalau maksudnya tidak. Tanpa perlu penguat tambahan apapun. Dan biarlah konsistensi hidup kita yang menjadi jaminan kejujuran kata-kata kita. Dan pikirkan satu orang dalam hidup kita. Yang kita cukup percaya, kita cukup hormati secara rohani. Kalau ada sesuatu yang kita sembunyikan. Pergumulan. Coba pikirkan, apakah mungkin ini waktu yang tepat untuk menyampaikan kepada orang tersebut? Dan kalau ya, mintalah dia mendoakan saudara secara khusus. Kita akan merasakan bedanya membawa pergumulan itu keluar dari kegelapan dan menyerahkannya kepada doa yang lahir dari iman bersama dengan saudara seiman yang dipercaya. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah meninggalkan kita dalam segala keadaan. Susah maupun senang, dia hadir di sana dan kita bisa merasakan penyertaannya setiap saat.
0: Demikian tadi Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yasky, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yasky lainnya melalui podcast Yasky di podcast.yasky.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan, salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.

0: Saudara pendengar, itulah karya Roh Kudus di dalam kita untuk menghasilkan di dalam kita dan melalui kita kehidupan dan pelayanan Tuhan kita, Yesus Kristus.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Allah sangat berkepentingan mengembangkan sifat para pengikutnya. Ia mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam setiap orang percaya untuk memungkinkan kita mentaati instruksinya. Sesungguhnya, upaya terbaik kita untuk berubah dengan kekuatan sendiri pada akhirnya hanya akan mendatangkan kekalahan dan frustasi. Akan tetapi perubahan sejati dalam sikap dan perilaku kita dimungkinkan ketika kita sepenuhnya berserah kepada Roh Allah. Kalau tindakan Anda seringkali menyimpang dari panduan menurut Alkitab, dengarkanlah. Charles Stanley akan mengajarkan bagaimana caranya bergantung kepada Roh Kudus untuk menghasilkan sifat seperti Kristus.
0: Apa saja dalam kehidupan Anda sebagai orang percaya yang membedakan Anda dari orang yang belum percaya? Apa saja dalam gaya hidup Anda yang membedakan Anda dari rata-rata orang? Apakah ada sesuatu tentang Anda yang membedakan Anda? Atau apakah Anda hanya berusaha menyesuaikan diri dengan dunia, ikut arus, melakukan apa yang dilakukan orang lain karena Anda tidak mau dikucilkan dan ditunjuk sebagai umat Kristiani? Hal itu sangat penting bagi Allah dan judul pesan hari ini adalah Roh Kudus menghasilkan sifat seperti Kristus. Dalam Yohanes 15 ayat 1-8 jelas sekali dikatakan bahwa kita sebagai orang percaya untuk berbuah sangat penting bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku.

Saudara pendengar, seandainya seseorang bertanya, apa sesungguhnya umat Kristiani itu? Definisi sederhananya seperti berikut. Seorang umat Kristiani adalah seorang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya dan melaluinya Roh Kudus mengekspresikan kehidupan Yesus Kristus tersebut. Yesus Kristus telah memberi kita hidupnya dan melalui kehadiran dan kuasa Roh Kudus, Yesus Kristus hidup melalui kita. Itulah sebabnya dalam Yohanes 14 ayat 18 Yesus mengatakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu," yaitu melalui kehadiran dan kuasa Roh Kudus. Salah satu perwujudan terpenting dari karya Roh Kudus adalah menciptakan, menghasilkan karakter yang seperti Kristus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri melalui setiap orang percaya. Semua kualitas sifat itu adalah buah Roh Kudus dan bukan upaya kita sendiri. Sesungguhnya tidak seorang manusia pun di dunia ini sanggup menjalani kehidupan Kristiani dengan kekuatannya sendiri. Akan tetapi begitu Anda menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda, maka Ia datang ke dalam kehidupan Anda melalui kehadiran dan kuasa Roh Kudus dan mencangkokkan Anda ibarat ranting kepada pokok anggur yang benar sehingga Anda selamanya terhubungkan dengan Dia. Itulah sebabnya dalam Roma 8 ayat 38-39 dikatakan, "Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang dapat memutuskan hubungan kita yang percaya dengan Yesus Kristus Tuhan kita." Pertanyaannya sekarang adalah, kalau Roh Kudus memang menghasilkan buah-buahnya itu di dalam kehidupan kita, mengapa kita sering gagal? Mengapa kita sering tidak mengasihi? Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, tidak sabar, tidak murah hati, tidak baik hati, tidak setia, tidak lemah lembut, tidak menguasai diri? Jawabannya adalah karena kita sering menanggapi situasi atau keadaan kita dengan sumber daya kita sendiri dan bukan sepenuhnya berserah kepada Roh Kudus. Allah tahu bahwa kita tidak akan pernah sanggup mengekspresikan kehidupan Yesus Kristus dengan sumber daya kita sendiri. Hanya Roh Kudus yang sanggup mengekspresikan kehidupan Yesus Kristus melalui kita. Anda mungkin mengatakan, kalau begitu, kehidupan Kristiani sangat pasif. Sama sekali tidak. Kehidupan Kristiani memang merupakan karya Roh Kudus, namun bukan berarti kita tidak mempunyai tanggung jawab. Dalam Yohanes 15 ayat 2 Yesus mengatakan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah." Apa maksudnya? Kemungkinannya ada dua. Ranting yang tergeletak di tanah dan tidak berbuah secara benar akan dipotong. Atau seorang percaya yang tidak berbuah sama sekali dan lebih menuruti keinginan dagingnya sehingga menghambat atau bahkan merusak kesaksiannya sebagai orang percaya. Mungkin akan dipotong atau dihilangkan perannya. Demikianlah dua kemungkinan penafsiran ayat tersebut. Dalam Yohanes 15 ayat 6 Yesus mengatakan, "Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku," demikian Yesus mengatakan. Saudara pendengar, banyak orang yang rajin ke gereja, yang tampaknya sungguh tinggal dalam pokok anggur yang benar. Mereka banyak melakukan perbuatan baik. Mereka mengaku tinggal di dalam pokok anggur yang benar di dalam Kristus. Akan tetapi Anda tidak melihat buahnya. Dunia yang tidak percaya berhak mengamati kehidupan kita yang percaya dan menanyakan buah roh seperti yang disebutkan dalam Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sebab sebagai orang yang sungguh percaya, kita menyatu dengan Yesus Kristus di mana tanggung jawab utama Roh Kudus adalah menghasilkan kualitas sifat yang seperti Yesus tersebut. Dunia yang tidak percaya berhak menanyakannya.
terlepas dari seberapa fasik dan lalim pun mereka terhadap kita. Saya percaya bahwa Yesus mengacu kepada hal itu ketika mengatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar. Anda mungkin mengatakan, saya justru tidak melihat buah-buah roh itu dalam kehidupan saya. Tampaknya saya tidak damai dengan Allah. Dengan diri sendiri, atau dengan siapapun juga, saya kesulitan mengasihi diri sendiri, apalagi mengasihi orang lain. Mungkin saya tersenyum kadang-kadang, namun saya tidak merasakan sukacita sejati. Saya harus berupaya ekstra untuk sabar, murah hati atau baik hati. Saya kesulitan mengendalikan emosi saya. Gaya hidup saya terpusat pada diri sendiri. Dan saya tidak ingat saat kapanpun saya memohon ampun kepada Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai Juru Selamat saya. Akan tetapi saya berusaha berbuat baik. Saya percaya bahwa Anda tulus berusaha. Akan tetapi semuanya itu sia-sia. Hingga Anda sungguh pindah dari maut kepada hidup. Buah Roh Kudus tidak akan ada dalam kehidupan Anda. Semuanya harus dimulai dengan hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Itulah titik tolaknya. Atau umpamakanlah Anda sudah percaya, namun buah roh dalam kehidupan Anda masih jauh daripada yang seharusnya. Anda mungkin mengatakan, ya hal itu adalah karena situasi dan keadaan saya sangat sulit. Dalam hal ini, ketahuilah bahwa Allah tidak berkepentingan terhadap kenyamanan Anda, keleluasaan Anda, atau kesenangan Anda. Ia berkepentingan terhadap sifat yang seperti Kristus itu. Maka seperti yang dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi camkanlah, segala kesusahan, kesulitan, masa sulit adalah demi Anda sendiri dapat berbuah. Apakah tidak pantas kalau seseorang pengusaha kebun anggur memotong dan membersihkan ranting-rantingnya agar berbuah? Itulah sebabnya maka Yesus mengatakan dalam Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Mengapa? Sebab hanya ketika orang lain melihat buah-buah Roh Kudus dalam kehidupan kita itulah, mereka baru mengenal kita sebagai umat Kristiani sejati, pengikut Kristus sejati, dan memuliakan Allah. Jadi, bukan hanya dengan rajin ke gereja, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin melakukan hal-hal yang religius, melainkan sepenuhnya berserah kepada Roh Kudus untuk menghasilkan buahnya, yaitu sifat yang seperti Kristus melalui kehidupan kita. Untuk itu, terkadang kita perlu dipotong atau dibersihkan melalui segala macam kesulitan dan kesusahan hidup. Coba Anda merenungkannya. Ranting yang dibiarkan cenderung ditumbuhi banyak tunas yang tidak akan menghasilkan buah namun terus menghabiskan getah yang seharusnya menghasilkan buah. Hal-hal semacam itulah yang perlu dipotong dan dibersihkan agar getahnya sungguh menghasilkan buah yang menarik dan sedap. Itulah yang dicari Allah dalam kehidupan setiap orang percaya. Untuk itulah Allah membiarkan kita dipotong dan dibersihkan. Allah bukan berkepentingan terhadap apakah kita berdarah atau tidak. Allah berkepentingan terhadap apakah kita berbuah atau tidak. Sungguh ilustrasi yang sangat jelas dan sederhana. Jadi, agar berbuah, pertama-tama kita harus tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Itulah yang terjadi ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita. Kedua, getah yang mengalir melalui pokok anggur hingga ke rantingnya harus dipastikan lancar, tidak terhambat. Setiap kali kita berbuat dosa, kita memadamkan roh atau menghambat aliran getah tersebut. Bukan berarti Roh Kudus diambil kembali dari kehidupan kita. Hanya saja aliran kuasanya terhambat karena kita memilih tidak taat. Dan hal itu akan tampak dari buah kita yang akan lebih seperti kismis atau anggur kering daripada anggur yang ranum.

0: Saudara pendengar, jadi pertama-tama kita harus tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Kedua, kita harus menjaga aliran kuasa Roh Kudus dan tidak memadamkan atau mendukakan dia, yang berarti kita harus selalu mengakui segala dosa kita dan bertobat setiap hari apabila perlu. Yang penting kita harus menjaga hati kita tetap bersih di hadapan Allah, sehingga kuasa Roh Kudus dapat mengalir bebas. Ketiga, kita harus sepenuhnya berserah kepada Roh Kudus. Itulah keseluruhan pesan dari hidup dalam Roh atau hidup oleh Roh, yaitu sepenuhnya berserah kepadanya, sepenuhnya bergantung kepadanya untuk melaksanakan apa yang tidak mungkin kita laksanakan dengan kekuatan sendiri. Sebab tidak seorang manusia pun sanggup menjalani kehidupan Kristiani dengan kekuatannya sendiri. Tidak seorang manusia pun sanggup menghasilkan sifat seperti Kristus. Hanya Roh Kudus yang sanggup mengekspresikan sifat dan kehidupan Yesus Kristus melalui kita. Hanya Roh Kudus yang akan selalu mengarahkan kita kepada Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus yang menghasilkan sifat seperti Kristus melalui kita. Jadi kita harus sepenuhnya berserah, bukan dalam arti hidup pasif, melainkan dalam arti selalu berserah kepada Roh Kudus dalam mengambil setiap keputusan. Itulah yang Yesus maksudkan dengan tinggallah di dalam aku, yang juga berarti bahwa kita harus percaya kepadanya. Kedalam situasi atau keadaan apapun, Roh Kudus menuntun kita, entah kesulitan, ujian, kepedihan, atau justru sukacita yang besar, respons kita seharusnya adalah berserah dan percaya, membiarkan Roh Kudus mengekspresikan respons Yesus Kristus sendiri melalui kita. Contoh, seorang marah kepada Anda, padahal Anda tahu Anda tidak bersalah, akan tetapi orang ini mempermalukan Anda di hadapan orang lain. Lalu bagaimana? Dengan iman, katakan saja, "Ya Tuhan Yesus, silakan mengekspresikan responsmu melalui saya." Maka kuasa Roh Kudus dalam diri Anda akan menghasilkan buahnya. Anda akan tetap damai sejahtera. Bukan karena Anda sudah menjadi lebih kuat daripada yang sebelumnya, melainkan karena Anda telah memilih berserah dan percaya kepada Roh Kudus untuk berkarya melalui Anda, yaitu mengekspresikan respons dan kehidupan Yesus Kristus melalui Anda. Maka, setelah orang tersebut selesai marah kepada Anda, Roh Kudus akan mengasihinya melalui Anda, sebab orang itu tidak tahu apa yang ia perbuat. Selain itu, sukacita Anda pun tidak akan terpengaruh oleh bagaimana orang memperlakukan Anda. Sukacita Anda akan sepenuhnya tergantung pada siapa Anda di dalam Kristus. Damai sejahtera Anda tidak akan tergantung pada keadaan Anda, melainkan seperti yang Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Maka Anda akan menanggapi dengan baik hati, dengan kerendahan hati. Anda dapat membalas kejahatan dengan kebaikan. Anda akan menguasai diri dan tetap setia melaksanakan panggilan Anda sebagai anak Allah, hingga orang yang marah kepada Anda akan heran. Itulah yang tidak pernah dapat dipahami oleh dunia, yaitu kasih yang tulus, yang tidak bernoda, yang tidak bercacat. Mereka tidak tahu harus bagaimana terhadap kasih yang seperti itu, sebab Roh Kudus sanggup menanggung sabar melalui Anda. Anda tidak akan pernah mengetahuinya hingga Anda mencobanya, yaitu sepenuhnya berserah dan percaya kepada Roh Kudus, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Seperti yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22-23, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Hanya Roh Kuduslah yang sanggup melaksanakan apa yang tidak sanggup Anda laksanakan dengan kekuatan sendiri. Jadi coba Anda merenungkannya. Dapatkah orang menunjuk Anda dan mengatakan, dia itu umat Kristiani, tanpa ragu-ragu? Daripada terhadap segala yang Anda lakukan, Yesus lebih berkepentingan terhadap kelancaran Roh Kudus mengekspresikan segala kualitas sifat juru selamat kita melalui kita, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah yang Yesus cari dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan begitu Yesus menemukan hal itu dalam kehidupan Anda, maka segalanya yang lain Anda serahkan saja kepadanya. Puji nama Tuhan.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Dapatkah orang yang belum percaya melihat Yesus melalui Anda? Pastikan Anda membiarkan Roh Kudus mengembangkan sifat seperti Kristus dalam diri Anda. Dalam program Sentuhan Hati hari ini, Charles Stanley mengingatkan kita bahwa buah roh bukanlah hasil upaya ekstra kita, melainkan hasil dari kehidupan yang sepenuhnya diserahkan kepada Allah. Orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat telah menemukan kebebasan gemilang dari dosa. Namun janganlah kebebasan tersebut disalahgunakan sebagai izin untuk berbuat dosa. Seperti yang dikatakan dalam Roma 6 ayat 15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali, tidak. Dalam Roma 6 ayat 1 sampai dengan 2 dikatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali, tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Kita telah dibebaskan dari hukuman dosa untuk menghasilkan buah rohani sejati dalam kehidupan kita. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama adalah persembahan dari In Touch Ministry.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama InTouch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Hardliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Saat Anda perlu pertolongan Allah. Penghiburan. Saya suka mendengar kata itu. Kata itu, bagaimana ya? Kedengarannya menenangkan, bukan? Kata itu juga ada di Alkitab. G. Campbell Morgan, seorang pengajar Alkitab, berkata bahwa dalam 5 ayat saja, kata penghiburan muncul 10 kali dalam berbagai bentuk, yaitu di 2 Korintus pasal 1. Mari saya tunjukkan kepada Anda. Ayat 3 dan 4 berkata, "Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami." Indah, bukan? Di sini dihibur berarti dikuatkan atau ditopang, sesuatu yang sering kita perlukan dalam hidup. Penghibur juga adalah nama yang diberikan kepada Roh Kudus, yaitu Allah sendiri. Maknanya bukan hanya Dia menghibur kita saat kita sedih atau gusar, melainkan memiliki arti menopang, menguatkan, atau mendampingi. Jim Morgan selanjutnya berkata, "Maknanya yang agung adalah menjadi pendukung, menjadi sahabat, mendampingi, dan menopang. Demikianlah kata yang agung itu, kuasa penopang yang berasal dari Allah." Mengakui bahwa Anda memerlukan pertolongan Allah bukanlah tanda bahwa Anda lemah. Bodoh jika kita berusaha mengatasi masalah-masalah dalam hidup tanpanya. Ketika kehidupan menghimpit kita, ketika kita menghadapi duka cita dan kesulitan yang mendalam, kita perlu berpaling kepada Allah, yaitu penghibur sejati kita. Pemazmur menulis, "Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku." Mazmur 94 ayat 18 sampai dengan 19. Jauh sebelum Kristus dilahirkan, Nabi Yesaya berkata bahwa Allah akan mengutus Kristus ke bumi, merawat orang-orang yang remuk hatinya. Dalam Yesaya 61 ayat 1. Apakah saat ini Anda memerlukannya untuk merawat hati Anda yang remuk? Dialah Sang Penghibur Agung yang akan datang mendampingi dan berjalan bersama Anda melewati hari-hari yang sulit.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godlines Ministries. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat datang di kisah yang sesungguhnya. Ini adalah drama tentang salah seorang Nabi Allah yang mula-mula. Seseorang yang berani memperkatakan firman Allah bahkan kepada raja-raja. Allah tidak pernah membiarkan dirinya tanpa saksi di dunia. Ia memanggil banyak orang untuk melayani sebagai Nabi untuk menyampaikan pesannya kepada umatnya. Para Nabi ini memainkan peran penting dalam kisah umat Allah sepanjang masa. Mari kita dengarkan kisah Nathan, penasihat raja.

0: Nama saya Nathan, dan selama bertahun-tahun saya sudah menjadi nabi Allah. Kedengarannya seperti pengakuan, bukan? Saya tahu pikiran saudara. Sebab, ya, saya seorang nabi. Saudara berpikir, seorang nabi? Maksudmu orang-orang yang selalu benar itu? Biasanya demikian. Tetapi saya pernah melakukan suatu kesalahan. Satu kali. Betul, kesalahan. Nah, sesungguhnya saya yakin saya pernah melakukan lebih dari satu kesalahan. Namun kesalahan yang satu ini besar. Ketika saudara menjadi penasihat resmi raja, seharusnya saudara tidak melakukan kesalahan besar. Saya masih agak muda pada waktu itu. Dan walaupun sang raja sudah bukan orang muda lagi, namun ia belum terlalu lama menjadi raja. Sesungguhnya, ia baru saja selesai membangun istananya dan mulai memandang ke sekeliling mencari sesuatu yang lain untuk dikerjakannya.
1: Daud dan Yoab sedang di istana.
2: Salam, Raja Daud.
3: Bagaimana, Yoab? Apa yang dapat engkau ceritakan tentang pertempuran kecil di Refaim?
2: Kabar baik, ya Raja. Selama satu minggu terakhir, orang Filistin telah mengerahkan ribuan pasukan dari Asdod dan berkemah di lembah Refaim. Tentara yang jauh lebih banyak daripada yang semula kami curigai. Kami menghadapi situasi yang sulit karena mereka menghadang jalan dari selatan hingga ke lembah.

0: tetapi sebagaimana yang Raja perintahkan. Pada malam hari, kami berjalan mengelilingi mereka dan menyerang pada waktu fajar dari kebun pohon balsam. Manuver itu sukses besar. Kami mengejutkan mereka. Dalam pertempuran singkat, kami berhasil mendesak mereka ke perbukitan, menghadapi rute yang menyulitkan. Mereka menarik mundur pasukan, lalu melarikan diri. Kami kejar mereka hingga kegeser. Saya rasa mereka tak akan kembali lagi.
1: Oh, mereka pasti akan kembali lagi. Tapi mungkin bukan sebelum musim semi. Jadi, berapa banyak korban di pihak kita?
0: Puji Yang Maha Kuasa, sangat sedikit. Persis ketika kami sedang melakukan penyerangan pertama, berhembuslah angin kencang dari tepi bukit ke punggung kami. Dan pepohonan balsam di sekeliling kami mulai berguncang hebat dan bersuara yang memekakkan telinga. Saya menyaksikan orang Filistin menjadi panik karena suara itu, bahkan sebelum kami sempat menghunus pedang.
1: Itulah Tuhan yang bertempur bagi kita.
0: Iya, seperti yang Raja katakan.
1: Jadi bagaimana posisi kita? Orang Yebus telah dihalau dari negeri ini. Kita telah berhasil mempersatukan tentara Israel dengan Yehuda. Kita telah menghalau orang Filistin, setidaknya untuk sekarang ini. Dan tabut perjanjian Allah telah dikembalikan ke tempatnya, di tempat kudus Tuhan. Apa yang kita perbuat selanjutnya?
0: Setahu saya ya Raja, Raja sudah memiliki apa yang di dunia militer disebut damai. Tuhan telah memberi Raja kelegaan dari semua musuh Raja.
1: Dan istana ini, rumahku, pada akhirnya selesai. Mungkin sekarang aku bisa rileks beberapa hari dan menikmatinya.
0: Sebaiknya begitu ya Raja. Raja telah bekerja keras dan kerajaan sekarang sudah berjalan lancar. Dengan para utusan dan upeti tercurah ke dalam kota dari segala penjuru. Ambillah waktu bagi diri sendiri. Biarlah saya mengurus administratif yang membosankan untuk sementara waktu.
1: Tapi bagaimana dengan tabut?
0: Maksud Raja?
1: Tabut perjanjian. Sekarang aku tinggal di istana yang maha indah dari emas dan kayu aras. Sedangkan tabut itu masih tinggal di dalam tenda.
0: Raja punya ide apa?
1: Entah. Aku rasa mungkin sebaiknya engkau panggilkan nabi itu kepadaku.
0: Nathan, orang muda itu.
1: Persis. Suruhlah dia menghadapku. Aku ingin membahas sesuatu dengannya.
0: Baik ya, Raja.

0: Ya Raja, Nabi Nathan sudah datang.
1: Ya, masuklah Nathan. Silakan, ayo bergabung.
2: Sungguh suatu kehormatan bagi saya, Yang Mulia.
1: Silakan duduk. Mau makan?
2: Terima kasih, Ya Raja. Tetapi tidak. Apa yang dapat saya perbuat bagi Raja?
1: Nathan, duduklah.
2: Ya Raja.
1: Apa yang engkau ketahui tentang kemah pertemuan?
2: Kemah pertemuan tempat tabut disimpan? Apa yang Raja ingin ketahui?
1: Apakah kemah pertemuan itu dimaksudkan permanen?
2: Saya tidak mengerti ya Raja.
1: Ayolah orang muda. Sebagai Nabi Yang Maha Kuasa, aku mau bertanya. Apakah Allah meniatkan kemah pertemuan itu menjadi tempat tinggalnya yang permanen? Pertanyaan sederhana, kan?
2: Saya... permanen?
1: Nathan, pandang saja ke sekeliling. Aku tinggal dengan aman di istana ini. Rumah yang mewah dari emas dan kayu aras ini. Sedangkan di sana terdapat tabut perjanjian dalam tenda. Apakah tampaknya benar bagimu?
2: Ya, Raja punya ide apa?
1: Ya, rumah bagi Allah, tempat bagi tabut di mana hadiratnya tinggal.
2: Sungguh ide yang mengagumkan, ya Raja. Semoga Allah memberkati Raja dalam upaya ini, sebagaimana ia tentunya menyertai Raja.
1: Begitu ya.
2: Apapun yang ada di dalam pikiran Raja, silakan melakukannya, sebab Tuhan tentunya menyertai Raja.

Malam itu, Tuhan menampakkan diri kepada saya dalam suatu mimpi. Itu bukan mimpi yang menyenangkan. Sementara saya tidur, Allah memberitahu saya bahwa nasihat saya kepada Daud keliru. Saya harus mendatangi Daud keesokan paginya untuk menarik kembali nasihat saya. Kemanapun aku bergerak bersama seluruh bangsa Israel, demikian Allah mengatakan kepada saya. Pernahkah aku mengatakan kepada penguasa mereka yang manapun, mengapa engkau tidak membangun rumah dari kayu aras bagiku? Allah tidak menantikan saya menjawabnya. Ia menyuruh saya kepada Daud dan menghiburnya bahwa Allah menyertai dia. Namun bukan dia yang akan membangun rumah bagi Tuhan, melainkan ahli warisnya. Begitu saya bangun keesokan paginya dan menyadari apa yang telah saya perbuat, saya ketakutan dan sempat tergoda untuk lari menyelamatkan diri. Tentunya raja akan marah terhadap saya, dan bahkan ada kemungkinan ia akan memerintahkan komandannya untuk menggorok leher saya. Saya belum siap mati, tetapi saya tidak mungkin menghindarkannya. Maka saya pergi ke istana dan minta menghadap raja. Untungnya Raja Daud menerima pesan itu dengan lapang dada. Tampaknya ia sudah terbiasa mendengar dari Tuhan, dan ia terima teguran itu dengan ketenangan yang tidak lazim. Tuhan telah berfirman, "Terpujilah nama Tuhan." Pada hari itu, saya mendapatkan pelajaran berharga dari raja tentang mendengarkan suara Tuhan. Lain kali saya akan menantikan suaranya sebelum saya berbicara atas namanya.

0: Daud dan Yoab sedang berada di beranda istana.
1: Raja memanggil saya.
2: Yoab, sahabatku, ayo duduk bersamaku. Sudah cukup lama kita tidak bicara.
1: Baik. Apa yang Raja ingin bicarakan?
2: Pertama, bagaimana perang melawan orang Filistin?
1: Raja benar. Ternyata mereka memang kembali lagi pada musim semi.
2: Lalu?
1: Kami kalahkan mereka lagi.
2: Bagaimana dengan orang Moab?
1: Kami juga mengalahkan mereka.
2: Dan orang Edom?
1: Kami kalahkan di Lembah Garam. Kami tewaskan 18.000 musuh dalam satu pertempuran itu saja. Kami perkuat pertahanan di Edom dan Soar. Dan sekarang, mereka mengirimkan upeti.
2: Bagaimana dengan orang Amon?
1: Ah, orang Amon. Lain lagi ceritanya. Tampaknya ada masalah di Rabah.
2: Maksudmu, masalah apa?
1: Bukan masalah yang tak dapat dibereskan ya Raja. Masih ingatkah Raja akan utusan yang Raja utus ke Raja Amon baru yang masih muda itu ketika ayahnya wafat?
2: Masih, namanya Hanun.
1: Betul, tampaknya ia memanfaatkan peluang untuk melenturkan otot-ototnya. Semua suruhan Raja dicukur dan dipulangkan dalam keadaan telanjang.
2: Apa? Sudah gilakah ia?
1: Saya pun bereaksi demikian ya Raja. Raja mau menanggapi bagaimana?
2: Kumpulkan tentara selatan.
1: Baik ya Raja. Pasti Raja Hanun juga sedang melakukan hal yang sama sementara kita berbicara. Saya telah mendapatkan kabar bahwa ia telah menyewa pembunuh bayaran untuk mendukung tentaranya sendiri sebagai antisipasi terhadap respon kita.
2: Ya sudah, kumpulkan mereka semua. Divisi selatan, utara, dan kerajaan di kota ini. Semua yang dapat engkau kerahkan. Hal itu tidak boleh dibiarkan.
1: Baik ya Raja.

Ia pun memenangkan pertempuran itu. Tetapi Daud bukan lagi orang muda, dan tekanan pertarungan mulai mempengaruhi dirinya. Jadi ketika pecah berbagai pertempuran kecil lagi dengan orang Amon pada musim semi berikutnya, Daud sekali lagi mengutus Yoab sebagai penggantinya, sementara ia sendiri tinggal di istana. Kesalahan besar. Seandainya saya tahu akan situasi itu, pasti saya sudah akan menasihati dia mencari suatu kesibukan. Seumur hidupnya, Daud terbiasa pada aksi dan tidak terbiasa untuk santai. Maka ketika ia menemukan dirinya menganggur pada suatu sore, santai sendirian di soto istananya, ia tidak siap menghadapi godaan.

0: Daud sedang sendirian di soto istananya.
1: Eliada! Eliada! Eliada!
2: Ya, Raja?
1: Rumah di sana itu milik siapa?
2: Rumah yang mana, ya, Raja?
1: Yang itu. Yang bangunannya rendah di sebelah kanan. Di sebelah rumah Simon.
2: Wah, saya tidak tahu, ya, Raja.
1: Cari tahulah.
2: Baik, Raja. Saya akan menanyakan kepada para hamba.
1: Tunggu dulu, Eliada. Aku minta tolong.
2: Apapun ya, Raja.
1: Jangan bicara kepada siapapun tentang hal ini, paham?
2: Paham ya, Raja.
1: Apakah kamu lihat wanita di soto rumah itu?
2: Oh, betul. Ya, Raja. Ia seorang wanita muda dan cantik.
1: Ia luar biasa cantik. Maukah kamu mencari tahu siapa dia?
2: Baik ya, Raja.

0: Eliada, kamukah itu?
1: Betul ya Raja, ini saya.
0: Sudah tahu siapa wanita muda itu?
1: Namanya Batseba ya Raja, Putri Eliam.
0: Putri Eliam ya? Pedagang perak tua itu?
1: Betul, ia adalah istri Uria, orang Het itu.
0: Uria? Uria sedang di medan perang bersama

0: Betul, Tuan.
1: Aku akan senang kalau kamu membawanya kemari kepadaku.
0: Tidak perlu diteruskan ya Raja, serahkan saja kepada saya.

Hamba Daud membawa wanita itu kepadanya pada malam itu, dan Daud tidur dengannya. Satu malam saja, satu kali, hanya itu yang diperlukan. Beberapa minggu kemudian Daud mendapat kabar bahwa Batsyeba hamil. Karena panik, Daud menyuruh orang memanggil suaminya, Uria, kembali ke Yerusalem. Berpikir bahwa ia bisa merayu Uria untuk tidur dengan istrinya sendiri. Dengan demikian mengecohnya, sehingga berpikir bahwa anak dalam kandungan itu adalah anaknya sendiri. Tetapi siasat Daud tidak berhasil. Uria adalah seorang pria terhormat, dan tidak mau pulang kepada istrinya, sementara rekan-rekan seperjuangannya masih di barisan depan pertempuran. Daud mencoba lagi, menjadikan pria malang itu mabuk. Namun ia tetap tidak mau pulang. Pada akhirnya, Daud mengutus kembali ke barisan depan dengan membawa pesan tertulis kepada Yoab. Perintah Daud, pastikan Uria tewas dalam pertempuran. Seandainya Uria bukan hamba yang setia bagi Daud, ia sudah akan membaca perintah yang ia bawa itu dan menyelamatkan nyawanya. Nyatanya ia tidak membacanya. Ketika Yoab menerima perintah itu, ia lakukan sesuai yang Daud perintahkan. Minggu itu juga Daud mendapat kabar bahwa Uria orang Het itu sudah tewas. Lalu Daud mengambil Batsyeba sebagai istrinya. 9 bulan kemudian, Batsyeba melahirkan seorang anak bagi Daud. Daud mengira persoalannya sudah berakhir. Selain Yoab, Eliada, hambanya, dan Batsyeba, tidak ada yang tahu perbuatan Daud. Demikian pikirnya. Daud lupa bahwa Allah melihat segalanya. Entah diperbuat secara tersembunyi atau terang-terangan, Allah tahu apa yang Daud perbuat dan Allah tidak senang. Di sanalah saya berperan.

0: Ya Raja, Nabi Nathan ingin menghadap.
1: Nathan, selamat datang sahabatku. Aku belum melihatmu sejak...
2: Sudah 9 bulan lebih ya Raja. Boleh saya duduk?
1: Tentu, silahkan duduk. Apa yang ingin kau bicarakan denganku, sahabat?
2: Saya mau bercerita.
1: Bercerita? Bagus sekali. Aku suka cerita. Lebih baik kupanggilkan istriku, Bathsheba. Ia juga suka cerita. Apakah kalian sudah berkenalan?
2: Jangan ya, Raja. Cerita ini hanya untuk Raja seorang.
1: Oh, baiklah kalau begitu. Ceritakanlah.
2: Ada 2 orang dalam suatu kota. Yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain dari seekor anak domba betina kecil. Anak domba itu menjadi besar padanya, bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya.
1: Pasti ia mengasihi anak domba itu.
2: Betul. Seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu.
1: Loh, kenapa? Kan dia punya demikian banyak.
2: Betul, demikian banyak. Jadi, sebagai gantinya, ia ambil anak domba betina.
1: Astaga.
2: Kepunyaan si miskin.
1: Astaga.
2: Dan mengolahnya bagi tamu yang datang kepadanya.
1: Demi Tuhan yang hidup, orang yang berbuat demikian pantas mati. Ia harus membayar untuk anak domba itu 4 kali lipat. Sebab ia berbuat seperti itu dan tidak mengenal belas kasihan.
2: Engkaulah orang itu.
1: Aku. Tapi aku...
2: Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya?
1: Tapi...
2: Uria, orang Het itu, kau biarkan tewas dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu.

0: Daud mulai menangis dan mengakui dosanya yang besar itu.
1: Aku senantiasa bergumul dengan dosaku.
0: Demikian ia berbisik.
1: Aku telah melakukan apa yang Tuhan anggap jahat.
0: Ia minta saya doakan agar Allah mengasihani dia dan mengampuni dia. Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Demikianlah saya menjawab. Walaupun demikian, karena engkau telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Lalu saya meninggalkan dia berdiri di istananya yang mewah, sendirian dan remuk. Seminggu kemudian, anaknya mati. Daud tetap memerintah Israel selama bertahun-tahun sebagai raja. Namun, kondisinya sudah berbeda. Keluarganya selalu penuh intrik dan kekerasan. Anaknya sendiri memberontak terhadapnya untuk merebut tahtanya. Saya tetap melayani Daud sebagai penasihatnya dan sahabatnya melalui semuanya itu. Ia dan saya sama-sama mendapatkan pelajaran berharga selama beberapa tahun pertama itu. Tugasnya adalah mendengarkan firman Tuhan dan mentaati apapun itu. Dan tugas saya adalah mentaati Tuhan dan memperkatakan firman-Nya apapun itu. Pada akhirnya, kami menjadi tim yang baik.

Sekarang tibalah saatnya kita menanggapi Allah. Nathan belajar bahwa semua orang, termasuk dirinya, termasuk raja, cenderung berbuat dosa, dan bahwa dosa ada hukumannya. Daud menyadari bahwa ia telah berdosa terhadap Allah, dan juga menyadari bahwa karena dosanya, ia telah terpisah dari Allah. Tetapi beginilah kabar baiknya, Allah mengampuni Daud ketika ia mengakui dosanya. Allah telah menyediakan jalan agar dosa-dosa kita juga dapat diampuni. Jalannya adalah melalui firman-Nya yang hidup, yaitu Yesus. Allah mengutus Yesus dari sorga ke bumi untuk menjadi juru selamat kita. Rasul Paulus mendeklarasikan, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. 1 Timotius 1 ayat 15. Yesus dilahirkan oleh perawan Maria. Yesus dibesarkan dan menjalani hidup yang sempurna tanpa dosa. Firman Allah mengatakan, karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. 1 Timotius 2 ayat 5. Melalui Yesuslah kita dapat memperoleh pengampunan dari dosa-dosa kita. Allah mengutus Yesus untuk mengubah kita sehingga dapat diterima bagi kekudusannya dan untuk memberi kita hidup yang kekal. Yesus mampu mengampuni dosa. Katanya kepada orang yang lumpuh itu pada suatu hari, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Markus 2 ayat 5. Lalu untuk menunjukkan bahwa ia berkuasa untuk mengampuni dosa, ia berkata kepada orang tersebut, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Markus 2 ayat 11, seketika itu juga orang itu sembuh. Berbicara tentang dirinya, Yesus mengatakan, "Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Lukas 19 ayat 10. Untuk menunjukkan betapa Allah secara aktif mencari orang berdosa yang hilang, Yesus menceritakan perumpamaan tentang domba yang hilang dan bagaimana sang gembala mencarinya hingga menemukannya dan bersuka cita ketika ia membawanya pulang. Untuk menunjukkan betapa Allah menyambut kita ketika kita datang kepada-Nya, Yesus menceritakan perumpamaan tentang anak yang terjerumus ke dalam dosa, lalu pulang kepada bapanya. Bapanya berlari menyambutnya pulang. Allah rindu kita datang kepada-Nya dan bersuka cita ketika kita datang kepada-Nya.

Saya akan memanjatkan doa singkat dari hati saya kepada Allah. Dengarkan doa saya. Setelah itu saya akan memimpin saudara untuk memanjatkan doa yang sama. Ya Allah, terima kasih karena telah memberikan Yesus, firman-Mu yang hidup, untuk datang ke bumi menjadi juru selamat kami. Terima kasih karena Yesus berkuasa mengampuni dosa. Dan ya Allah, terima kasih karena Engkau menyambut kami ketika kami datang kepada-Mu. Amin. Sekarang ulangi doa saya dengan bersuara. Jadikan doa ini doa saudara sendiri kepada Allah. Panjatkan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Ya Allah, terima kasih karena telah memberikan Yesus, firman-Mu yang hidup, untuk datang ke bumi menjadi juru selamat kami. Terima kasih karena Yesus berkuasa mengampuni dosa. Dan ya Allah, terima kasih karena Engkau menyambut kami ketika kami datang kepada-Mu. Amin. Terima kasih telah memanjatkan doa tersebut. Dalam program berikutnya kita akan belajar lebih banyak tentang bagaimana Yesus mengampuni dosa. Episode berikutnya dalam serial Nabi-Nabi Allah yang mula-mula adalah Elia. Sampai jumpa.

Indonesia adalah rumah kita. Mari jaga, mari cintai, mari berkarya untuknya. Karena merdeka berarti berani memberi yang terbaik. Heartline Radio memberi semangat bagi Indonesia.

Kita merdeka, kita berkarya, kita bangga menjadi Indonesia. Heartline Radio untuk Indonesia.

0: dengan alamat PO Box 10, Suwi Pinyuh, Kalimantan Barat, 78353. 2 tahun yang lalu, saya bercerita dalam surat bahwa saya telah membuat kandang babi. Tetapi, saya belum punya babinya. Tidak punya uang untuk membeli babi. Tidak lama kemudian, kurang lebih 1 bulan, setengah jumlah uang untuk bantuan modal membeli babi, saya terima dengan baik lewat wesel pos. Itu bantuan dari Yaski. Sejak mendapat bantuan dari Yaski itulah, saya langsung pulang ke pedalaman untuk membuat usaha dan tidak pernah ke kota lagi. Kali ini saya ingin menceritakan bagaimana tangan Tuhan yang luar biasa memberkati usaha ternak saya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang setinggi-tingginya dan yang sebesar-besarnya kepada semua pengurus, pimpinan, dan donatur yang berada di pelayanan Yaski yang telah membantu saya dalam usaha mandiri beternak ayam kampung dan babi pada beberapa tahun yang silam. Saya sudah berhasil sekarang. Ayam saya sudah berjumlah 78 ekor dan babi telah berkembang biak menjadi 18 ekor. Janji saya kepada Tuhan Yesus dan juga kepada Ibu Melasari di Yaski, apabila saya berhasil dalam usaha, saya akan membantu hamba Tuhan lainnya. Dan semuanya itu saya sudah lakukan. Dan saya tidak ingin kaya sendiri, tetapi saya tahu bahwa banyak saudara-saudara seiman saya di Kalimantan Barat masih dalam kekurangan. Jika saja semua hamba Tuhan atau gereja, bahkan anak-anak Tuhan, mempunyai beban untuk pelayanan di pedalaman dan bersatu untuk mendukung program Yayasan Yaski, saya yakin tidak ada lagi kemiskinan. Bahkan sudah terlihat sekarang ini di pedalaman, para hamba Tuhan sekarang ini saling menopang, yang kuat menopang yang lemah. Terima kasih Yayasan Yaski yang selalu memotivasi kami.
1: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan

Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaskir Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaskir Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

0: Aku capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah kayak neraka, lo enggak?
1: Sabar, Kak.
0: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri, tau gak sih? Aku dianggap kayak pembantu.
1: Iya, aku ngerti, Kak. Walaupun aku gak bisa bayangin sakitnya. Tapi bawa semua itu ke Tuhan ya, Kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya, Kak.
2: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera, dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by radio.

Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar teori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Catat waktu siarnya, setiap hari pukul 2 dini hari, hanya di Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari, pukul 1 dini hari dan 4 sore, untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin hari ini Anda menghadapi banyak masalah, atau mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Tetapi apapun yang Anda lakukan hari ini, jangan pernah Anda lupakan bahwa Tuhan selalu menyertai Anda. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah bantuan dan kekuatan.

0: untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda dengan berbagai program dan lagu rohani yang menyejukkan hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul 5 Mahkota Bagian Ketiga. Nas Alkitab dari 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Mahkota ketiga yang disebutkan dalam kitab suci adalah mahkota kebenaran. Paulus menuliskan, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." 2 Timotius 4 ayat 7-8. Menurut Dr. David Jeremiah, Surat 2 Timotius adalah tulisan terakhir Paulus sebelum ia wafat. Kemungkinan besar dipenggal tak lama setelahnya. Tapi menariknya, Paulus tidak takut menghadapi kematian. Sebaliknya, ia menantikan kedatangan Yesus dengan penuh pengharapan. Ia merasa damai dengan seluruh pengabdiannya kepada Tuhan. Paulus memakai gambaran Atlantik untuk melukiskan hidup seorang percaya. Penuh perjuangan, disiplin, ketekunan, dan pada akhirnya kemenangan. Mahkota kebenaran disediakan bagi mereka yang merindukan Tuhan Yesus dan menanti-nantikan kedatangannya kembali. Dalam suratnya kepada Titus, Paulus berbicara tentang dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Titus 2 ayat 13. David Jeremia melanjutkan, para psikolog memberitahu kita bahwa pengharapan sebagai emosi yang penuh kekuatan penyembuhan. Orang-orang yang terjebak musim dingin menantikan musim semi. Pasangan yang terpisah karena tugas militer tetap kuat, karena menantikan saat mereka bertemu lagi. Calon pengantin pun tak sabar menantikan hari pernikahan mereka. Sebagai orang percaya, hari-hari terbaik Anda bukan di masa lalu, tetapi di depan sana. Harapan akan surga dan kekekalan memberi semangat untuk hidup setia kepada Yesus sambil terus menantikan kedatangannya. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Aku capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah kayak neraka, tau gak?
1: Sabar, Kak.
0: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri, tau gak sih? Aku dianggap kayak pembantu.
1: Iya, aku ngerti, Kak. Walaupun aku gak bisa bayangin sakitnya. Tapi bawa semua itu ke Tuhan ya, Kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya, Kak.
2: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera, dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan, langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just X, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

0: Di balik setiap peristiwa, ada fakta yang perlu dipahami. Bukan hanya dilihat di permukaan.
1: Kalau gereja selalu bicara tentang damai, lalu konkretnya apa yang dilakukan?
2: Iya.
0: Kita diajak bukan hanya mendengar opini, tapi menelusuri kebenaran dari sudut pandang iman.
3: Siapapun kita bisa jadi kafir ketika kita tuh terlalu sombong gitu ya, dan merasa diri tuh lebih baik dari yang lain dan lebih dekat dengan Tuhan, apalagi seperti itu gitu.
0: Buka mata, buka hati, dan temukan faktanya. Dengarkan selengkapnya setiap Senin pukul 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kapanpun Anda bersaat teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani Sang Guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode 15. Carilah perkara yang di atas. Firman Tuhan dari Kitab Kolose pasal 3 ayat 1. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Saudara pendengar yang terkasih, jikalau ada perkara yang di atas, maka ada perkara yang di bawah. Natur dan tujuan dari perkara yang di atas sangat berbeda dengan perkara yang di bumi. Jika ada dua realitas perkara yang berbeda, berarti ada dua pencarian yang berbeda juga. Pencarian memerlukan keterlibatan subjektif, sedangkan perkara adalah hal yang objektif. Perkara yang di atas dicari oleh orang beriman, dan perkara yang di bawah dicari oleh orang dunia. Pencarian akan perkara yang di atas berasal dari kelahiran kembali, dan pencarian perkara yang di bawah berasal dari daging. Kualitas hidup ditentukan oleh apa yang dicari oleh jiwa. Barang siapa mencari perkara di atas, mereka semakin serupa Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Barang siapa mencari perkara di bawah, maka mereka semakin serupa dunia dan segala isinya. Carilah perkara yang di atas, identik dengan mencintai segala hal dari atas. Perkara yang di atas adalah harta surgawi, sedangkan perkara yang di bawah adalah harta duniawi. Perkara yang di atas adalah hal-hal yang kekal, sedangkan perkara yang di bawah adalah hal-hal yang sementara. Perkara yang di atas adalah hal-hal batiniah, sedangkan perkara yang di bawah adalah hal-hal lahiriah. Perkara yang di atas adalah kerajaan Allah dan kebenarannya, sedangkan perkara yang di bumi adalah kerajaan dunia dan kebenaran diri sendiri. Perkara yang di atas adalah hidup dalam kesucian dan kemuliaan, sedangkan perkara yang di bawah adalah hidup dalam hawa nafsu yang cemar dan memalukan. Perkara yang di atas terdiri dari damai sejahtera dan sukacita roh, sedangkan perkara yang di bawah terdiri dari makanan dan minuman. Perkara yang di atas berfokus pada perkara rohani, sedangkan perkara yang di bumi berfokus pada perkara duniawi atau sekuler. Di manakah hati kita berada? Apakah berasal dari atas atau dari bawah? Apakah kita mengasihi perkara yang di atas atau perkara yang di bawah? Mintalah hikmat dan terang Tuhan untuk membedakan kedua perkara ini, serta kekuatan dari Tuhan untuk menjalani hidup dalam perkara yang di atas. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Dalam kehidupan sehari-hari, Berapa besar bagian waktu dan tenaga yang Anda berikan untuk mencari perkara yang di atas? Dan seberapa besar untuk mencari perkara yang di bumi? Mengapa hati kita sangat terkait erat dengan pencarian? Kemanakah hati kita tertuju? Perkara yang di atas atau perkara yang di bumi? Berikan alasan mengapa mencari perkara yang di atas begitu penting bagi hidup kita sekarang dan yang akan datang. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus bersama Pendeta Agus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk-pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.

0: Di balik setiap peristiwa, ada fakta yang perlu dipahami, bukan hanya dilihat di permukaan.
1: Kalau gereja selalu bicara tentang damai, lalu konkretnya apa yang dilakukan?
2: Iya.
0: Kita diajak bukan hanya mendengar opini, tapi menelusuri kebenaran dari sudut pandang iman.
3: Siapapun kita bisa jadi kafir ketika kita tuh terlalu sombong gitu ya, dan merasa diri tuh lebih baik dari yang lain dan lebih dekat dengan Tuhan, apalagi seperti itu gitu.
0: Buka mata, buka hati, dan temukan faktanya. Dengarkan selengkapnya setiap Senin pukul 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

0: ternyata cowokku selingkuh, eh.
1: Ih, dasar cowok. Balas aja, Sya. Biar adil, kamu juga deket sama cowok lain. Biar rasain tuh.
0: Hah? Emang boleh gitu?
1: Nah lo, curhatnya bener. Tapi solusinya ngaco. Kadang kita butuh tempat curhat yang bukan cuma dengerin, tapi kasih arah yang bener.
0: Yuk, dengerin curhat seru. Tempat curhat yang ngasih jalan keluar sesuai firman Tuhan.
1: Setiap Rabu jam 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Shalom sahabat Yaski. Bintang-bintang mulai bersinar di langit, menggantikan sinar matahari yang telah terbenam. Tapi cahaya Kristus tidak akan pernah padam. Tuhan senantiasa hadir untuk menerangi jalan Anda dan memandu Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menghadirkan berbagai program lagu rohani dan renungan untuk menguatkan hati Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles in Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

Wajah Iman Lim Chong. Komitmen. Filipi pasal 4 ayat 19. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus.

0: ketika Lim Chong membeli sebuah rumah dengan 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi, serta pindah ke sana. Baginya ada makna yang lebih dalam daripada sekedar memiliki sebuah rumah. Selain akhirnya dia memiliki rumah, dia juga menganggapnya sebagai sebuah kemenangan pribadi.
1: Ayah Lim Chong adalah seorang pengrajin perak yang membuat patung-patung perak dan menjualnya kepada orang-orang di sebuah kuil di Kamboja. Seiring dengan bertambahnya usia, Lim Chong mulai memikirkan tentang patung-patung dewa yang dibuat oleh ayahnya dan bertanya-tanya, apakah patung-patung ini benar-benar dapat melakukan sesuatu? Ia tahu bahwa orang-orang berdoa kepada patung-patung ini. Tetapi ia ingin tahu, apakah doa-doanya benar-benar akan terwujud?
0: Ketika Lim Chong berusia 12 tahun, ia bertanya kepada pamannya, yang merupakan seorang biksu Buddha, apakah ia mengetahui doa yang pernah terjawab sebelumnya? Paman Lim Chong tidak yakin dan tidak dapat memberikan jawaban yang pasti. Maka Lim Chong pergi kepada seorang misionaris dan mengajukan pertanyaan yang sama. Misionaris ini tidak ragu dan menceritakan kepada Lim Chong tentang Tuhan yang selalu menjawab doa umatnya. Sang misionaris juga menceritakan kepadanya tentang kasih Tuhan melalui Yesus Kristus. Setelah mendengar hal ini, Lim Chong memutuskan bahwa ia ingin melayani Tuhan yang hidup, yang menjawab doanya.
1: Ketika ia pulang ke rumah malam itu, ia menceritakan kepada ayahnya tentang apa yang telah dilakukannya. Ayahnya sangat marah dan berteriak padanya, "Keluar dari rumah ini, tidur saja sana dengan Yesusmu." Hal ini membuat Lim Chong bertanya-tanya, apakah Tuhan akan membantunya? Apa yang seharusnya dilakukan seorang anak laki-laki berusia 12 tahun ketika ia diusir dari rumahnya sendiri?
0: Tapi Tuhan melindunginya. Lim Chong menyelesaikan SMA dan mendapatkan beasiswa untuk kuliah. Namun ia menolaknya karena ia yakin bahwa Tuhan menghendaki dia untuk melayani sebagai seorang Kristen. Ia masuk ke sekolah teologi dan kemudian menikah. Sekarang ia menjadi seorang pendeta bagi komunitasnya di Kamboja.
1: Pada tahun 1964, para misionaris asing diperintahkan untuk meninggalkan negara ini. Namun, Lim Chong tetap melaksanakan tugas-tugas Tuhan tanpa rasa takut. Ia dipenjara, tetapi kemudian ia dibebaskan.
0: Apa yang terjadi dengan keluarganya? Pertama, ibunya mulai mengikuti Yesus, dan kemudian saudara-saudaranya juga. Ayahnya dulu banyak memikirkan tentang Tuhan dan patung-patung perak yang ia buat. Tetapi akhirnya ia menyadari bahwa Tuhan lebih penting dari segalanya. Bahkan ayahnya yang sudah tua juga mulai percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang istimewa.
1: Ketika Lim Chong pindah ke rumahnya sendiri, ia tidak bisa melupakan apa yang dikatakan ayahnya. Tuhan menjagamu, dan Tuhan benar-benar melakukannya.
0: Lim Chong kini menjadi seorang pendeta yang membagikan kasih Tuhan kepada sesama. Ia tidak dapat membimbing mereka secara langsung lagi, karena Kamboja tidak lagi memiliki kebebasan beragama. Namun, Tuhan yang sama, yang menjaga dirinya saat ia masih kecil, masih peduli padanya.
1: Apakah Anda percaya bahwa Tuhan yang Anda imani benar-benar mendengarkan doa Anda? Atau haruskah Anda mengakui seperti Lim Chong, bahwa meskipun Anda melakukan hal-hal keagamaan, Anda tidak yakin apakah pernah mendengar langsung dari surga? Alkitab berjanji bahwa Tuhanku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Hanya melakukan tindakan keagamaan saja tidak cukup. Tetapi ada Tuhan di surga yang akan mendengarkan dan menjawab doa Anda jika Anda menjadi anak-Nya. Dan Tuhan dapat mengubah hidup Anda. Lim Chong menemukan bahwa jika Anda memiliki iman kepada Tuhan, Anda akan diberkati karena Tuhan akan menjaga Anda.
0: Hari ini kita belajar bahwa Tuhan menjawab doa-doa kita bukan karena kita baik, tetapi karena kita memiliki hubungan dengan Yesus.
1: Saudara pendengar, jika Anda berada dalam penjara, doa apa yang Anda hafal dan bisa Anda andalkan? Luangkan waktu sejenak untuk memikirkannya dan berkomitmen untuk menghafal setidaknya satu doa dalam seminggu ini, dimulai dengan Markus pasal 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jika seseorang meminta Anda untuk menceritakan tentang jawaban doa Anda, apa yang akan Anda katakan?

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk-pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.

Merdeka! Bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

Kerendahan hati bukan tentang merendahkan diri atau merasa tidak berharga. Kerendahan hati adalah keberanian untuk mengakui bahwa kita masih belajar, masih bertumbuh, dan masih membutuhkan orang lain. Heartliner, dari situlah hati kita dibentuk menjadi lebih bijaksana.

0: Allah yang kasih adanya memiliki karunia-karunia dan rahmat berlimpah-limpah untuk diberikan kepada umatnya. Ia tidak mau menahannya bagi dirinya. Ia ingin membagi-bagikannya kepada anak-anaknya. Ia menanti kita untuk datang kepadanya dengan tangan yang terbuka. Ia ingin kita melepaskan semua hal yang hingga saat ini masih kita pegang. Ia hanya dapat meletakkan karunia-karunianya dalam tangan-tangan yang kosong. Apakah kita mau melepaskan segala sesuatunya dan mengulurkan tangan kita kepada Allah?
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Orang yang rendah hati tidak sibuk membuktikan siapa dirinya, yang membiarkan sikap, kata, dan perbuatannya yang berbicara. Hurt Liner, ketulusan tidak perlu panggung, dan kebaikan sejati tidak menuntut pengakuan.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: mengungkap guru-guru palsu. Alkitab memerintahkan kita untuk menguji ajaran siapapun yang ingin memimpin kita. Firman Tuhan dari kitab Matius pasal 7 ayat 15 sampai dengan 20.
1: Pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Para penulis Perjanjian Baru memperingatkan tentang beredarnya ajaran-ajaran palsu yang kedengarannya baik tetapi tidak benar. Bacalah 2 Timotius pasal 4 ayat 3, 1 Yohanes pasal 4 ayat 1. Orang percaya saat ini juga harus tetap memperhatikan peringatan ini. Alkitab memerintahkan kita untuk menguji ajaran yang disampaikan, tak peduli siapapun pengajarnya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21. Guru-guru palsu menyesatkan. Ayat 15 dari bacaan firman hari ini menggambarkan mereka seperti serigala berbulu domba. Mereka tampaknya ingin orang mengenal kebenaran nyata tentang Tuhan. Tetapi interpretasi mereka tentang kitab suci bisa berisi kebohongan atau campuran antara kebenaran dan kesalahan yang menyimpang. Serigala-serigala itu akan makin terungkap melalui kehidupan pribadi mereka yang tidak selaras dengan kebenaran. Ayat 16. Penelitian yang cermat terhadap berbagai keputusan, tindakan, dan perkataan mereka akan menyingkapkan bahwa mereka tidak mentaati Tuhan maupun prinsip-prinsip Alkitab. Guru-guru palsu memperbolehkan pemanjaan diri secara berlebihan. Ide-ide mereka yang menarik menggugah sifat dosa manusia. Beberapa penyesat bahkan menggambarkan anugerah Tuhan sebagai izin untuk hidup tanpa batasan. Yudas pasal 1 ayat 4. Tetapi Paulus dengan tegas menolak kebohongan ini dan mengajarkan bahwa orang percaya telah mati bagi dosa dan tidak boleh lagi hidup di dalamnya. Roma pasal 6 ayat 1 dan 2. Saudara pendengar, tubuh Kristus diharapkan memakai kitab suci sebagai standar untuk menilai gaya hidup dan perkataan pemimpin. Ketika kita mencari kebenaran ilahi, kita akan dikaruniai ketajaman untuk membedakan antara ajaran yang benar dan yang menyesatkan.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

Indonesia adalah rumah kita. Mari jaga, mari cintai, mari berkarya untuknya. Karena merdeka berarti berani memberi yang terbaik. Heartline Radio memberi semangat bagi Indonesia.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Santapan harian, Selasa, 18 Agustus 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-8 hingga pasalnya yang ketiga, ayat pertama. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-32. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam namamu Kristus, kami berdiam di dalam keteduhan firmanmu. Kami siap menerima dan melakukan segala ketetapanmu. Amin.
2: 2 Samuel 2 ayat 26-32. Abner berseru kepada Yoab, "Haruskah pedang menelan korban terus-menerus? Tidak tahukah engkau betapa pahitnya apa yang akan terjadi pada akhirnya? Berapa lama lagi engkau tidak mau memerintahkan tentaramu untuk berhenti memburu saudara-saudaranya?" Jawab Yoab, "Demi Allah yang hidup, seandainya engkau tidak berbicara, pastilah tentaraku tidak akan berhenti memburu saudara-saudaranya sampai pagi." Lalu Yoab meniup sangkakala dan seluruh tentara berhenti. Mereka tidak lagi mengejar orang Israel dan tidak berperang lagi. Sepanjang malam Abner dan orang-orangnya berjalan melalui Araba Yordan dan menyeberangi sungai Yordan. Mereka berjalan terus sepanjang pagi, lalu sampai ke Mahanaim. Yoab kembali setelah berhenti memburu Abner. Ketika ia menghimpun seluruh tentara, ternyata 19 orang dari anak buah Daud hilang termasuk Asahel. Tetapi anak buah Daud menewaskan 360 orang dari suku Benyamin, dari antara orang-orang Abner. Mereka mengangkat jenazah Asahel dan menguburkannya dalam kubur ayahnya di Bethlehem. Kemudian Yoab dan orang-orangnya berjalan sepanjang malam dan sampai ke Hebron ketika hari sudah terang.

Sahabat Scripture Union Indonesia, kerajaan Allah tidak dinyatakan tanpa perlawanan. Namun mereka yang melawan kerajaan Allah pasti akan membayar harga yang mahal. Abner, panglima Saul, membawa Isboset, anak Saul, ke Mahanaim dan menjadikannya raja. Itulah mengapa Isboset menjadi raja atas kaum Israel selama 2 tahun. Sedangkan Daud memerintah di Hebron atas kaum Yehuda selama 7,5 tahun. Setelah itu Abner membawa orang-orangnya untuk bertempur dengan Yoab dan hamba-hamba Daud. Dalam pertempuran di Telaga Gibeon, sebanyak 24 orang muda dari kedua belah pihak saling menikam dan semuanya mati. Tetapi kemudian Abner dan anak buahnya terpukul kalah oleh anak buah Daud. Dan akhirnya dalam pertempuran sengit 19 anak buah Daud termasuk Asael adik Yoab mati. Tetapi anak buah Daud berhasil menewaskan 360 orang dari orang-orang Abner. Walau Daud sudah menjadi raja atas Yehuda, tetapi suku-suku yang lain belum mengakui Daud sebagai raja. Kita tidak tahu mengapa Daud memerintah di Hebron selama 7,5 tahun. Tetapi Isboset memerintah hanya selama 2 tahun. Mungkin dibutuhkan waktu lebih lama bagi Abner untuk membuat Isboset diakui sebagai raja. Atau setelah Isboset mati, suku-suku lain tidak langsung mengakui Daud sebagai raja. Seharusnya Abner dan Isboset tahu bahwa Tuhan telah mengurapi Daud menjadi raja menggantikan Saul. Ini berarti mereka mendirikan kerajaan yang memberontak terhadap Allah. Tidak mengherankan, kita melihat bahwa kekuatan kerajaan Daud jauh lebih

yang berkuasa, dan setiap perlawanan terhadap kehendak-Mu tidak akan bertahan selamanya. Di dalam dekapan lembut kasih-Mu Kristus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Karena itu, ajarlah kami ya Bapa, menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana.

Kerendahan hati membuat kita lapang menerima kebenaran, bahkan ketika itu datang dari orang yang lebih muda, lebih sederhana atau berbeda dengan kita. Heartliner, hati yang rendah, tahu bahwa kebenaran lebih berharga daripada gengsi.

Semakin tinggi seseorang melangkah dalam hidup, semakin ia belajar menundukkan hatinya. Herdliner, tanpa kerendahan hati, keberhasilan mudah berubah menjadi kesombongan yang perlahan menghancurkan apa yang telah dibangun.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.

0: berbicara di depan publik. Nats firman Tuhan dari Keluaran 4 ayat 12, "Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Anda tidak harus menjadi pembicara yang hebat. Anda hanya harus menyampaikan pesan. Anda tidak harus meniru pembicara lain. Anda hanya harus memutuskan untuk menjadi diri Anda yang terbaik. Jadi, pertama, lupakan tentang kesalahan. Kemungkinannya adalah Anda akan tahu lebih banyak tentang topik Anda daripada 90% audiens. Jika Anda tersandung, lalu kenapa? Itu memberi sinyal kepada audiens bahwa Anda seorang manusia, sama seperti mereka. Orang-orang seringkali lebih memahami kelemahan Anda daripada kekuatan Anda. Selain itu, mereka mendukung Anda dan mereka ingin Anda berhasil. 2. Fokuslah untuk memberikan nilai kepada audiens daripada mencoba membuat mereka terkesan. Satu-satunya pertanyaan yang penting adalah apa yang diambil audiens darinya. John Ford, seorang sutradara film, mengatakannya seperti ini. Anda dapat berbicara dengan baik jika lidah Anda dapat menyampaikan pesan hati Anda. 3. Berlatihlah. Dengan terlebih dahulu membagikan pesan Anda kepada orang yang ada di cermin, Anda akan dapat melihat dan mendengar apa yang dilakukan orang lain, dan Anda dapat menambahkan penyempurnaan dan melakukan koreksi yang sesuai. 4. Ketika membagikan firman Tuhan, persiapkan pesan Anda seolah-olah semuanya bergantung pada Anda dan sampaikan seolah-olah semuanya bergantung kepada Tuhan. Karena memang demikian. Paulus tahu bahwa ia bukanlah seorang orator yang hebat, tetapi kata-katanya masih mengubah kehidupan 2000 tahun kemudian. "Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah." 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

kita merdeka, kita berkarya, kita bangga menjadi Indonesia. Heartline Radio untuk Indonesia.

Iya, 100.6 Heartland FM. Pujian yang mengingatkan kita mujizat setiap hari. Ya, kita ada di hari yang indah ini, pagi ini, tanggal 18 Agustus 2026. Kita bangun dalam keadaan sehat, baik. Itu satu mujizat yang luar biasa yang kita alami setiap hari. Kita boleh menghembuskan napas. Setiap hari-hari yang baru yang kita lalui juga suatu mujizat yang tak terkatakan begitu baiknya Tuhan itu. Ya baik, karena biarlah kita mengawali hari kita dengan ucapan syukur. Kita percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Yosua 1 ayat 9, katakan bukanlah telah ku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dalam hidup ini hari-hari kita sering dihadapkan pada berbagai tantangan dan kadang kekhawatiran, ketakutan. Namun firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak takut dan tetap berani. Seperti Yosua yang diangkat menjadi pemimpin setelah Musa menghadapi tantangan besar. Ketika pemimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, Tuhan mengingatkan Yosua untuk tetap kuat dan teguh. Karena dia akan menyertai Yosua dimanapun ia pergi. Sama halnya dengan kehidupan kita Harner, ketika kita merasa cemas, khawatir, takut, ragu, ingatlah bahwa Tuhan selalu beserta kita. Dia adalah sumber kekuatan dan keberanian kita dalam setiap langkah yang kita lalui. Kita tidak sendiri karena penyertaannya. Firman-Nya memberikan kita keyakinan untuk menghadapi setiap tantangan yang ada di depan kita. Karena itu, tetap semangat Harner menghadapi hari-hari yang kita lalui, karena tangan Tuhan yang memberi kemenangan bagi yang percaya padanya. Bahwa sungguh kau sertaku, setia akan jadi. Mari Harner kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat rahmat kasih setiamu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini bukan karena kuat hebat kami, semata-mata karena penyertaan Tuhan. Biar kasih setiamu senantiasa membimbing, memimpin kami Tuhan. Berkati kehidupan kami, aktivitas kami, keluarga kami. Berkati kesehatan kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan di bawah kebenaran firman-Mu, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa yang baik. Diserahkan hidup kami ke tangan kasih-Mu. Biarlah damai, sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal pikir itu memelihara kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Harner, terima kasih atas kebersamaannya ya. Saatnya saya undur diri dari pendengar Anda. Di mana saya sudah menemani Harner dari pukul 4 pagi tadi hingga saat ini. Dan jangan kemana-mana setelah ini, tepat pukul 6.20 nanti ada program IPM ya, Inspirasi Power Ministry. Suatu program yang memberikan pencerahan bagi kita, menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan sehingga menjadi pribadi-pribadi yang dewasa rohani. Ya, akhir kata saya mengucapkan pamit undur diri dari pendengaran Anda. Selamat beraktivitas, semangat pagi. Tuhan Yesus memberkati Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan. Hari ini giliran kita mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan prestasi, dengan kepedulian, dan dengan cinta untuk negeri. Mari gunakan kebebasan untuk menjadi lebih baik, melangkah bersama, berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Teruslah merdeka, teruslah berkarya bersama Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom, sahabat-sahabat komunitas IPM. Jumpa lagi dengan saya Yeli Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan dengan renungan yang berjudul Ego Kecil, Pintu Stres Pun Menutup. Pernahkah Anda merasa sangat lelah secara batin? Padahal pekerjaan fisik tidak seberapa, kita seringkali menyalahkan keadaan, menunjuk orang lain sebagai sumber stres, atau merasa beban hidup ini terlalu tidak adil. Namun, jika kita mau jujur dan duduk tenang sejenak sambil menyeruput kopi, mungkinkah sumber kelelahan itu sebenarnya berasal dari dalam diri kita sendiri? Saya teringat kisah seorang manajer sukses yang hampir burnout. Dia stres luar biasa karena merasa stafnya tidak becus dan kliennya terlalu menuntut. Suatu hari dalam sebuah sesi konseling dia ditanya, apa yang paling membuatmu sakit hati? Jawabannya jujur, saya merasa mereka tidak menghargai posisi dan pengalaman saya. Boom! Disitulah letak masalahnya. Ternyata bebannya bukan pada volume pekerjaan, tetapi pada upaya raksasa untuk menjaga harga diri agar tetap diakui. Begitu dia belajar untuk melepaskan hak untuk dihormati dan mulai melayani stafnya dengan tulus, stresnya menguap. Bebannya hilang bukan karena kliennya berubah, tetapi karena egonya mengecil. Saya pun merenungkan pesan tajam dari Bro Hadi Pandu mengenai Galatia 2 ayat 20. Dalam versi bahasa Inggris ada satu kalimat yang sangat tajam. My ego is no longer central. Ego saya bukan lagi pusatnya. Kalimat ini seperti pedang bermata dua yang memisahkan antara apa yang kita sebut masalah hidup dengan apa yang sebenarnya adalah masalah ego. Why? Karena jujur saja, semakin sebagian besar stres yang kita alami bukan karena dunia ini terlalu jahat, tetapi karena ego kita masih terlalu besar. Kita stres karena ingin dipahami, ingin dihargai, ingin dianggap benar, dan ingin semua hasil sesuai dengan kemauan kita. Tanpa sadar, hidup kita masih berputar di sekitar aku, aku, dan aku. Selama aku masih duduk di tahta hati, damai sejahtera kita akan selalu goyah. Seringkali stres adalah alarm bahwa identitas kita belum beres. Kalau kita belum tahu siapa kita di dalam Kristus, kita akan terus hidup dari opini orang lain. Satu komentar miring bisa melukai dalam karena kita sedang mati-matian mempertahankan ego. Galatia 2 ayat 20 bukan sekedar ayat hiasan, itu adalah ayat eksekusi. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Artinya, hidup ini bukan lagi panggung pembuktian diri. Tuhan tidak menyuruh kita mendidik ego menjadi kudus, tetapi menyuruh kita menyalibkannya. Saat Kristus sungguh menjadi pusat, kita menjadi bebas. Kita tidak lagi haus dipuji atau hancur saat ditolak. Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Kita bisa tetap tenang walau tidak semua orang paham, karena hidup kita bukan lagi tentang bagaimana saya terlihat, tetapi tentang siapa yang hidup di dalam saya. Semakin aman identitas kita di dalam Kristus, semakin tenang jiwa kita. Jadi, jangan hanya bertanya, mengapa saya stres? Tapi tanyalah, bagian mana dari ego saya yang masih ingin menjadi pusat? Kabar baiknya, aku yang lama itu sudah disalibkan. Dan Galatia 2 ayat 20 mengingatkan kita bahwa iman yang didepositkan di dalam roh kita adalah iman Kristus sendiri, sehingga dengan bekerja sama dengan Roh Kudus, dengan iman yang sudah didepositkan di dalam roh kita, kita pasti mampu hidup di dalam kemenangannya. More of your ego means less of your peace. The less of self, the more of God. Quote dari Rick Warren dan Charles Spurgeon. Semakin besar ego Anda, semakin sedikit kedamaian Anda. Semakin sedikit diri sendiri, semakin banyak Tuhan bekerja. Quote dari Rick Warren dan Charles Spurgeon. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

Kerendahan hati adalah kekuatan yang tidak berteriak, namun dampaknya terasa. Ia menguatkan relasi, menenangkan konflik, dan membuka jalan bagi damai. Heartliner, dalam diamnya kerendahan hati justru bekerja paling nyata.

Kemerdekaan adalah warisan perjuangan, dan karya adalah cara kita melanjutkan perjuangan. Hari ini kita berdiri sebagai manusia merdeka, bebas bermimpi, bebas belajar, bebas berkarya, dan bebas memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Mari jadikan kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tetapi semangat untuk terus bergerak, terus bertumbuh, dan terus memberi arti. Karena Indonesia yang hebat dibangun oleh manusia-manusia yang mau berkarya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
2: Adakah pengharapan di surga? Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ibrani pasal 11 ayat 10. Saat masih kecil, yang diingini oleh Florence Chadwick lebih dari hal lainnya adalah menjadi perenang hebat. Saat berumur 6 tahun, ia membujuk orang tuanya untuk mendaftarkannya ke lomba jarak 50 yard. Mereka mendaftarkannya dan ia finish di posisi terakhir. Ia berlatih setiap hari selama setahun dan mengikuti lomba yang sama lagi. Ia kalah lagi, tapi kali ini selisihnya tidak terlalu jauh. Pada usia 11 tahun, ia mengikuti kompetisi daya tahan dan menyelesaikan jarak sejauh 6 mil. Sebuah prestasi yang hebat untuk anak seusianya. Menginjak usia remaja, ia bersaing untuk mendapatkan tempat di tim Olimpiade dan gagal. Akhirnya ia menikah dan selama beberapa waktu minatnya teralihkan ke hal-hal lain. Namun di pikirannya terus terlintas, bagaimana jika lomba daya tahan bukanlah keahlianku? 12 tahun setelah gagal masuk tim Olimpiade, ia berhasil berenang menyeberangi Selat Inggris yang ganas dan memecahkan rekor 24 tahun milik Gertrude Ederle. Akhirnya ia menemukan jalannya. Akhirnya ia berenang melintasi Selat Ganas yang sama itu bolak-balik, menjadi perempuan pertama yang berhasil melakukannya. Saat masih kecil, Florence sering memandangi Pulau Catalina dari area San Diego, tempat ia dibesarkan, dan membayangkan dirinya berenang menyeberangi perairan penuh hiu yang membentang sejauh 42 km itu. Pada tanggal 4 Juli 1951, ia mencobanya. Masalahnya bukanlah jaraknya, melainkan suhu airnya yang dingin membeku. Lalu pada hari itu kabut tebal menutupi tepi selatnya. Setelah berada di air selama 15 jam, ia lelah. Ibunya menyemangatinya dari atas perahu pendukung. Tapi ia akhirnya menyerah dan tubuhnya yang lemas kelelahan ditarik ke dalam perahu itu. Ia tidak menyadari bahwa ia hanya berjarak 800 meter lagi dari tepi selat itu. Di konferensi pers pada hari berikutnya, ia berkata, "Saya tidak berusaha mencari alasan, tapi seandainya saja saya bisa melihat daratan, mungkin saya akan berhasil." Tak lama kemudian ia mencobanya lagi. Lagi-lagi garis pesisirnya tertutup oleh tirai kabut. Tapi kali ini, saat tergoda untuk menyerah, ia mengingatkan diri akan betapa nyarisnya ia berhasil sebelum akhirnya menyerah. Namun, kali ini ia berhasil dan memecahkan rekornya sebanyak lebih dari 2 jam. Mau tak mau, saya teringat akan Abraham yang dengan iman melihat sebuah kota yang dibangun dan dibuat oleh Tuhan sendiri. Ia yakin kota itu ada meskipun tidak bisa melihatnya secara fisik. Lalu ada kata-kata penghibur yang ditulis oleh seorang yang dulunya adalah seorang yang sinis, yaitu Malcolm Muggeridge, yang menerima iman dalam Kristus pada penghujung hidupnya. Dalam bukunya Christ and the Media, Kristus dan Media, ia memberikan sebuah refleksi tentang surga yang berbunyi, "Seperti normalnya orang tua, saya sering terbangun di malam hari sambil setengah tersadar. Saya melihat di bawah selimut saya, tubuh renta yang tak lama lagi akan saya tinggalkan untuk selamanya. Dan di kejauhan, cahaya di langit terang dari kota Tuhan yang disebutkan oleh Agustinus." Kalau Anda tergoda untuk menyerah, berhenti, atau kehilangan semangat, renungkan perkataan Florence Chadwick ini. "Seandainya saja saya bisa melihat daratan, mungkin saya akan berhasil." Ada hal-hal yang benar-benar ada meskipun Anda tidak melihatnya. Hal-hal yang terlalu jauh, diselubungi oleh jarak, dan tertutup oleh penglihatan yang buruk. Anda sudah melihat foto-fotonya atau melihat titik di peta yang menandakan posisinya. Anda mungkin bahkan sudah pernah berbicara dengan orang yang pernah mengunjunginya atau dengan seorang pelancong kawakan yang kembali dari sana dan menceritakan keadaan di sana kepada Anda. Sobat, seperti itulah jalan ke surga bagi Anda yang percaya terhadap Putra Bapa Yahweh. Dia pernah berada di sana, dan faktanya, makin Anda dekat ke sana, makin besar bayangannya menaungi Anda. Jangan patah semangat, atau membiarkan air yang gelap menghalangi cahayanya. Surga ada di sana.